0: pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
0: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
1: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
2: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
1: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, nggak lalu setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen, bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami, percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu konsepnya. Kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini?
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jadi lihat, jurnal itu dilahirkan, ya, tapi kenapa jalan jurnal itu adalah jalan yang panjang? Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar. Itulah seorang.
5: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke 20

Rp300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka

Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas, dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi, Anda sudah dengarkan juga ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sekarang pendengar, kembali ke Pro 1 RRI Padang. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
6: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
5: Baik, pendengar, sekarang saya sudah bersama dengan prakirawan BMKG Minangkabau melalui telepon. Ini dia, kita coba sapa, ada Bang Edo. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Edo.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mas Tito.
5: Iya, kabar baik, sehat Bang Edo.
7: Alhamdulillah, Mas.
5: Alhamdulillah. Bang Edo, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan hari ini seperti apa? Gambarannya silakan, Bang Edo.
7: Baik. Selamat pagi juga untuk para pendengar setia radio RRI Pro 1 Padang, mana pun Anda berada. Berikut kami sampaikan update informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, hari ini Jumat 4 September 2026. Untuk pagi hari ini, cuaca Sumatera Barat diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca Sumatera Barat diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Padang Pariaman, Kota Padang, pesisir selatan, dan Kabupaten Solok. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk malam hingga dini hari, cuaca Sumatera Barat diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 20 km per jam. Tidak terdapat peringatan dini untuk hujan jam depan. Kami himbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca melalui website BMKG di www.bmkg.go.id, melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store, serta mengikuti media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian Mas Tito.
5: Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya, Bang Edo. Salam sehat ya, selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Edo.
7: Selamat pagi juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi perkirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Edo.
6: Sekian informasi cuaca saat ini.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Wah, indah sekali pantainya ya, Pak.
1: Iya, Bu.
2: Ibu-ibu, aku boleh main ke pinggir pantainya nggak? Pantainya indah, Bu.
0: Sayang, tadi lihat nggak ada papan pengumuman sebelum kita masuk ke tempat wisata ini?
2: Lihat, Bu. Dan baca isinya juga kok.
0: Apa isinya?
2: Perhatian, jangan bermain terlalu dekat ke bibir pantai, bahaya.
0: Nah, kita harus patuhi aturan-aturan yang ada di tempat wisata ya, Nak.
3: Mematuhi aturan di tempat wisata adalah untuk kebaikan kita.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pregar Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat, Anandia Dipo Pratama memberikan dukungan penuh terhadap kesiapan Kota Solo sebagai lokasi pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 26 Sumatera Barat tahun 2026. Dipo menyampaikan apresiasi atas berbagai persiapan yang dilakukan Kota Solo dalam menyambut pembukaan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Dan pendengar, Dipo menyampaikan bahwa kesiapan tuan rumah menjadi bagian penting dalam mensukseskan pelaksanaan Porprov 26 Sumatera Barat. Menurut Dipo, Porprov memiliki arti penting bagi pembinaan olahraga di Sumatera Barat. Ajang tersebut tidak hanya menjadi tempat bagi para atlet untuk mengukur kemampuan dan juga memburu prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan mental atlet. Dan pendengar, Dipo menilai pengalaman bertanding dalam kompetisi tingkat provinsi akan menjadi modal penting bagi atlet untuk nantinya bisa semakin berkembang. Semakin banyak kesempatan bertanding, menurutnya semakin matang juga atlet dalam menghadapi tekanan dan juga persaingan. Ia berharap Porprov 26 Sumatera Barat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk seluruh kabupaten dan juga kota terkait mengembangkan potensi atlet masing-masing. Dipo juga menekankan pentingnya menjadikan Porprov sebagai bagian dari proses pembinaan berkelanjutan sehingga atlet yang tampil tidak berhenti pada ajang tersebut saja. Pendengar, nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Padang Menyapa untuk Anda, akan membahas seputar kesiapan daerah jelang gendang Porprov 2026 ini di Tabuh ya. Nanti peringkat kita akan bersama dengan asisten 1 Setda Kota Solo dan juga ketua pelaksana tuan rumah Porprov 2026. Lalu juga nanti akan bersama dengan ketua panitia besar PB Pekan Olahraga Porprov 26 KONI Sumatera Barat. Kemudian juga bersama dengan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nanti kita akan bahas pendengar terkait kesiapan, kemudian juga venue-venue yang disediakan begitu ya, sarana-prasarana seperti apa, apakah sudah bisa dimaksimalkan, sudah seberapa jauh, sudah sampai berapa persen ya untuk jelang pelaksanaan Porprov 2026 yang kemungkinan akan dilaksanakan tanggal 2 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2026. Baik, pendengar, sebelum nanti kita masuk dalam program Parang Menyapa, kami masih sempat hadirkan ragam informasi untuk Anda hingga tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan satu lagu berikut ini dulu, ada Kotak dengan Tinggalkan Saja.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Jabe. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita mulai dialog Padang menyapa, pergar kami hadirkan dulu untuk Anda kilas info.
0: Kilas info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, pergar kilas info. Pelaksanaan RRI Fest Padang tahun 2026 menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal di Kota Padang. Puluhan UMKM di Kota Padang ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung hingga 6 September 2026. Salah seorang pelaku UMKM Sate Dagung Dangwang, Ama, atas nama Yusuf di Padang kemarin mengatakan, keterbatasan modal menjadi salah satu kendala bagi pelaku UMKM untuk mengikuti kegiatan promosi. Melalui kegiatan RRI Fest ini, dirinya sangat terbantu dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Yusuf menyampaikan, harga makanan yang ditawarkan kisaran harga Rp20.000 per porsi dan juga Rp15.000 untuk setengah porsi. Harga tersebut dinilai cukup terjangkau bagi pengunjung yang ingin mencicipi kuliner tradisional khas daerah. Pendengar, di mana pun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Padang Menyapa.
1: Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar hari Jumat tanggal 4 September 2026 dalam program Padang Menyapa. Kita akan membahas seputar kesiapan daerah jelang gendang Porprov 2026 dibunyikan atau ditabuh ya. Kami informasikan dulu pendengar untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Nah, untuk kesempatan kali ini pendengar, kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Kalau begitu saya akan langsung saja sapa juga perkenalkan untuk Anda, pendengar narasumber kita. Beberapa sudah bersama saya di studio Pro 1 RRI dan ada satu narasumber kita juga yang melalui Zoom ya. Nah, ini dia. Yang pertama kita sapa ada Bapak Edita Warman, SPDMM selaku Ketua Panitia Besar PB Pekan Olahraga Provinsi Porprov 21 KONI Sumatera Barat. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Edita Warman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam olahraga.
0: Semangat jaya. Pagi, salam olahraga jaya. Kabar baik, sehat Pak?
1: Alhamdulillah, sehat dan semangat insya Allah.
0: Sehat dan semangat ya, jelang Porprov 2026 nanti ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih ya Pak Edita Warman sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian juga di sebelah Pak Edita Warman, pendengar, sudah bersama saya juga ya, ada Bapak Ali Nurdin, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ali.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, salam olahraga, jaya,
1: jaya,
2: jaya, jaya.
0: Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Terima kasih ya Pak Ali sudah ikut dalam dialog ini ya. Kemudian juga pendengar sudah bersama kami melalui Zoom, ini dia ada asisten 1 Setda Kota Solo dan juga ketua pelaksana tuan rumah Porprov 2026. Ini dia pendengar ada Bapak Zulkarnaini APMSI, kita juga sapa melalui Zoom. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Tito.
0: Iya.
3: Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.
0: Jaya, jaya, jaya. Izin nih Pak Zulkarnaini, saya panggil dengan sebutan apa ya, biar lebih dekat begitu.
3: Iya, bisa Bang Zul, bisa Pak Zul juga nggak apa-apa.
0: Oke, dengan Bang Zul atau Pak Zul ya. Terima kasih ya Pak Zul sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Nah, pendengar, bahasan kita yaitu seputar meninjau kesiapan daerah jelang gendang Porprov 2026 ini ditabuh ya. Di bagian awal ini saya ingin ke Bang Zul dulu atau Pak Zul seputar persiapan Kota Solo sampai saat ini menyambut pelaksanaan Porprov Sumatera Barat 2026 seperti apa. Ini boleh diinformasikan dulu. Pak Zul silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Tito. Iya. Kebetulan saya juga hadir pagi hari ini bersama Bapak Henry.
0: Okay.
3: Bapak Henry, Kepala Bagian Protokol dan Pelayanan Pimpinan. Untuk kesiapan Kota Solo sebagai tuan rumah pelaksana pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang ke-16 tahun 2026, tentunya setelah diputuskan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, kami di Kota Solo sudah mencoba melakukan persiapan-persiapan dan membentuk kepanitiaan. Tentunya kita berharap nantinya pada hari hanya tanggal 2 Oktober jam 8 malam acara pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang dipercayakan kepada Kota Solo dapat kita laksanakan dengan meriah dan khidmat. Demikian Bung Tito.
0: Oke, baik saya geser ya. Ini sekarang saya ingin ke Pak Edi Tiawarman.
1: Iya.
0: Nah, Pak Edi melihat sejauh ini kesiapan kemudian juga persiapan yang dilakukan terkait pelaksanaan Porprov 2026 seperti apa Pak Edi melihat?
1: Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Solo melalui Pak Asisten yang sudah menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah pembukaan Porprov 16 2026. Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih dan rasa bangga terhadap Bapak Ibu Bupati Wali Kota yang sudah menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah 12 kabupaten kota, dan insya Allah 19 kabupaten kota akan menjadi peserta. Salah satu lagi yang spesial di sini, Bang Ali ini, Pak Bupati Kepulauan Mentawai, terima kasih dengan seluruh pasukan beliau yang siap menjadi tuan rumah 5 cabang olahraga. Ini setahu kami sejarah Porda dan Porprov baru kali ini insya Allah Kepulauan Mentawai menjadi tuan rumah. Bahkan Kepulauan Mentawai, nanti Bang Ali yang akan menjelaskan, tapi karena saya sangat gembira ini ya, sampai Pak Bupati menyediakan pun rute kapal ke sana dengan jadwalnya. Kemarin Pak Ali sudah melaporkan ke PB, jadwal-jadwal kapal dari Padang, Painan ke Mentawai, luar biasa. Jadi terima kasih. Kami optimis meskipun ada dinamika terkait beberapa hal di daerah, tapi semangat para atlet, pelatih pasti tidak akan dikecewakan oleh Bupati Wali Kota. Kemarin kami sudah sampaikan, Bung Tito, sampai hari kemarin sudah 9.000 lebih terdata atlet yang siap untuk bertarung di Porprov 16 2026 ini. Dan segenap persiapan-persiapan teknis seperti venue, penyiapan wasit, juri, panitia lokal, perlengkapan, peralatan, sepemantauan kami sedang bergerak menuju titik pelaksanaan insya Allah.
0: Baik, ini kurang lebih pelaksanaan sekitar 1 bulan lagi ya?
1: Kurang ya.
0: sedikit lagi ya pelaksanaan Porprov ini akan digelar. Nah, saya geser ya. Tadi Pak Edi sampaikan bahwa Mentawai ini jadi tuan rumah untuk 5 cabor ya. Nah, Pak Ali, silakan Pak Ali, boleh diinfokan, boleh disampaikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih banyak kepada RRI Pro 1 yang selalu hampir setiap minggu menayangkan, menyapa pemirsa dengan topik yang hampir 1 bulan ini kalau saya tidak salah tetap tentang Porprov. Dan juga kampanye, sambil mengkampanyekan dan membakar semangat semua kita insan olahraga. Dan terima kasih juga pada hari ini yang kedua. Pertama kemarin saya Zoom 2-3 minggu yang lewat, dan ini langsung saya hadir di RRI Pro 1. Terima kasih banyak. Bung Tito dan Pak Edi Tia Warman yang selaku PB ke Porprov ini. Ini 9.000 orang.
0: 9.000 ya.
2: 9.000 jiwa.
0: Wow.
2: Dan 9.000 semangat yang menanti Porprov ini digelar. Dan semangat ini sudah terkubur 8 tahun. Dan alangkah naifnya kalau kita agak separuh hati loh. Kami dari seberang lautan di Mentawai sangat gembira sekali ketika kami mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Ini merupakan mimpi dari para insan olahraga yang ada di Mentawai. Kapan Mentawai itu menjadi satu tuan rumah dengan event sebekelas Porprov ini? Event yang luar biasa. Jadi dengan keterpurukan kondisi ekonomi, efisiensi, tapi kami berupaya. Pak Bupati selalu mengatakan, membakar semangat, kita harus berani. Meskipun kita di Mentawai, Pak Bupati itu baru, saya juga baru, tetapi kami yakin kami mampu. Meskipun belum ada loh Pak Edi ya, fasilitas olahraga yang representatif, tidak ada gor, tidak ada stadion. Kami cuma punya satu saja fasilitas olahraga yang sempurna. Itu ombak. Itu pun karunia Allah.
4: Surfing ya.
0: Surfing ya.
4: Atletnya sudah mendunia.
2: Atletnya sih bener. Iya, tapi kan iya, kalau kita bicara fasilitas olahraga venue, iya, kami cuma punya satu-satunya venue yang representatif, yeah, sempurna,
0: dan itu tidak dimiliki ya.
2: Jadi berdasarkan itu Tuhan aja udah mulai letakkan itu di tempat kami. Yeah. Kenapa kita tidak mengikuti apa, yeah, yang telah diberikan itu? Jadi berdasarkan itu saya Pak Bupati yakin kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu, kapan lagi kita mau mencoba?
0: Yeah.
2: Ini meskipun sekaligus kami juga menyampaikan kepada teman-teman insan olahraga yang ada di Sumatera Barat dan semua insan olahraga yang ada di mendengar di sana, Mentawai itu indah untuk dikunjungi.
0: Yeah.
2: Mentawai itu layak untuk didatangi, Pak. Melalui olahraga, melalui Poprov ini, kami menyiapkan semuanya. Ketika Pak Ketua KONI Provinsi mengatakan kita Poprov, Desember 2025 saya sudah komunikasi. Ini baru rencana 2026 saya komunikasi sama Pak Bupati. Pak Bupati, yeah, ada Poprov, kita jadi tuan rumah gak? Kita siap? Siap, Pak. Pokoknya siap dulu, Pak.
0: Pokoknya siap dulu ya.
2: Pokoknya siap dulu. Akhirnya, yeah, Pak Bupati itu pertama sekali menandatangani rekomendasi. Lalu ketika saya bikinkan pernyataan siap untuk, yeah, menjadi KONI, sebagai KONI untuk mendukung Poprov, lalu saya bilang sama Pak Bupati, Pak Bupati, ini saya mau kirim surat ke provinsi loh, ke KONI Sumbar.
0: Yeah.
2: Tapi saya minta, ada nggak goresan dari Pak Bupati? Oh siap. Pak Bupati langsung gores, bikin catatan bahwa beliau juga mendukung selaku kepala daerah. Pada saat itu masih dalam bentuk kayak seperti disposisi ya.
0: Disposisi.
2: Tapi itu luar biasa dan mendapatkan respon yang baik. Dan ternyata surat itu yang saya tidak sadar itu sampai ke Pak Gubernur. Dan menjadi viral.
0: Iya,
4: Pak Gubernur memuji Pak Bupati Mentawai.
2: Iya, jadi viral dia.
4: Dan disebut dalam sidang-sidang resmi.
2: Iya, wow. Jadi saya juga ini, berdasarkan itulah kita selalu menjaga semangat itu.
0: Yeah.
2: Makanya kita selalu berbenah diri untuk persiapan. Dan ini luar biasa, karena saya memilih beberapa cabang olahraga itu berdasarkan pertimbangan.
0: Yeah.
2: Dan saya selalu menyampaikan kepada Pemprov, saya mau jadi tuan rumah, kami Mentawai mau jadi tuan rumah, tetapi saya mau pertandingannya, venue-nya outdoor.
0: Oke.
2: Karena apa? Masyarakat, yeah, kami mau menonton. Dan ketika itu digelar di gedung, ya itu terbatas.
0: Yeah.
2: Ini saya mau tumpah ruah loh masyarakat itu nonton. Yeah. Semangat obok, semangat olahraga itu kembali ke masyarakat. Itu yang kami ingin. Makanya kita siapkan ada di 4 tempat.
0: Yeah.
2: Untuk outdoor semua, cuman satu yang indoor itu di judo. Tetapi ketika kabadi kita pilih satu lapangan outdoor. Yeah. MMA kita pilih satu lapangan outdoor.
0: Outdoor ya, wow. Nah,
2: kemudian untuk kriket ya dia juga outdoor. Jadi 4 cabang olahraga itu akan dipertandingkan secara outdoor semua. MMA kita bikin tenda dan oktagon kita datangkan ya, tapi akhirnya kami beli loh.
4: Iya.
2: Sedikit dengan Sumbar, Sumbar belum punya, Mentawai sudah.
4: Ah, luar biasa.
0: Mentawai sudah ready ya.
4: Semangat sudah luar biasa.
2: Jadi, saya bilang Pak Bupati, Pak Bupati ini belum ada di Sumatera Barat loh sebelum. Oh iya katanya. Terus gimana mau bertanding? Bertandingnya pakai tatami ini segala. Coba cek harga katanya.
0: Iya.
2: Saya bicarakan dengan Pak Bupati setuju. Kalau bicara dengan Dewan, Dewan juga setuju. Ya alhamdulillah, akhirnya kita ya mewakili Sumatera Barat Mentawai, kita memiliki satu oktagon.
0: Wah, jadi, luar biasa.
2: Ini dia yang kita harapkan. Jadi kita berharap dukungan dari semua seperti itu.
0: Okay.
2: Jadi untuk, dan sampai sekarang secara teknis kita udah mulai perbaikan semua. Untuk lapangan sudah mau dikerjakan semua. Dan insya Allah hari Rabu ini kita duduk sama Pak Bupati. Pak Bupati akan mengundang semua OPD vertikal untuk menyiapkan segala sesuatunya tentang panitia di lokalnya.
0: Oke.
2: Begitu loh Bang Tito.
0: Sebulan cukup Pak Ali?
2: Insya Allah.
0: Sebulan lagi?
2: Insya Allah.
0: Kurang lebih?
2: Insya Allah
0: ya?
2: Insya Allah. Karena sebelumnya kita sudah mulai.
0: Sebelumnya sudah dimaksimalkan
2: sudah
0: ya?
2: Kita sudah 2 bulan memulai kegiatan itu. Sekarang ini ya secara teknis tempat sudah, dan sekarang ini kan hanya mendatangkan barang.
0: Oke.
2: Dan insya Allah barang-barang itu sudah mau datang. Dan terakhir saya dengar Oktagon itu tanggal 15 September ini sudah berada di

0: ya. Sejauh ini seperti apa untuk venue, kemudian sarana-prasarana olahraga, fasilitas, dan lain-lain? Ini boleh diinformasikan juga, Pak Zul, silakan.
1: Ya, terima kasih, Bung Tito.
0: Iya.
1: Terkait dengan tuan rumah yang dilaksanakan di Kota Solo, kita itu melaksanakan 5 cabang olahraga. Yang pertama itu taekwondo, hapkido, habis itu ada angkat besi, angkat berat, dan aerosport.
0: Oke.
1: Ketiga-tiganya itu, kelima cabang olahraga itu dilaksanakan di 3 venue sebenarnya. Jadi ada lokasinya di Gedung Kubuang Tigo Baleh namanya, habis itu di Gor Alimin Sinapa, dan kalau untuk aerosport itu kita laksanakan di Puncak Garunun. Ini maskot baru ini di Kota Solo, Bung Tito.
0: Yeah.
1: Untuk Puncak Garunun untuk melaksanakan aerosport ini, menurut beberapa pengamat ini tempatnya luar biasa gitu untuk melaksanakan kegiatan para layang dan lain-lain.
0: Yeah.
1: Tentunya kita berharap kesiapan Kota Solo ini juga menjadi pemicu bagi semua daerah yang menjadi tuan rumah dalam melaksanakan kegiatan pekan olahraga ini. Demikian, Bung Tito.
0: Oke, baik. Saya bergeser lagi nih ke Pak Edita Warman.
2: Ya.
0: Ini luar biasa sekali ya, Pak Edi. Kalau dari informasi yang sejauh ini sudah didapat dan dihimpun begitu, Pak Edi ya, untuk tadi disampaikan bahwa 12 kabupaten kota ya,
2: jadi tuan rumah
0: ya, Pak Edi ya, jadi tuan rumah,
2: tuan
0: ya.
2: Rumah ya,
0: dan 19 kabupaten kota ini jadi peserta. Begitu ya.
2: Ya,
0: nah dari 12 kabupaten kota ini informasi yang didapat sejauh ini seperti apa dari tiap-tiap koni di daerah begitu terkait kesiapan segala sesuatu yang nantinya bisa apa ya, memeriahkan
2: ya,
0: ataupun juga membuat gelaran pertama dari 8 tahun yang lalu ya, ini jadi sesuatu yang beda begitu
2: ya,
0: Pak Edi.
2: Baik, sebenarnya 12 kabupaten kota ini
0: ya,
2: sudah melaksanakan rapat koordinasi teknis yang diundang oleh KONI tuan rumah.
0: Okay.
2: Dihadiri oleh KONI provinsi dan cabang olahraga yang bermain di kabupaten kota tersebut.
0: Okay.
2: Nah, untuk mengejar dan memotret kembali kesiapan terkini, kita insya Allah Selasa Rabu depan akan menggelar CDM 1.
0: Yeah.
2: Di situ kita mengundang KONI kabupaten kota, insya Allah, Dispora kabupaten kota. KONI nanti mempresentasikan kesiapan atlet dan pelatihnya seperti apa. Kalau database di pendataan kita sudah terima.
0: Yeah.
2: Total Sumatera Barat tadi 9.400 lebih terdaftar atlet, 1.500 lebih itu pelatih, tersebar di 53 cabor, 19 kabupaten kota.
0: Yeah.
2: Nah, nanti kita juga mengundang pemerintah daerah setempat untuk mempresentasikan kesiapan kontingen. Karena yang mengutus itu adalah kabupaten kota, biasanya itu SK kepala daerah. Nah, misalnya panitianya siapa, ketuanya siapa, kesiapannya bagaimana, komunikasinya dengan KONI seperti apa, itu dipresentasikan.
0: Yeah.
2: Kita juga akan mengundang di meeting tersebut seluruh pengurus provinsi cabang olahraga yang dimainkan di Perprov, langsung technical delegate, ya, yang akan mengendalikan seluruh rangkaian pertandingan secara teknis di cabur tersebut. Nah, ini kita akan, disitulah nanti kita berharap dapat potret lebih real.
0: Yeah.
2: Apa persoalan yang ada? Nah, nanti mana yang kurang, kita selesaikan dalam waktu yang tersisa. Kalau ada persoalan, kita carikan solusinya. Kalau ada potensi sengketa misalnya, kita mitigasi lebih dahulu. Sehingga saat hari H, kita berharap tidak ada persoalan-persoalan yang menghambat. Kita menyadari, kita di PB juga menyadari bahwa dengan berbagai keterbatasan hari ini, terutama anggaran, maka kita tidak lagi berpikir ibarat baralek segala macam ado dialek ko. Tidak begitu.
0: Yeah.
2: Tapi bagaimana substansinya terlaksana, kualitas pertandingannya terlaksana, sehingga KONI Sumatera Barat punya database yang real.
0: Yeah.
2: Bagaimana menatap event lebih lanjut di tingkat regional dan nasional.
0: Yeah.
2: Seolah tahun depan kita Porwil Sumatera.
0: Porwil ya. Wow.
2: Ya, untuk diketahui juga.

0: juga.
1: Ya.
0: Rencana tuan rumahnya ada provinsi lain, tapi kami dapat informasi dari Ketum KONI dan KONI Pusat bahwa tuan rumahnya mengundurkan diri. Oh, KONI Pusat sudah meminta secara khusus ke KONI Sumbar untuk menjadi tuan rumah. Ketua KONI Sumbar juga sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Secara lisan Pak Gubernur sudah menyanggupi. Ayo kita jadi tuan rumah. Nah, ini Porwil tingkat Sumatera ini. Nah, kan kita membutuhkan kualitas mutu ya, walaupun aksesorisnya gitu ya, tidak begitu masif. Itu kan ujungnya duit juga nanti, UUD juga tuh. Tapi kalau pelaksanaannya secara teknis bagus, kita berharap melahirkan atlet-atlet yang benar-benar berprestasi dari Sumatera Barat. Untuk diketahui juga kami sampaikan bahwa sesuai hasil rapat kerja KONI Sumatera Barat 2025, maka atlet yang bermain di Porprov itu wajib berKTP Sumatera Barat.
1: Oke.
0: Bukan tidak menghargai KTP provinsi lain, tapi ini bentuk kawan-kawan kita di Pengprov, apa namanya itu ya, benar-benar adik-adik kita, anak-anak kita yang bermain di Sumatera Barat diprioritaskan. Bahkan KTP-nya harus terhitung Juni 2025.
1: Juni 2025.
0: Jadi disulap-sulap 2 bulan, 3 bulan tidak bisa lagi. Itu langsung ditolak oleh sistem yang kita buat. Nah, untuk menyambut Porwil, menyambut Prapon, kami berharap, kita semua berharap, adik-adik kita, atlet-atlet kita yang benar-benar serius ya, maka mereka akan memenangkan pertarungan, maka mereka lah nanti berhak menjadi atlet binaan KONI lebih lanjut untuk menghadapi event lebih tinggi. Kemarin kita sudah sampaikan juga memang cita-cita sangat tinggi sebenarnya ya. Kami dapat informasi dari senior-senior bahwa atlet Sumbar belum ada yang main di Olimpiade. Tentu ini tidak bisa setahun dua tahun. Maka kami di PB sangat serius seperti mandat yang diberikan ketum. Apa aturan yang sudah disepakati, kami insya Allah akan menjaga dan melaksanakan aturan tersebut supaya sportivitas tidak hanya dalam pidato tapi juga dalam pelaksanaan. Nah, seperti itu Bung Tito.
1: Oke. Baik, saya geser lagi nih ke Bang Ali. Luar biasa ya Bang Ali ya. Berarti bisa kita lihat bahwa Porprov sekarang ini sepertinya gambaran nantinya ke Porwil dan Prapon ya. Jadi memang harus benar-benar dimaksimalkan sekali ya. Apalagi tadi juga Pak Edi sampaikan akan ada kemungkinan juga di Porwil mendatang Sumatera Barat jadi tuan rumah lagi.
0: Itu sebenarnya hampir pasti ya.
1: Hampir pasti.
0: Tinggal ya? Administrasinya. Bahkan gubernur, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur itu sangat mendukung. Kami buka bocoran juga sebenarnya di sini karena besar hati gitu ya Bang Ali ya. Di tengah kesulitan begini Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, pimpinan di DPRD justru mendukung tuh event-event untuk Sumatera Barat. Jadi Porprov nanti kan ke atasnya Porwil atau Prapon. Prapon, Porwil untuk mendapatkan tiket main di PON. Maka kalau tidak serius sekarang, misalnya mohon maaf nih, ke main-main kita ya, yang tidak hebat muncul gitu, atau tanda kutip lah, jangan ada. Dan komitmen itu kami dapatkan dari seluruh kontingen, dari seluruh Pengprov. Kita paham, tidak mudah melahirkan atlet berprestasi.
1: Betul.
0: Ya, di sini kami jujur menyampaikan, itu jasa banyak pihak. Kalau ada satu atlet sampai ke, alhamdulillah, atlet kita kalau untuk menembus ASEAN Games, SEA Games, itu sudah ada. Ya, kemarin 3 orang atlet kita dapat medali. Nah, bahkan sudah diterima juga di kepolisian dan di TNI. Ya, itu bonusnya ya. Jadi atlet untuk sampai berprestasi itu ya, multi event ini salah satu pentasnya. Tapi yang berjasa itu banyak di belakangnya. Ada Pengprov, ada Pengcap, ada perguruan, ada klub, ada pelatih. Apalagi atlet kita tuh kan latihan dari kecil di mana, remaja di mana, SMA di mana gitu. Kami atas nama KONI Sumatera Barat mengucapkan terima kasih jasa kawan-kawan senior-senior kita tidak boleh dilupakan. Dan KONI tidak akan sanggup membalas jasa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Namun kita berkeinginan ke depan, ayo kita bareng-bareng. Segala macam dinamika persoalan semestinya memang diselesaikan secara baik ya, musyawarah mufakat sesuai dengan falsafah Minangkabau juga ya. Ini yang kita dorong Pak Tito. Mudah-mudahan semangat ini ya, ibarat orang menuju satu tujuan, Ya, kita pengen nih ke Pulau Mentawai misalnya nih, macam-macam halangannya. Ya, oh, ada kapalnya mungkin agak lambat, ombaknya besar, yeah, atau ongkosnya kurang, ya kan? Atau sinyal mati. Tapi kita jangan berhenti,
1: yeah,
0: sampai kita benar-benar tiba di Pulau Mentawai itu. Gitu gambarannya.
1: Luar biasa. Port-port
0: gitu juga.
1: Yeah.
0: Dari dulu macam-macam kendalanya.
1: Yeah.
0: Tuan rumah lah tidak ada, uang lah kurang, komunikasi lah jadi masalah. Dan yeah, sekarang sudah nampak semakin terang, semakin jelas.
1: Hilalnya sudah semakin
0: hilalnya
1: terlihat.
0: Sudah kelihatan.
1: Yeah. Yeah.
0: Tidak hilal lagi. Sudah setengah bulan purnama. Gitu.
1: Setengah bulan purnama.
0: Insya Allah, insya Allah.
1: Oke. Okay. Baik, baik. Saya ke Pak Ali. Nah, tadi sudah disampaikan ya Pak Ali ya. Saya ingin bicara seputar tantangan itu tadi ya. Salah satunya adalah anggaran ya Pak Edi. Tapi ya, biar bagaimanapun kan, karena satu sama lain tiap provinsi juga sudah apa ya, sudah tekadnya sudah sama-sama bulat ya untuk bisa melaksanakan porprov ini. Nah, saya pengen tahu juga kalau dari daerah Kepulauan Mentawai seperti apa Pak Ali?
2: Iya, terima kasih Bung Tito.
1: Tantangan-tantangan lain yang ada begitu.
2: Iya, semuanya ini kan dia berdinamika.
1: Iya.
2: Jadi seperti kami di Mentawai berbeda dengan di daratan tantangannya.
1: Iya, betul.
2: Tetapi kalau kita mau garis lurus, mm-hmm, ini penundaan ini yang ini kan tertunda.
1: Iya.
2: Bukan 8 tahun yang lalu kita bicara, tapi bicara tahun 2026 ini, mm-hmm, tertunda dari minggu ke-4 Juni dan minggu pertama Juli, mm-hmm, ditunda ke minggu ke pertama Oktober, tetapnya tanggal, oh, 2 okay, sampai tanggal 14.
1: Iya.
2: Dan penundaan ini kalau saya tidak salah itu di bulan Februari apa Maret ya. Itu berdasarkan rakor terbatas kepala daerah se-Sumatera Barat dengan gubernur. Nah, ini para bapak-bapak ini yang pemegang kebijakan, iya, yang stakeholder-nya di kabupaten kota.
1: Iya.
2: Mereka yang menetapkan tanggal 2 Oktober ini adalah acara event multi-event di olahraga untuk Poprov. Nah, ini kita kawal. Kalau kami di Mentawai, kami mengawal ini. Saya berkali-kali mengatakan, kapan SK Gubernur ini? Kapan surat Gubernur ini? Ternyata surat Gubernur yang keluar, edaran Gubernur pertama, itu keluar menyuruh percepatan. Karena waktu itu kan kita kan kepala daerah mengatakan tanggal 2, kami mengatakan ini APBDP.
1: Oke. Okay.
2: Berarti gubernur pada saat itu melakukan percepatan dengan menyurati semua kepala daerah melalui sekdanya.
1: Yeah.
2: Kan begitu. Nah, itu terjadi di bulan Mei kalau saya tidak salah. Pak Maret juga.
1: Yeah.
2: Keluar surat edaran itu dilakukan percepatan dari normal. Kalau normal kan biasa orang di daerah itu Agustus mulai pembahasan.
1: Ya, pembahasan ya.
2: Nah, jadi sekarang ini dipercepat.
1: Yeah.
2: Itu kalau saya tidak salah Pak Gubernur belum memberikan range tapi dipercepat.
1: Yeah.
2: Jadi kalau seandainya mungkin Agustus normal berarti Mei lah majunya atau Juni.
1: Yeah.
2: Dan itu selesai. Kami juga kawal itu terus sampai akhirnya edaran kedua keluar. Tapi kayak kita di Mentawai sudah pada edaran kedua itu kita sudah di tahap kuah PPS,
1: yeah,
2: dan sudah di tahap lagi mau ke DPRD-nya. Dan di itu sudah menjadi bupati sudah melakukan pengantar nota pengantar ke sidang paripurna. Jadi alhamdulillah sampai hari ini sedang dalam tahap pembahasan bersama dengan gubernur dan kementerian.
1: Insyaallah, okay,
2: kalau kemarin saya ketemu Pak Bupati, saya tanya Pak Bupati, ya insyaallah minggu depan kita sudah clearkan lah. Jadi alhamdulillah ini berjalan terus. Jadi begitu dinamika keuangan. Tetapi kami tidak terkunci ketika itu harus terjadi. Tapi kita sudah koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk BPUJ-nya dan BKAD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ini gimana sih? Kami ini mau beli loh.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi ini belum ada satu pun. Tadi ada yang menarik, mereka katakan kalau sudah tertera Pak, belanja aja, pesan aja.
1: Iya, iya, iya.
2: Mereka belanja sih, belanja tuh. Uangnya dari mana? Akhirnya saya tanya Pak Bupati, Pak Bupati bilang, kami jamin, katanya. Kami jamin. Apa yang akan Anda lakukan, kau ini lakukan, kami support. Dan uang ini tetap akan kita bayarkan.
1: Iya.
2: Jadi kita koordinasi beberapa hukum tentang keuangan. Saya juga saya juga ini saya kerja belanja semua, tahu-tahu selesai nanti saya di diperiksa dan segala macam jelek-jelek. Ini banyak kejadian. Saya juga jaga diri kita semua.
1: Iya.
2: Nah, begitu. Dan alhamdulillah Pak Bupati selalu katakan kita siapkan itu semua.
1: Oke.
2: Gitu. Dan lagi Bang Tito, menarik. Saya baru juga dengar dari Pak Aditya Warman selaku pengurus KONI Sumbar, PB, ketua PB pada saat ini.
1: Iya.
2: Ketika Poprov 2026 ini merupakan filter, alat saring untuk yang akan kita siapkan di Porwil.
1: Porwil ya.
2: Porwil regional Sumatera ini luar biasa. Ini alangkah ruginya kalau ini juga telat. Alangkah ruginya kenapa? Hasil daripada pemenang, kita sebut saja hasil dari pemenang Poprov ini akan bertanding di Poprov. Di Porwil tahun depan. Nah, ini butuh setelah ini kita yakin ketika atlet kita, fighter kita yang bertanding semua ada yang mengalami cedera, butuh 6 bulan ini siap lagi. Udah menghadapi ini. Tapi kalau sudah telat lagi dilakukan mundur lagi, kita akan banyak persiapannya lebih tidak ini lagi. Karena fighter itu tetap cedera. Suka dan tidak suka, ketika dia menang pasti dia cedera. Karena benturan. Body charge dia kan.
1: Betul, betul.
2: Nah, itu dari mulai latihan udah cedera mereka sebenarnya.
1: Iya, bahkan dari mulai latihan ya.
2: Dari mulai latihan udah cedera.
1: Iya.
2: Nah, sekarang kalau kita mundur lagi apa sekarang, itu akan lebih parah lagi ketika kita menghadapi Porwil. Dan terkait mimpi.
1: Iya.
2: Tadi Pak Aditya Warman mimpi mengatakan kepada Pak Gubernur, kita mimpi atlet Sumatera Barat itu akan bertanding di Olimpiade. Insya Allah 2000 berapa Olimpiade lagi ini?
1: Ya. Insya Allah Olimpiade ya 2029 ya, 30 ya. Antara itu.
2: Insya Allah kita akan kirim atlet dari Mentawai untuk mengikuti surfing dunia.
0: Luar biasa. Amin, amin
1: ya.
2: Karena kita sudah memulai dengan pro dunia kan, Gas Pro.
1: Iya.
2: GS6000 loh, Pak.
1: Iya.
2: Dan sudah merupakan qualified kita untuk memberangkatkan atlet dari Sumatera Barat ke Olimpiade.
1: Kalau surfing kayaknya udah internasional ya.
0: Siap. Sudah. Dari ASEAN.
2: Dilan itu sekarang di grade-nya luar biasa sekarang ini.
1: Wow. Iya, iya.
2: Untuk dunia. Dan ada di bawah Dilan lagi nanti akan menyusul.
1: Luar biasa ya. Baik. Saya bergeser lagi sekarang ke Pak Zul lagi. Nah, Pak Zul, saya juga ingin tahu nih Pak Zul, dari tuan rumah sejauh ini ya, kendala-kendala begitu, hal-hal yang juga perlu disoroti lebih jauh lah begitu ya Pak Zul ya. Silakan Pak Zul.
3: Terima kasih Bung Tito.
1: Iya.
3: Sebenarnya hamin satu bulan ini kita tidak bicara kendala lagi.
1: Oke.
3: Perlu kita acungi jempol nih Bang Ali sama Bang Edi di provinsi, semangatnya luar biasa.
0: Iya.
3: Tentunya kami di daerah menyambung semangat ini. Mohon izin Bung Tito, mungkin terkait dengan semangat ini, kami perlu gambarkan sedikit terkait dengan rencana acara pembukaan kita.
1: Oke, okay. Boleh.
3: Kota Solo ditunjuk sebagai tuan rumah pembukaan Poprov.
1: Iya.
3: Ada semangat yang luar biasa juga di sana. Walaupun Kota Solo cuma melaksanakan 5 cabang olahraga sebagai tuan rumah, tapi kami di dalam hal ini dipercaya sebagai tuan rumah pembukaan acara Poprov.
0: Iya.
3: Terkait dengan itu mungkin mohon izin bisa kami gambarkan sedikit melalui ini ketua seksi acara pembukaannya, Bung Hendrik.
1: Oke. Okay.
3: Iya.
1: Baik.
3: Izin dikasih waktu, Bung Tito.
1: Boleh, silakan Pak Hendrik.
3: Iya. Baik, selamat pagi. Izin menyapa Bung Tito, Pak Edi, Bung Edi. Di Padang dan Bu Ali.
2: Siap.
3: Kami sedikit menyampaikan. Pertama, kita sepakat apa yang disampaikan oleh Bung Ali tadi, bahwa kita harus berani bermimpi.
1: Yeah.
3: Seperti yang disampaikan oleh Pak Asisten 1 tadi, moto dari Porprov kita tahun 2026 ini adalah Sumbar Hebat
0: Olahraga Juara.
2: Olahraga Juara.
3: Olahraga Juara. Tentu saja hal ini menjadi inspirasi bagi kami selaku ketua seksi untuk merancang bagaimana ke depan bentuk dari pembukaan. Karena bagi kami sendiri, tim menyusun pembukaan Porprov 2026 ini tidak saja sebuah seremonial belaka, tapi menjadikan bagaimana pembukaan Porprov itu menjadi hiburan bagi seluruh atlet dan hiburan bagi masyarakat. Nah, moto dari Porprov kita itu kami coba turunkan senada dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ali tadi. Di tanah yang menjunjung tinggi nilai adat, lahir generasi yang berani bermimpi. Tentu saja dia akan jadi generasi yang hebat juga.
1: Nah,
3: melalui Zoom kita ini, kami izinkan kami melalui Pak Asisten mengundang Bung Tito RRI Pro 1 Padang. Kiranya berkenan dapat live nanti di acara pembukaan kita.
2: Siap. Ide yang bagus. Setuju.
1: Iya. Nanti kita coba sampaikan ke pimpinan kita ya. Pasti akan akan sangat terbuka pimpinan kita.
2: Jadi saya juga punya ide kalau seandainya di Solo Live RRI.
1: Iya.
2: Kita juga mau ketika pertandingan MMA itu juga live ya.
1: Wah, itu luar biasa. Iya. Baik.
3: Oke, saya pikir itu sekedar sekilas saja konsep-konsep besarnya. Mengenai bagaimana bentuk rincinya, saya pikir kita harus kasih penasaran juga, apalagi untuk para pendengar radio RRI Pro 1 Padang ini.
1: Iya.
3: Kami kembalikan ke Pak Asisten.
4: Iya. Oke. Demikian Bung Tito, kami kembalikan.
1: Oke, baik. Saya geser lagi nih ke Pak Edi ya. Saya minta tanggapan dari Pak Edi juga. Iya. Dan Pak Ali nanti ya. Pak Edi dulu, silakan Pak Edi.
0: Baik. Ya. Pak Asisten, Pak Zul, Pak Wali Kota dan keluarga besar Kota Solo, kami harus mengulang-ulang lagi ucapan terima kasih. Rasa bangga. Tadi saya katakan Pak Zul, dalam kondisi sulit sebenarnya, tapi Kota Solo, Pak Wali Kota Solo justru menunjukkan semangat yang luar biasa.
1: Iya.
0: Biar saya yang ngasih bocoran sedikit Pak Zul. Itu sudah disiapkan kembang apinya.
1: Wah,
0: tari masal 1000 pelajar.
1: Waduh, luar biasa.
0: Drum band yang meriah.
1: Iya.
0: Bahkan di lapangan itu disediakan tenda-tenda untuk apa namanya nih kontingen.
1: Oke. Okay.
0: Dan UMKM juga sudah mulai di sana disiapkan untuk jualan.
1: Yeah.
0: 14 hari lamanya.
1: Wow.
3: Iya.
0: Ya. Dan Pak Zul relatif tidak minta uang. Hanya minta kolaborasi.
1: Yeah.
0: Saya mau menetes air mata. Jujur. Saya lapor ke Ketum, terima kasih bilang Ketum. Kemarin kita rapat PB Pak Zul, kita sampaikan diskusi kita dengan tim dari Kota Solo. Yeah. Teman-teman mengucapkan rasa terima kasih. Yang tadinya ada beberapa yang mengatakan pesimis, kok sulit, kok payah. Memang sulit, memang payah. Kanoa ingin mencapai prestasi yang tinggi.
1: Yeah,
0: Kota Solo memberikan motivasi, semangat yang luar biasa. Kami tambahkan lagi nih, Mentawai datang langsung ke KONI dari pulau. Memberitahukan ini yang kami siapkan.
1: Yeah.
0: Tentu tidak sempurna, ya kan? Dengan uang banyak saja juga belum tentu sempurna.
1: Betul.
0: Apalagi dengan uang terbatas. Tapi semangatnya sempurna. Kemarin selaku Ketua PB kami diundang juga oleh Pemko Solunto. Itu sudah lengkap pengurus provinsi cabur yang tuan rumahnya.
1: Yeah.
0: Cabur tuan rumahnya, KONI-nya, disporanya. Bahkan didukung oleh anggota DPRD. Istilahnya standby tinggal jalan.
1: Wow.
0: Iya benar. Kami hadir langsung gitu.
1: Iya,
0: menyaksikan.
1: Iya.
0: Nah, semangat seperti ini kami juga sampaikan ke pimpinan. Terima kasih terus disupport Kadispora Sumbar. Ya, baik yang kemarin Pak Madianur sekarang bertugas tempat lain atas restu pimpinan, ada lagi Pak Fuad juga orang olahraga gitu ya.
1: Yeah.
0: Pimpinan mendukung, mensupport DPRD kami kunjungan ke pimpinan juga ditanyai bagaimana persiapan pandi, Ketua PB, bagaimana persiapan kini. Ini menunjukkan kita ini makin solid insyaallah. Ya. Nah, ini semangat inilah yang ingin kita buktikan bahwa Setelah 7 tahun, setelah 8 tahun kita memulai lagi start yang bagus insya Allah untuk sebagai batu pijakan kita melompat ke prestasi lebih lanjut. Nah, kami berharap Bapak Ibu di kabupaten kota lain, ayo kita berkomunikasi ya, ayo kita berkonsultasi, saling memberikan pengalaman ya, saling memberikan support sehingga porprov ini benar-benar bisa dilaksanakan. Dengan atlet pun mohon izin Pak Tito, ada atlet yang WA saya, Pak Le jadi porprov Pak. Insya Allah nak, saya bilang. Nah, ada yang ngirim videonya latihan. Bangga enggak kita tuh? Bangga kita kirim video latihan. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya.
1: Amin.
0: Kita di PB ya, kita di PB ya. Dalam sehari ini mau 10 kali itu koordinasi dengan berbagai pihak. Dalam senyap. Dan sekarang juga beliau-beliau sudah mulai tayang. Kami berterima kasih kepada sponsor yang mendukung, yang membuatkan beliau itu. Mohon maaf, kita cuma ucapan lisan aja Pak Tito. Tolonglah porprov. Nanti dibayar enggak nih Pak Edi? Kalau dua PT kok dibayar gitu. Tayang aja dulu, tayang itu. Ini menunjukkan kami yakin dukungan itu sebenarnya banyak.
1: Betul.
0: Nah, mari
1: betul.
0: Kita saling berkomunikasi. Masih banyak mungkin orang-orang baik di negeri kita ini.
1: Iya.
0: Tokoh-tokoh perusahaan yang sebenarnya mau bantu. Nah, ini yang kita mulai buka lagi.
1: Iya.
0: Jujur saja Bung Tito ya, para pendengar, kita berbicara olahraga nih. Kita cari sponsor, kita cari sponsor. Ngomongnya benar itu kan?
1: Yeah.
0: Tapi membuktikannya kan tidak mudah. Nah, sekarang kita mulai. Dan kami lihat juga di berbagai cabur dengan sponsor-sponsor bagus-bagus kerjasamanya. Bahkan kami beritahu juga di sini. Di Pasaman Barat besok, cabang IMI itu didukung penuh oleh sponsor. Bayangkan tuh.
1: Wow.
0: Venue-nya venue pribadi. Segala kebutuhannya disiapkan. Melihat semangat seperti ini, yang lain juga pada datang mendukung. Jadi dengan spirit seperti ini kami yakin ya, keterbatasan-keterbatasan tadi tidak menjadi halangan.
1: Betul.
0: Untuk menyukseskan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 2026 insyaallah.
1: Amin. Amin. Luar biasa ya. Ini dari semangat yang ditularkan ya dari satu sama lain, seperti jadi bola semangat yang besar sekali ya untuk nantinya pelaksanaan Porprov 2026 ini akan dilaksanakan tanggal 2 sampai dengan 14 Oktober 2026. Baik, Pak Ali, Pak Edi dan juga Pak Zul, seperti kita break dulu sejenak. Setelah ini kita akan masuk di bagian akhir. Bapak-bapak narasumber nanti bisa memberikan pesan-pesan ataupun juga ada hal-hal yang penting nanti di bagian akhir yang ingin disampaikan kembali ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat. Nanti saya beri kesempatan. Baik, pendengar, kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi untuk Anda. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Ja, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Ja, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Ja, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, masih dalam program Dialog Padang Menyapa. Tapi sekarang kita sudah ada di bagian akhir, Pregar, untuk bahasan seputar meninjau kesiapan daerah jelang Gendang Porprov 2026 dibunyikan atau ditabuh, ya. Baik, saya akan langsung saja ke Bapak-Bapak narasumber untuk bisa memberikan harapan-harapan atau mungkin juga ada hal-hal yang perlu disampaikan kembali, pergasan-pergasan kembali seputar topik bahasan kita ini. Di bagian awal saya beri kesempatan dulu untuk Pak Zul selaku pelaksana tuan rumah Porprov 2026. Silakan Pak Zul.
4: Terima kasih Bung Tito.
1: Iya.
4: Kita lanjutkan kembali semangat kita tadi.
1: Iya.
4: Semangat Bang Edi, semangat Bang Ali.
2: Makasih.
4: Tentunya dengan jangka waktu lebih kurang 1 bulan lagi kita persiapan pelaksanaan Porprov. Kita berharap semua agenda dapat kita laksanakan dengan baik dan sempurna.
0: Amin.
4: Semangat
0: Amin.
4: Tadi
2: Amin.
1: Yeah.
4: Kami jabarkan di Kota Solo dengan pelaksanaan pekan olahraga ini memang sangat-sangat meriah gitu. Kami berharap kepada semua atlet nantinya yang sudah bertanding di semua tuan rumah cabang olahraga itu nanti mainnya ke Kota Solo. Karena kita selama pelaksanaan Porprov itu melaksanakan penampilan kesenian dan pertunjukan yang akan dihadiri oleh artis-artis daerah dan artis ibu kota.
1: Wow.
4: Itu ada juga pelaksanaan.
1: Luar biasa.
4: Ada juga kita membuka booth-booth untuk UMKM dan cendramata. Nanti beli cendramatanya terkait dengan Porprov ke Kota Solo.
0: Yeah.
4: Ya. Yeah. Jadi atlet-atlet yang sudah bertanding di mana saja, mau di Bukit Tinggi, mau di Payakumbu, selesai bertandingnya mainnya ke Kota Solo. Ya, kita berharap tentunya pelaksanaan pekan olahraga Provinsi Sumatera Barat yang ke-16 tahun 2026 ini dapat kita laksanakan dengan meriah.
0: Yeah.
4: Dengan semangat, sumbar hebat, olahraga juara.
1: Okay.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Zul. Saya bergeser ke Pak Ali dulu ya, sebelum nanti terakhir sekali Pak Edi ya. Silakan Pak Ali.
2: Oke, terima kasih banyak Bung Tito.
1: Iya.
2: Ini kayaknya Pak Zul udah mau merencanakan menguras habis penghasilan atlet selama bertanding ya. Ini uang saku dan segala macam habis disuruh habiskan di Kota Solo. Luar biasa nih Pak Zul.
1: Iya, iya.
2: Oke, iya. Terkait kembali-kembali ke semangat olahraga,
1: iya,
2: dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Jadi kami berharap juga semua, mari kita kembali ke apa ya, mensano incomporisano dulu. Ini
1: iya,
2: udah jarang tadi, udah kadang-kadang hampir dalam 2 tahun tak terdengar ini kan.
1: Iya, iya.
2: Mensano incomporisano. Kalau dulu waktu kita sekolah selalu iya, itu yang ditanamkan di dalam
1: tubuh yang kuat
2: terdapat jiwa yang sehat.
1: Betul.
2: Dengan pekan olahraga ini kita kembali membangkitkan semangat. Kembali kita bakar semangat jiwa olahraga para generasi muda kita.
1: Iya.
2: Yang notabene miris sebenarnya.
1: Hmm.
2: Kenapa? 80% daripada generasi muda kita itu sudah ke ganjen, ke beralih fungsi ke lebih banyak magernya karena megang gadget.
1: Iya.
2: Tetapi dengan semangat olahraga dan dengan prestasi yang disiapkan di Poprok 2026 ini, Poprok yang ke-16, yeah, kembali kita bakar, kembali kita tanamkan mensano in compresano kepada generasi muda kita.
1: Yeah.
2: Di mana olahraga ini menjadi pemersatu. Saling bertemu mereka tidak hanya lagi di dunia maya, tetapi ketemu langsung.
1: Yeah.
2: Ini salah satu metode bagaimana kita saling berkomunikasi. Generasi muda, kita beri kepada peluang kepada generasi muda kita. Kemudian kita menanamkan kembali daya juang kepada generasi muda kita itu. Kami di Mentawai itu juga seperti itu. Ini merupakan seperti yang sampaikan oleh tadi Pak yang dari Solo untuk kita memang betul-betul dari pemimpi. Dan kita diizinkan bermimpi. Di dunia ini hanya ada dua yang tidak bermimpi. Orang mati dengan orang gila. Tapi kalau kita hidup normal kayak begini, wajar mimpi. Kami menjadi tuan rumah sekarang ini di Mentawai itu, ini mimpi kami sebelumnya. Mimpi 12 tahun yang silam, Pak. Saya dengan teman saya, rekan saya, ya sama dulu dia jadi ketua KONI. Jadi kita mimpi ketika Popper di Damasraya itu kita melihat ada 10 ribu orang yang datang. Lalu kita hitung kan, kita lihat Pak, ada anak-anak beli pop ice. Kalau 10 ribu orang beli POS, berapa uang yang berputar pada satu hari? Ini secara ekonomis. Akhirnya kapan ya kita bisa? Dan alhamdulillah ketemu Pak Bupati yang cukup luar biasa ya di Mentawai. Begitu saya sampaikan, Pak, kita mau jadi tuan rumah, mau nggak, Pak? Oh, siap, katanya. Bisa, bisa, Pak. Kamu usahakan, saya siap. Jadi ini dari mimpi. Yang akan kita wujudkan dan kita berharap akan banyak generasi muda pelaku olahraga, insan olahraga bermimpi yang lebih-lebih seperti mimpinya Pak Edi Tiwarman, bagaimana ada atlet Sumatera Barat yang bertanding di Olimpiade. Insyaallah ada.
1: Amin.
2: Yang kedepannya karena apa? Ya kita mimpi dan mimpi ini akan kita jual dan kita sampaikan kepada orang lain kan. Kita orang bukan orang bisu, tunarungu yang tidak bisa menyampaikan sesuatu itu secara gamblang. Jadi ini loh, saya sebelumnya sudah sampaikan juga Pak Edi ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, ini potensi atlet konsisten di Sumatera Barat itu hanya di surfing. Karena apa? Bukan tidak ada alasan. Ada 73 spot surfing kelas dunia dan itu dimainkan oleh anak-anak Mentawai. Nah, ini ada berapa ratus orang yang akan atlet yang akan muncul. Makanya konsistennya tinggi. Makanya saya bilang sama Pak Gubernur, kedepannya di PON itu ada harapan medali emas itu untuk Sumbar konsisten dari surfing. Karena tidak banyak provinsi yang menjadi saingan kita.
1: Betul.
2: Di wilayah region Sumatera Barat, Sumatera Nias, Krui. Sumatera Utara dengan ini. Kita yang ketiga. Sementara mereka cuma punya 4-5 spot. Sumatera Barat punya 73.
1: 73 spot ya.
2: Kan enggak mungkin loh. Se-Indonesia kita terbanyak.
1: Betul.
2: Masa kita enggak punya atlet yang akan bisa mewakili kita Olimpiade?
1: Dengan generasi yang begitu banyak ya.
2: Tambah lagi dengan Pemda Mentawai, Pak Bupati, Kepala Dinas Pemuda Pariwisata, Pak Aban, dengan kuatnya mengatakan surfing bagaimana dipertandingkan. Semua program disiapkan untuk itu. Salah satu ikon surf and soul itu adalah brandingnya Mentawai pada saat sekarang ini. Gitu. Yang sebelumnya baru Pak Bupati, luar biasa Pak Bupati kami membuat branding yang seperti itu, di mana beliau juga mengatakan ketika bicara surfing kiblatnya Mentawai. Ketika bicara istana, kata surfing istananya Mentawai. Jadi selalu di depan Mentawai dengan surfingnya. Jadi begitu Bung Tito. Saya berharap kita tetap semangat, kita tetap optimis. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
2: Sebagai juara.
1: Luar biasa. Terakhir sekali Pak Edi, silakan Pak Edi.
0: Baik, terima kasih Bung Tito. Bapak Ibu kawan-kawan di seluruh kabupaten kota, kita ini menyukseskan Porprov nih Pak Tito. Kita ini memang berbagi peran. berbagi tugas ya. Kita di panitia besar mengkoordinasikan persiapan teknis, penerapan aturan dan lain-lain. Kawan-kawan di pengurus provinsi cabang olahraga itu menyiapkan pelaksanaan kompetisi di cabarnya masing-masing dengan sebaik-baiknya, mengacu kepada aturan yang berlaku. Bapak ibu kawan-kawan kita di KONI Kabupaten Kota pasti juga pusing sekarang nih, repot ya, menyiapkan para atlet, pelatih, ofisial. Bapak ibu kita di pemerintah daerah lain lagi pusingnya, menyiapkan dananya, mendorong panitia, yang tuan rumah bertambah pekerjaannya, menyiapkan venue, peralatan, keamanan, kesehatan, kebersihan, penginapan dan lain-lain. Oleh karena itu, atas nama KONI Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan terima kasih, rasa bangga, mudah-mudahan dengan tanda kutip rasa sakit, rasa susah bersama kita ini, nanti pada waktunya kita bisa tersenyum, kita bisa bersama-sama. Ya. Kemudian yang agak spesifik juga ada pengambilan api porprop.
1: Api porprop.
0: Ya, itu dari insya Allah Negari Pariangan,
2: Pariangan.
0: Tanah Datar. Kami terima kasih ke Pak Bupati melalui Dinas Pemuda Olahraga, Pak Kabid juga sudah datang ke KONI Sumbar, bahwa pemerintah daerah Tanah Datar mendukung penuh itu pengambilan api tersebut. Bahkan sudah dianggarkan, ya, dibantu langsung dengan dananya Bung Tito. Bahkan sudah menyiapkan jadwal kapan maunya. Alhamdulillah bidang acara sudah koordinasi dengan pemerintah Tanah Datar. Api itu diambil di Tanah Datar, nanti disemayamkan di Kota Solo. Nah, apakah akan melalui kabupaten kota tuan rumah 12? Ini sedang kita komunikasikan. Nanti mana yang siap gitu ya, maka kita lewati di situ pakai kirap. Nah, ini seremoni yang tidak boleh kita tinggalkan. Mudah-mudahan dengan berbagai keterbatasan, koordinasi yang ekstra. Ekstra ini Bung Tito, ekstra, sangat ekstra. Nah, namun demikian, sesuai sampaikan Pak Zul, tidak lagi bicara kendala, tapi kita bicara mimpi. Kita bicara bagaimana kita mengorkestrasi berbagai komponen, berbagai pihak, sehingga menjadi satu alunan musik yang indah, sehingga atlet kita yang 9.000, pelatih kita yang 1.500 lebih bisa menunjukkan karya terbaiknya. Saya apresiasi yang disampaikan Bang Ali tadi juga, bahwa kondisi generasi muda kita kan kita sama maklum, ya, apakah urusan jejet, pergaulan bebas dan lain-lain, kita sama maklum itu. Dengan olahraga inilah salah satu cara anak-anak kita, kita kembalikan kepada potensi dirinya sehingga mereka berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik. Jadi porprop tidak sekedar kita menyiapkan venue, tidak sekedar kita menyiapkan pertandingan, tapi porprop adalah mata rantai untuk pembinaan generasi Minangkabau, generasi Sumatera Barat pada masa yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pahala di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa,
1: Allah Subhanahu wa
0: taala. Demikian Bung Tito.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Edi, Pak Ali, Pak Zul sudah bersama di kesempatan pagi hari ini ya. Sudah menularkan semangat yang luar biasa ya untuk nantinya pelaksanaan Porprov 2026 tanggal 2 sampai tanggal 14 Oktober 2026. Kita doakan pelaksanaannya nanti meriah, sukses luar biasa.
0: Amin.
1: Agar nantinya tiap tahun Porprov bisa dilaksanakan
2: 2 tahun sekali.
1: Setiap 2 tahun sekali ya.
2: Di tahun genap.
1: Bisa dilaksanakan kembali dan rutin seperti tahun-tahun sebelumnya.
2: Amin.
0: Kami dapat sampaikan juga Bung Tito izin. Insyaallah Porprov kita ke-17 2028.
1: Iya.
0: Kami mendapat informasi ya, tinggal mungkin resminya ya. Kami dapat informasi Kota Padang, Pak Wali Kota, Pak Fadli siap menjadi tuan rumah tunggal.
1: Waduh, luar biasa.
0: Kami
1: ini banyak.
0: Kami berdoa mudah-mudahan ini terrealisasi.
1: Ini banyak bocoran.
0: Dan untuk tahap ini nampaknya memang beliau buktikan Kota Padang menyiapkan 38 miliar dengan menjadi tuan rumah 20 cabor, langsung menyiapkan bonus. Kita menyesuaikan, silakan Bapak Ibu Kepala Daerah, Bapak Ibu pemimpin kita menyesuaikan saja. Dan spirit seperti ini kita dukung sama-sama sehingga nanti benar-benar berkontribusi terhadap banyak aspek kehidupan kita. Yeah. Pembinaan generasi muda ya, pariwisata ya, ekonomi ya, dan itu juga meningkatkan kualitas kesejahteraan.
1: Betul.
0: Kualitas hidup.
1: Betul,
0: ya. Jadi kadang-kadang kita tidak sekedar fokus, ini bertanding, ini main, tidak sekedar itu. Ini mempengaruhi secara menyeluruh kualitas hidup kita di Sumatera Barat. Kami atas nama KONI sekali lagi mengucapkan rasa bangga, terima kasih, dan membuka diri kepada rekan-rekan para pemerhati olahraga, senior-senior, kami membuka diri untuk diberi bimbingan, diberi masukan, diberi kritikan, dan insya Allah kita tindak lanjuti sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Demikian Bung Tito, terima kasih.
1: Oke.
2: Sedikit Bung Tito.
1: Sedikit lagi sih.
2: Sedikit saja. Jadi saya menyampaikan pesan dari Pak Bupati kami. Ya, kemarin kan ada yang meragukan. Ketika beliau pertama sekali mengatakan bonus emas Mentawai itu 50 juta. Itu first time.
1: Iya,
2: untuk semua kabupaten kota dia first time mengatakan itu di berapa bulan yang lewat ketika ada kunjungan ke Sumbar. Dan kemarin beliau ada mungkin dengar, dia boleh nyatakan lagi. Terus kemarin saya sarapan pagi sampaikan kepada semua bahwa bonus itu tidak main-main.
0: Luar biasa.
1: Iya.
2: Terima kasih Bung Tito.
1: Oke. Baik, luar biasa ya. Terima kasih banyak ya sekali lagi Pak Ali, Pak Edi.
0: Ya.
1: Pak Zul juga sudah bersama melalui Zoom. Salam sehat selalu untuk kita semua. Bapak-bapak narasumber, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat melanjutkan kegiatan. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Zul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
13: Jaya. Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar cek fakta, pukul 9 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, akun Facebook berbagi dana bantuan pada Kamis tanggal 27 Agustus 2026 mengunggah video isinya memperlihatkan Sri Mulyani menuturkan narasi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sri Mulyani Indrawati ingin berbagi dana bantuan senilai 60 juta rupiah. Semoga dengan dana ini semua masyarakat Indonesia dapat terbantu untuk melunaskan hutang atau modal membangun usaha. Peringat hingga Kamis, tanggal 3 September 2026 unggahan tersebut telah disukai 40-an akun serta menuai lebih dari 30 komentar. Diketahui konteks asli video adalah momen Sri Mulyani saat masih menjadi Menteri Keuangan dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI. Dari pengamatan Turnback Hoax, tidak ada pernyataan tentang Sri Mulyani tawarkan bantuan modal usaha dan pelunasan utang dalam rapat tersebut. Pendengar, Turnback Hoax kemudian mengunggah video dari akun Facebook berbagi dana bantuan ke laman pendeteksi AI Hi-Fi Moderation. Hasilnya, audio dalam video tersebut merupakan hasil rekayasa AI. Probabilitas atau kemungkinannya mencapai 94,6%. Audio dalam video yang beredar adalah hasil rekayasa AI. Probabilitas kemungkinannya mencapai 94,6%. Jadi, pendengar, unggahan berisi video Sri Mulyani tawarkan bantuan modal usaha dan pelunasan hutang. Hal tersebut adalah merupakan konten tiruan atau imposter konten. Demikian informasi kami kutip dari termbackhoax.id.
13: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
14: Satu, dua, tiga.
15: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
14: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
15: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
14: Emang kamu ada izin?
16: Gak ada sih.
14: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
16: Hah, ngeri juga ya.
14: Iya.
16: Ya udah gak usah ditukar lah.
14: Hah?
16: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
14: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
17: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Halo RRI.
2: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, pendengar, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dalam program Halo RRI kali ini. Pendengar, temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kami terima telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Baik, kalau begitu kita akan coba langsung saja sapa penelpon berikut ini. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, Pak. Dengan Ajo, Pak.
1: Dengan Ajo. Silakan, Ajo.
3: Ya, saya pengen untuk di root M. Jamil kali, Pak.
1: Ya.
3: Ya, pertanyaannya untuk di root M. Jamil. Pengen mempertanyakan kehadiran dokter-dokter di M. Jamil. Kadang banyak keluhan, Pak. Adalah keluhannya. Harusnya dokter-dokter itu kan ASN, Pak, ya. Semuanya. Itu rujukannya Sumatera Tengah, kalau tidak salah saya. Semua orang berobat ke sana. Dari Tapan, Nirupuro, Kerinci, berobat ke sana. Jadi kalau tidak ada kepastian dokter-dokter itu memeriksa pasien, itu kan membuang-buang waktu orang-orang itu, Pak. Kasihan kita. Harusnya para dokter itu jam kerjanya jam 8 sampai jam 4 kalau tidak salah ya, 8 jam per hari. Bagaimana cara mengaturnya agar mereka itu masuk jam 8 seperti ASN-ASN lain, Pak? Sebetulnya kan sama aja, Pak. ASN di kelurahan, kantor gubernur, M. Jamil, sama. Selagi dia mereka mendapatkan penghasilan dari negara. Jadi mohon ditertibkan jam 8 itu ya jam 8. Jadi jangan ada pasien yang menunggu sampai jam 11, jam 12. Jangan ada kunjungan nanti visit ke ruangan. Kan bisa dijaga juga, Pak. Yeah. Kapan visitnya, kapan meriksa pasien yang lagi sakitnya. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Oke. Okay. Baik. Terima kasih, Ajo, sudah ikut bergabung. Di belakang Ajo, silakan. Pergar untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan. Di 812878, WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Masih temani Anda bergerak dalam program Halo RRI kali ini ya. Kami ingin informasikan juga untuk Anda pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, akan ada dialog khusus ya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia seputar radio dan ketahanan bangsa. Peran penyiaran radio dalam menjaga keutuhan NKRI di era disrupsi informasi ya. Nanti akan bersama dengan Gubernur Lemhanas RI Dr. Haji TB Aceh Hasan MSI pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar. Baik, kami masih terima telepon Anda dalam program Halo RRI kali ini. Silakan saja untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung ya. Sekaligus kami juga ingin sampaikan informasi berikut ini, pendengar, dari informasi olahraga seputar pengunduran PON Bela Diri 2026 yang dinilai memberikan keuntungan bagi pembinaan olahraga Sumatera Barat. Penundaan ajang yang semula dijadwalkan berlangsung di Sulawesi Utara pada Oktober 2026 tersebut membuat atlet memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 16 Sumatera Barat. Wakil Ketua Umum Dua KONI Sumatera Barat, Septri, mengatakan penundaan PON Bela Diri justru menjadi momen positif bagi Sumatera Barat dari sisi pembinaan atlet. Menurutnya persiapan atlet harus mengikuti tahapan yang terukur agar mampu mencapai performa terbaik pada waktu yang tepat. Dan di sini ia juga menjelaskan salah satu pertimbangan penting adalah jarak pelaksanaan PON bela diri dengan Porprov Sumatera Barat yang sebelumnya dinilai terlalu berdekatan. Nah, kondisi tersebut berpotensi membuat atlet harus membagi fokus dalam mempersiapkan dua ajang besar dengan waktu yang bisa dikatakan relatif singkat. Nah, peringkat PON bela diri 2026 sebelumnya direncanakan ya di Sulawesi Utara pada Oktober 2026. Namun, KONI Pusat melalui surat bernomor 680/BPP/8/2026 tertanggal 31 Agustus 2026 memutuskan menunda pelaksanaannya hingga 2027. Salah satu pertimbangannya adalah kondisi sejumlah venue pertandingan yang terdampak gempa bumi pada 16 Juni 2026 lalu sehingga membutuhkan waktu untuk perbaikan. Nah, pendengar Septri juga berharap dengan adanya penundaan tersebut, KONI Sumatera Barat dapat mengarahkan konsentrasi atlet cabang olahraga bela diri untuk menghadapi Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Waktu persiapan yang lebih longgar diharapkan mampu menjaga kondisi fisik, mental, dan juga performa atlet sehingga dapat tampil optimal di ajang tingkat provinsi tersebut. Itu dia informasinya untuk Anda, Pregar, seputar PON bela diri diundur. Jadi atlet Sumatera Barat bisa dapat waktu lebih panjang ya, bisa lebih fokus untuk menghadapi Porprov 2026 yang akan dilaksanakan tanggal 2 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2026 nanti. Baik, pendengar, kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi berikut ini untuk Anda. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sebentar ya sayang, aku mau setor tunai dulu.
5: Yakin sendirian aja, mau aku temenin ke dalam gak?
4: Gak usah, kamu tunggu di mobil aja. Kan ada setor tunai di ATM Setor Tarik Bank Nagari. Jadi gak perlu antrian di teller.
5: Bener juga ya.
4: Iya dong, lebih mudah, aman, dan fleksibel. Setor dan tarik tunai kapanpun bisa.
6: Jadikan transaksi setor dan tarik tunai Anda menjadi lebih mudah, aman, dan fleksibel dengan layanan ATM Setor Tarik Bank Nagari. Sekarang Anda bebas beraktivitas karena transaksi setoran dan tarik tunai kapanpun bisa. ATM Setor Tarik Tunai Bank Nagari telah hadir di kantor cabang kami di Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo, Batu Sangkar, Painan, Pariaman, Sijunjung, Lubuk Sikaping, Padang Panjang, Pasaraya Padang, Siteba Padang, Sawang Lunto, Simbang Pat, Lubuk Gadang, Lubuk Basung, Lubuk Alung, dan Pulau Punjung. Gunakan ATM Setor dan Tarik Tunai Bank Nagari untuk transaksi yang mudah, aman, dan fleksibel. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: mobil pemadam kebakaran. Ri, balik.
1: Ih, apa sih, Wen? Udah telat ini.
0: Ri, sebelum pergi tadi, aku nyetrika. Aku ragu nih, udah cabut dari colokan listrik apa belum?
2: Oh, no.
1: Ya, kamu pakai segala begitu. Sebelum meninggalkan rumah, biasakan dulu dong periksa listrik, kompor, api, atau apalah. Pastikan dulu semuanya itu dalam keadaan aman, Wen.
0: Ih, iya.
1: Api itu kecil jadi teman, besar jadi lawan.
0: Ih, iya. Udah ngomong mulu, buruan balik.

0: kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan
3: sekolah. Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan. Iya ya,

0: bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
1: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa begini, nak? Sudah Mak bilang, janganlah ikut tawuran tu, Rio. Tapi kau ikut juga. Aduh, bagaimana?
1: Ibu, tolong sabar dulu, Bu, ya. Anak ibu harus kita periksa terlebih dahulu.
0: Ya,
1: kalau sudah selesai, nanti kami panggil, ya.
0: Iya, dok.
2: Aduh, sakit, dok. Tolong, dok. Ma, sakit, ma.
1: Maaf, Bu. Kaki anak ibu harus kami amputasi karena cederanya parah sekali, Bu.
0: Apa, dok? Kaki anak saya diamputasi? Tidak, dok. Tidak. Tolong cari cara lain, dok. Bagaimana masa depan anak saya nanti, dok?
1: Tawuran menghancurkan kehidupan generasi penerus bangsa.
3: Right, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
5: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, masih dalam program Halo RRI. Kami masih temani Anda, pregar, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami masih terima telepon ya di 812878. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat pagi.
8: Pagi, Mas Tito.
7: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
8: Ronald di Teluk Bayur, Bang.
7: Oke, Bang Ronald, silakan, Bang Ronald.
8: Sebelumnya mau nanya dulu sama Pak Fitren.
7: Iya.
8: RRI itu biasanya pernah dipakai tempat reunian tempatnya itu, Bang?
7: Gimana, Bang Ronald?
8: Di RRI.
7: Iya.
8: Kan ada apa itu, tempat yang disewakan.
7: Oh iya, auditorium ya.
8: Auditorium itu. Itu pernah dipakai buat reunian itu, Bang?
7: Kalau untuk penyewaan khusus untuk gedung serbaguna bisa gitu, Bang Ronald.
8: Nah, salahnya gini kan, teman-teman angkatan saya itu kan kebanyakan orang jurnalis tuh. Jadi aku tahu nanti rencana mau reunian di Padang, jadi tepatnya rencana di RRI itu. Jadi tanya dulu, kebetulan ada Halo RRI ini.
7: Oh gitu. Oke, baik. Baik.
8: Biasanya kalau
7: Bang Ronald
8: langsung sama siapa nanti itu?
7: Oh, Bang Ronald bisa langsung ke sini atau kirim nomor Bang Ronald ke WA kita juga boleh. Bang Ronald, ada pertanyaan lain?
8: Oh iya.
7: Yang seputar
8: seputar
7: pelayanan publik, Bang Ronald?
8: Oh iya, Bang. Ini mengenai moda transportasi.
7: Moda transportasi.
8: Ya, kalau untuk Kota Padang kan udah ada bus Trans Padang kan ya. Kalau untuk antar kota dalam provinsi udah ada Damri. Tapi yang ini aja udah saya syukuri, udah terima kasih sama Dinas Perhubungan. Tapi alangkah lebih lengkapnya, Bang. kalau ada yang untuk antar kota, antar provinsi. Ya, contohnya ya, Damri, Padang, Jakarta. Dulu kata-kata orang, ya, kata orang tua dulu ya, Pak. Damri ini Padang Jakarta dulu udah ada katanya, tapi sekarang kok menghilang gitu.
7: Oke.
8: Nah, alasannya gini, pertama, Pak. Kalau udah libur-libur nasional atau tahun baru, apalagi suasana lebaran ya, itu penumpang itu udah banyak sekali yang nggak terantar gitu.
7: Yeah.
8: Contohnya, buktinya ya, Pak.
7: Yeah.
8: Kalau menjelang lebaran itu kan banyak bus-bus bantuan, bus, maksudnya bus-bus Pulau Jawa itu, Bang.
7: Iya, yeah, iya. Yeah.
8: Bantuan ke apa ini, ke Sumatera Barat ini. Itu udah banyak saya tengok di apa terminal anak air itu, Bang.
7: Oke.
8: Berarti kan nggak terlayani lagi penumpang-penumpang besar di Jakarta itu kan?
7: Iya.
8: Oke, apa ini, Sumatera Barat ini.
7: Terus
8: yang kedua, abang saya kan pengirim hortikultura ke Jakarta 3 kali dalam seminggu. Pernah tahun lebaran 2025 kemarin ini, Bang.
7: Iya.
8: Ada sekitar 10 orang calon seminggu setiap lebaran lah, calon penumpang ini. Pergi kita ke rumah abang saya itu, dia nanyain mau ke Jakarta katanya. Terus saya jawab, maaf bu, maaf pak, saya bukan agen. Mau saya ke Jakarta ngirim barang ini 3 kali seminggu abang saya. Tapi untuk lebih jelasnya kan temui PO-PO yang bersangkutan. Sudah apa semua abang katanya, sudah habis semua. Seminggu sumberakan sudah habis semua katanya. Jadi kalau dapat bang, bagaimana kalau diaktifkan kembali bis Damri Padang Jakarta ini gitu. Nah, terus mengenai tarif gitu loh. Itu ke Padang Jakarta itu kalau udah di atas 1 juta kan bukan tarif organda lagi itu, Bang. Nah, dialami itu kesana lebaran itu. Jadi kalau dapat ya dinas perhubungan tampilkanlah kembali bis Damri yang untuk antar kota, antar provinsi. Kalau saya tengok itu bang, dari Jakarta Lampung, Jakarta Palembang masih ada kayaknya bang. Tapi untuk Sumatera Barat pernah aktif lagi gitu. Ya untuk jawabannya sebenarnya terima kasih ya bang.
7: Oke, baik, terima kasih banyak ya pertanyaannya bang Ronald.
8: Ya, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Bang Ronald di Teluk Bayur. Terima kasih ya untuk Bang Ronald yang sudah ikut bergabung. Tadi sebelumnya juga di bagian pertama ada pendengar kita Ajo yang ikut bergabung ya. Ajo, kami masih coba mencari informasi ya. Tim kami masih coba cari informasi seputar pertanyaan Ajo. Ditunggu ya Ajo ya. Kemudian juga Bang Ronald. Baik, pendengar, kami hadirkan dulu satu informasi berikut ini untuk Anda, di mana kebutuhan darah untuk pasien di sejumlah rumah sakit di Kota Padang masih belum sebanding sepertinya dengan jumlah masyarakat yang rutin mendonorkan darahnya. Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang mencatat kebutuhan darah mencapai lebih dari 200 kantong setiap harinya. Sementara jumlah darah yang terkumpul baru sekitar 125 kantong. Ketua PMI Kota Padang, Zulhardi Z. Latif, menyebutkan kondisi tersebut pendengar menyebabkan PMI masih kekurangan sekitar 75 kantong darah setiap hari. Kekurangan tersebut harus disiasati agar stok darah tetap tersedia, terutama untuk menangani pasien dalam kondisi darurat. Dan ia mengatakan kebutuhan darah ini berasal dari lebih dari 30 rumah sakit di Kota Padang yang setiap hari melayani pasien dengan berbagai kondisi ya. Dan menurutnya donor darah menjadi kegiatan PMI yang tidak boleh terhenti karena hingga kini darah manusia belum dapat sepenuhnya digantikan dengan zat yang lain. Dan ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menjadi pendonor rutin guna membantu memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit. Menurutnya ketidakseimbangan antara jumlah pendonor dan juga kebutuhan pasien menjadi salah satu penyebab masih terjadinya kekurangan stok darah. Kondisi kekurangan stok juga membuat keluarga pasien terkadang diminta mencari pendonor pengganti. Namun PMI menyadari kebijakan tersebut tidak selalu mudah dilakukan, terutama jika keluarga pasien ini berasal dari daerah yang bisa dikatakan jauh dari Kota Padang. Dan peringat PMI tetap berupaya untuk menjaga agar stok darah tidak sampai habis karena darah harus selalu tersedia untuk kondisi yang membutuhkan penanganan segera. Kasus kecelakaan dan ibu melahirkan menjadi contoh kondisi darurat yang membutuhkan ketersediaan darah setiap saat. Itu dia informasinya untuk Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini dalam program Halo RRI. Dan sepertinya ada satu informasi terakhir pendengar untuk Anda sebelum kita akhiri ya program Halo RRI kali ini. Sejumlah sekolah menengah pertama SMP di Kota Padang memperkuat penerapan budaya hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan melalui berbagai program inovatif. Upaya tersebut tidak hanya diarahkan untuk meraih prestasi dalam lomba sekolah sehat atau LSS usaha kesehatan sekolah atau madrasah UKS, tetapi juga membangun kebiasaan sehat dan juga peduli lingkungan secara berkelanjutan di kalangan siswa. Kepala SMPN 25 Padang, Heri Susanto, pendengar mengatakan, penerapan program sekolah sehat dilakukan secara terstruktur melalui pembentukan tim sekolah sehat serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak. Sekolah juga menjalin kerjasama melalui nota kesepahaman, pendengar atau MOU dengan puskesmas, KUA, Dinas Lingkungan Hidup, Bank Sampah, dan Dinas Sosial untuk mendukung pelaksanaan program. Salah satu inovasi yang diterapkan SMPN 25 Padang yakni program Kamus Biru atau kajian muslimah berkarakter inovatif dan up to date yang dilaksanakan setiap Jumat bagi siswi. Kegiatan tersebut diisi dengan edukasi kesehatan reproduksi dari tenaga medis, kemudian juga pembinaan karakter, serta pelatihan keterampilan seperti menyulam dan juga ekoprint. Sekolah juga memanfaatkan lahan tidur menjadi area tanaman pangan dan juga kolam budidaya sebagai bagian dari penerapan lingkungan sehat. Selain itu, pemanfaatan komposer dan juga kegiatan daur ulang sampah terus digalakan untuk membangun kepedulian siswa terhadap lingkungan sejak dini. Itu dia informasinya untuk Anda pendengar. Sepertinya saya Tito Oktri harus pamit undur diri kesempatan edisi kali ini pendengar hari Jumat tanggal 4 September 2026 dalam program Halo RRI. Program Halo RRI akan ada untuk Anda di hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan jelang tepat pukul 10 nanti pendengar akan ada dialog khusus dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia, Radio dan Ketahanan Bangsa, seputar peran penyiaran radio dalam menjaga keutuhan NKRI di era disrupsi informasi. Baik, pendengar saya akhiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Pendengar, Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusemi kepada RRI meregaskan, perempuan memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan daerah hingga pembangunan nasional. Menurutnya kontribusi perempuan termasuk kadar pemberdayaan dan juga kesejahteraan keluarga PKK perlu terus mendapat dukungan dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan Fasko Rusemi saat penutupan Wira Karya atau Jambore Kader PKK ke 22 tahun 2026 tingkat Sumatera Barat kemarin. Dan pendengar, ia menilai kader PKK merupakan bagian penting yang turut berkontribusi dalam berbagai aspek pembangunan di Sumatera Barat. Fasko mengatakan perempuan di Sumatera Barat memiliki potensi dan juga energi besar untuk menjadi bagian dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, berbagai kegiatan PKK perlu mendapatkan dukungan agar peran perempuan semakin kuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Dengar, sekian kilas info, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Insomnia adalah kondisi yang membuat seseorang susah untuk tidur hingga tidak bisa merasa nyenyak ketika tidur. Selain itu, insomnia juga terkadang terjadi secara terus-menerus dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ternyata ada loh fakta-fakta insomnia yang perlu kita ketahui. Di antaranya, insomnia bisa terjadi karena faktor gen atau keturunan. Jika Anda sering mengalami insomnia, bisa saja itu merupakan faktor keturunan dari keluarga. Sebuah penelitian pernah menyebutkan orang yang menderita insomnia kebanyakan memiliki sejarah keluarga dengan gangguan tidur yang sama. Selain manusia, hewan juga bisa mengalami insomnia. Insomnia tidak hanya terjadi pada manusia, bahkan hewan dapat mengalami insomnia atau susah tidur. Dari penelitian yang dilakukan para ahli dari Washington University School of Medicine, insomnia juga menyerang serangga. Sayangnya, tidak seperti manusia, hewan dan serangga tidak bisa mengeluh ketika mengalami insomnia. Hewan yang mengalami insomnia, gejalanya mirip dengan manusia. Mereka akan merasa lemas, pusing, hingga sempoyongan, tidak fokus, hilang kesadaran, dan bergerak lambat.
1: Kanal informasi dan inspirasi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: rasa begini aja cara kamu bawa motor, Gi.
1: Kamu nanya, mau aku gas nih? Nih, gas, gas, gas, gas.
2: Utamakan keselamatan, bukan gaya-gayaan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda, kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan segera bersama dalam dialog interaktif ya, dialog khusus untuk hari ini hingga jelang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: radio dan ketahanan bangsa. Peran penyiaran radio dalam menjaga keutuhan NKRI di era disrupsi informasi. Kita ikuti dialog bersama Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Republik Indonesia.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat siang, apa kabar? Kita bersama dalam dialog khusus untuk hari ini berbicara tentang radio dan ketahanan bangsa. Pendengar, kalau berbicara tentang radio, 81 tahun yang lalu radio memiliki peran yang penting dalam perjalanan bangsa. Melalui gelombang radio, kabar kemerdekaan disebarluaskan, kemudian semangat perjuangan dibangun, suara republik ini disebarluaskan kepada seluruh penjuru dunia. Tapi 8 dekade kemudian, medan yang dihadapi ini cukup berubah ya. Perkembangan teknologi digital, kemudian kecerdasan buatan ini telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Belum lagi derasnya informasi hoaks yang kita terima, kemudian disinformasi, deepfake, polarisasi, serta semakin terfragmentasinya ruang informasi masyarakat. Kondisi ini menghadirkan tantangan bukan hanya bagi dunia media, tetapi juga bagi ketahanan bangsa, sebab informasi dapat mempengaruhi kepercayaan publik, kohesi sosial, persatuan, bahkan cara masyarakat memandang bangsa dan negaranya. Pendengar dan pemirsa, lalu di tengah disrupsi media dan perubahan perilaku masyarakat tersebut, di manakah posisi radio? Apakah radio masih memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang terinformasi, kritis, tidak mudah terprovokasi, sekaligus menjaga kesatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia? Momentum 81 tahun Radio Republik Indonesia menjadi ruang refleksi untuk melihat kembali peran tersebut. Bukan hanya bagi RRI, tetapi bagi seluruh entitas penyiaran radio di Indonesia. Maka untuk itu, platform pun boleh berubah ya, tapi apakah tugas kebangsaan juga berubah? Untuk membahas persoalan ini, bersama saya Rita Ismail, kita akan bahas bersama Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Republik Indonesia. Sudah bersama saya di studio, ada Bapak Dr. Haji Tubagus Aceh Hasan Syadzili, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Aceh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Iya.
2: Apa, saya panggilnya Uni Rita.
1: Uni aja. Uni aja ya Pak ya, karena kita lagi di Sumatera Barat. Yeah. Gimana kabarnya Pak Aceh, sehat?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Ini. Selamat datang di Ranah Minang Tacinto, Pak Aceh.
2: Ya, saya sudah dua hari di.
1: Sudah dua hari
2: di Padang.
1: Berarti dan, sudah dan keliling-keliling kuliner ya, Pak ya?
2: Belum sempat sih, sempet. Tapi di setiap kali mengadakan acara disuguhi makanan enak-enak.
1: Enak. Iya, di sini cuma ada dua, Pak, enak dan enak sekali.
2: Oh, gitu ya. Mungkin saya kategorikan enak sekali.
1: Enak sekali. Baik, terima kasih Pak Aceh sekali. Terima kasih sudah hadir di RRI Padang ya, Pak Aceh.
2: Terima kasih, Uni.
1: Pak Aceh, kalau berbicara tentang ketahanan bangsa, ya. Ini radio dan ketahanan bangsa begitu. Tapi sebelum itu kita akan sapa pendengar dulu. Pendengar, acara ini juga dirilai oleh Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kemudian disiarkan juga langsung oleh Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Nanti Anda bisa bertanya melalui telepon 812-878 atau boleh di WhatsApp 0811-66-66-975. Jangan lupa di kolom komentar kanal YouTube RRI Padang. Baik, saya ke Pak Aceh lagi nih. Pak Aceh, kalau berbicara tentang perjuangan dan peran radio, kalau dulu ancamannya secara fisik itu sebuah negara itu ancamannya bisa kita lihat ya Pak Aceh. Mungkin militer secara fisik kita bisa lihat. Tetapi kalau semakin kesini perkembangan teknologi digital, perkembangan kecerdasan buatan, belum lagi informasi hoaks dan lain sebagainya, ini membuat masyarakat menerima informasi itu caranya sudah berbeda. Nah, menurut Pak Aceh, apakah ini menjadi sebuah tantangan juga?
2: Iya, saya kira itu akan menjadi tantangan ya buat masyarakat dalam kaitan dengan bagaimana mereka akan mendapatkan informasi ya. Informasi begitu sangat cepat dan instrumennya sekarang begitu sangat banyak. Entah itu melalui platform digital maupun AI atau berbagi informasi yang lainnya, dan saya kira ini juga menjadi tantangan bagi platform media yang lain, termasuk juga misalnya radio atau televisi. Dan saya kira kita sudah bisa melihat dan mendeteksi sekarang pola masyarakat untuk mendapatkan informasi itu sudah mulai beralih kepada platform-platform yang lain. Tetapi bukan berarti bahwa platform konvensional seperti radio ini ditinggalkan masyarakat ya. Ini kan soal bagaimana masyarakat merasa efektif untuk mendapatkan informasi secara cepat. Saya kira radio tetap memiliki peran yang sangat penting, sama halnya dengan apa yang pernah dilakukan oleh radio pada era-era sebelumnya. Tadi disebut oleh Uni bahwa kemerdekaan kita begitu sangat cepat disebarluaskan bukan saja di level rakyat Indonesia tetapi juga di jaringan internasional.
1: Betul.
2: Dan saya kira saat ini pun juga radio masih sangat memiliki peran strategis.
1: Okay.
2: Jika juga melakukan transformasi ke arah penggunaan teknologi digital, ya, karena bagaimanapun masyarakat juga ingin mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat efisien dan sangat mudah untuk diakses dari informasi tersebut. Nah, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita ya bisa terus memperbaharui substansi atau konten dari informasi tersebut. Nah, peran penting dari radio menurut saya adalah bagaimana apalagi RRI RRI yang sudah berusia 81 tahun itu harus tetap menjadi corong negara ya. Dalam pengertian corong negara itu adalah tetap menjadi instrumen yang bisa menggelorakan semangat kebangsaan kepada masyarakat. Ya.
1: Baik. Kira-kira berarti begitu, satu catatan penting dari Pak Aceh, walaupun perkembangan digital ya, industri digital dan juga perkembangan kecerdasan buatan, tapi radio tetap relevan, tetap punya fungsi sejauh
2: menurut saya masih sangat relevan. Tinggal kemudian mampu atau tidak radio juga melakukan transformasi. Kan sebetulnya digital itu adalah instrumen, sama halnya dengan radio sebagai alat untuk mendapatkan informasi. Karena itu kalau misalnya radio masuk ke dalam digitalisasi ya, maka sekarang pada akhirnya gitu ya, orang Indonesia yang ada di luar negeri tidak lagi perlu untuk mendapatkan sinyal atau frekuensi, tetapi tinggal masuk ke dalam platform digital, saya di mana saja bisa mendengarkan RRI gitu loh. Jadi artinya ini tergantung. Tinggalkan sekarang ini tantangannya adalah bagi radio seperti RRI adalah bagaimana ya konten yang ada di dalam RRI tersebut. Apalagi saya kira RRI juga menjadi salah satu radio yang cukup ya dimiliki pada pendengar-pendengar tradisionalnya itu pasti mereka juga akan sangat terus menginginkan untuk mendengarkan radio seperti RRI itu. Jadi sekarang tantangannya Uni adalah memastikan supaya kontennya
1: ya
2: itu sedemikian rupa menarik dan tetap up to date terhadap perkembangan kekinian. Dan disitulah saya kira pentingnya juga substansi atau materi tentang misalnya nilai-nilai kebangsaan itu.
1: Okay, itu hadir di konten-konten
2: radio. Hadir di
1: konten-konten
2: radio itu. Okay. Gitu.
1: Baik. Pak Aceh, kita tahan sebentar ya Pak ya. Kita akan terima pendengar dulu sudah hadir di 812878. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Bu.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Ajo Bu.
1: Ajo, di mana Jo?
3: Lagi di jalan.
1: Lagi di perjalanan. Oke, silakan pertanyaannya Ajo.
3: Ini dalam rangka hari ulang tahun RRI, Bu.
1: Iya.
3: Yang pertama saya mengucapkan selamat. Semoga tetap berjaya dan berbuat untuk saluran aspirasi masyarakat kepada pemimpin-pemimpinnya.
1: Amin. Ya. Terima kasih ya, Jul.
3: Itu yang pertama.
1: Pertanyaannya, Jul.
3: Bukan, saya cuma sarannya aja. Kalau bisa acara apa interaktifnya lebih ditingkatkan, diperbanyak jam tayangnya. Karena saya melihat itu antrian yang telepon-teleponan.
1: Oke.
3: Okay. Ya, sangat sulit untuk masuknya. Yang kedua, moderator kalau bisa dikurangi juga komentarnya, biar semua orang yang ingin bertanya
1: bisa
3: terpuaskan, ya ikut bergabung.
1: Okay,
3: ya, karena ini kan keinginan pemirsanya untuk bertanya.
1: Baik.
3: Ya, untuk menambahkan sedikit ya bisa lah. Yang ketiga, kalau bisa RRI juga bekerja sama dengan pemimpin daerah, setiap ada acara live interaktif, semua kantor yang punya sound system di kantornya tidak usah menyalakan musik-musik. Dengarlah RRI. Mana tahu ada institusi itu yang bermasalah, yang dilaporkan, mereka juga bisa tahu semuanya.
1: Oke, baik.
3: Itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga makin berkembang.
1: Iya.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Itu masyarakat kita pendengar, Pak Aceh dari Ajo. Ini saran-saran masukan untuk radio khususnya RRI. Pak Aceh, ada tanggapan?
2: Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Ajo itu merupakan satu harapan yang luar biasa. Artinya bahwa RRI masih mendapatkan atensi dari masyarakat seperti Pak Ajo ini. Dan itu artinya memiliki kepedulian terhadap radio sebagai salah satu instrumen bagi saluran masyarakat di dalam bagaimana mereka menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah terutama. Saya kira saran yang disampaikan oleh Ajo ini penting untuk di atensi ya, karena sebagai instrumen atau media yang bisa menghubungkan antara masyarakat dengan pemangku kepentingan, radio saya kira memiliki peran yang sangat strategis. Karena disitulah saluran aspirasi, saluran informasi itu patut untuk mendapatkan ruang pada pemerintah tersebut. Nah, jadi menurut saya bagus usulannya beliau, dan saya kira itu penting ya
1: PR ya untuk kita.
2: PR,
1: tapi ada, sudah ada beberapa acara-acara yang kami berikan.
2: Oke, bagus dong kalau sudah ada.
1: Ya, baik. Pak Eca, ini kembali, ini kan masyarakat sekarang ini kan boleh memilih. Mereka bisa memilih ya, mereka mau dapat informasi dari mana, begitu kan Pak Eca. Mereka mau sebagai penerima informasi, tidak saja sekarang sebagai penerima informasi, tapi masyarakat kan sebagai produsen terkadang. Nah, Pak Aceh, ini walaupun tadi radio ada peran begitu ya, masih relevan untuk zaman sekarang, tapi pada titik seperti apa gangguan mungkin di ruang informasi yang saat ini terbuka lebar ini menjadi persoalan pada ketahanan nasional?
2: Iya, tadi Uni sudah menyebutkan ya, dengan disrupsi teknologi yang begitu sangat cepat dan berbagai platform digital memungkinkan bahwa masyarakat bisa mendapatkan informasi dari platform apapun ya. Namun cara memverifikasi terhadap informasi itu, itulah yang menjadi persoalan. Nah, di hampir semua platform-platform itu, posisi masyarakat kan sebetulnya dalam posisi yang sangat pasif. Dia hanya membaca ya, tanpa berupaya untuk bisa memverifikasi dan memvalidasi berita tersebut. Nah, radio misalnya seperti RRI sebagai alat negara ya untuk menyebarkan informasi, ketika ada sesuatu yang tidak atau belum tentu sesuai dengan fakta, kan bisa diverifikasi bahkan oleh masyarakat itu sendiri, benarkah berita tersebut. Dan saya kira ya stasiun radio seperti RRI tentu kan tidak akan pernah berani untuk menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta.
1: Betul, betul.
2: Dan kaidah-kaidah jurnalistiknya seperti misalnya cover both side, sumber pemberitaannya juga berasal dari sumber-sumber terpercaya. Kemudian informasi yang diberikannya pun juga kan pasti tidak hanya sekedar untuk mencari informasi yang dalam bahasa sekarang itu viral gitu loh.
1: Baik, berarti masyarakat perlu punya tanggung jawab juga ya Pak Jet.
2: Tentu.
1: Atas apa yang mereka terima.
2: Tentu.
1: Tidak langsung pas terima, baca,
2: betul sekali.
1: Share, bukan begitu ya?
2: Bukan hanya begitu, tetapi punya tanggung jawab untuk bagaimana dia memiliki kritisisme terhadap informasi apapun. Saya selama di Padang ini, salah satunya kemarin di salah satu kampus, menekankan aspek nalar kritis. Nah, nalar kritis ini penting di saat seperti sekarang ini untuk merawat kebangsaan kita. Kenapa? Karena di era geopolitik global yang penuh dengan persaingan seperti sekarang, ya, bukan tidak mungkin setiap informasi itu mengandung kepentingan dan persepsi yang dibangun oleh pihak-pihak yang memang tidak menginginkan bangsa ini kuat gitu loh. Nah, karena itu menurut saya salah satu tugas penting yang mungkin saya kira harus didorong melalui RRI ini adalah tadi yang saya sebut konten atau substansi informasi yang disebarkan kepada masyarakat, ya, tentu harus ada idealisme kebangsaan.
1: Okay.
2: Nah, idealisme kebangsaan yang saya maksud adalah misalnya ya, salah satunya adalah RRI gitu, yang menjangkau hampir ke setiap pelosok tanah air kita, juga bisa menyuarakan tentang apa yang menjadi keinginan masyarakat kita di daerah tertinggal, okay, di daerah terluar, di daerah terdepan, sehingga mereka bisa menjadi bangsa Indonesia, menjadi bagian dari Indonesia gitu. Nah, disitulah pentingnya ya menurut saya RRI, karena kan tidak semua orang juga memiliki kemampuan untuk bisa mengakses, apalagi terhadap misalnya platform-platform digital yang memang menurut saya mungkin sebagian besar bisa diakses oleh masyarakat perkotaan, tetapi kan belum tentu oleh masyarakat yang ada di pelosok-pelosok tanah air kita.
1: Iya, baik Pak Aceh. Selain itu tugas RRI, tapi ini juga termasuk tugas yang diemban atau yang harus dilaksanakan oleh radio, misalnya radio swasta, radio komunitas.
2: Ya, semua saya kira ya instrumen radio seperti tadi yang disebut radio swasta juga mempunyai tanggung jawab yang sama. Radio komunitas juga saya kira mempunyai tanggung jawab yang sama. Apalagi radio komunitas yang memang lahir dari masyarakat itu sendiri, ya harusnya bisa merekatkan kohesi sosial kita, ya, sehingga nilai-nilai luhur kebangsaan kita seperti mendorong semangat gotong royong, semangat silih asah, silih asuh, silih asih, kemudian semangat kerjasama, ya, nilai-nilai itu menurut saya harus terus digaungkan.
1: Baik.
2: Dalam kehidupan sehari-hari kita, dan instrumen yang bisa mendorong agar nilai-nilai tersebut tetap menjadi hidup di tengah masyarakat ya melalui radio ini gitu.
1: Baik, Pak Aceh, kita akan tahan kembali, kita terima pendengar kembali di telepon. Silakan pendengar, acara ini bisa didengarkan juga melalui kanal YouTube Pro 3 RRI dan kanal YouTube RRI Padang. Kita ke telepon, boleh silakan 0751812878. Kita bacakan WhatsApp juga, ini Pak Aceh cukup banyak, nanti Pak Aceh bisa lihat juga di kolom komentar kanal YouTube. Ini ada pendengar kita mengirimkan WhatsApp juga dari Anggian Asan di Medan. Ini Pak Aceh, apa kabar Pak Anggian? Radio telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, memainkan peran penting dalam edukasi, informasi, dan hiburan. Di era digital, radio harus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap relevan. Itu dari Pak Aryan. Kemudian tantangan dan solusinya menurut beliau, bersaing dengan media online dan platform streaming, solusinya berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dan ini cukup panjang ya, radio adalah pilar ketahanan bangsa yang penting. Mari kita dukung radio sebagai media yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kualitas hidup masyarakat. Ini dukungan untuk radio ini Pak.
2: Ya.
1: Cukup banyak.
2: Saya kira cara pandang masyarakat masih sangat optimistis bahwa radio itu adalah pilar strategis untuk menjaga ketahanan informasi gitu ya, bagi upaya kita untuk terus menjaga kewarasan publik terhadap informasi.
1: Baik. Gitu. Baik, Pak Aceh, satu lagi di kolom komentar kanal YouTube kita akan coba baca ini dari Riri. Saya mau bertanya, bagaimana radio dapat membangun kesadaran masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah?
2: Ya, ya, saya kira radio itu adalah instrumen yang paling mudah untuk dilakukan verifikasi informasi yang disebarkan oleh radio, karena kan prosesnya pasti ada, diantaranya adalah proses interaksi itu. Nah, saya kira jurnalis radio pun ketika mengabarkan satu informasi kan tidak bisa dia asal comot berita tanpa ada proses jurnalisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira jurnalisme radio juga kan ada ada syarat-syarat tertentu yang diharuskan sebagai sesuatu yang memang sifatnya berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Beda misalnya dengan, mohon maaf ya, media online gitu, yang sifatnya ya kita baca yang belum tentu verifikasinya benar atau tidak.
1: Oke, baik. Gitu. Pak Aceh, kita kembali ke kolom komentar kanal YouTube ya, Pak Aceh. Kan kita keterbatasan waktu kita juga ini, padahal ingin berbincang lebih lama. Pak Aceh, ini dari Loli. Izin bertanya, Pak, menurut Bapak, apakah radio ke depan cukup hanya bertransformasi dari siaran konvensional ke platform digital, atau ada peran kebangsaan baru yang harus diperkuat?
2: Ya, dua-duanya itu penting ya. Jadi itu yang saya sebut sebagai transformasi radio dengan melakukan adaptasi terhadap kanal-kanal digital. Saya kira radio tadi kalau saya lihat sudah bisa disaksikan di YouTube. Betul. Itu kan sudah melakukan transformasi. Belum lagi misalnya punya aplikasi RRI baru yang bisa juga ditonton, mohon maaf, bisa kita dengarkan ketika saya lagi rindu di luar negeri
1: ya,
2: gitu ya.
1: RRI digital, ada RRI digital.
2: Jadi saya RRI tidak perlu misalnya datang ke Padang hanya untuk mendengarkan RRI Padang kan. Tetapi RRI Padang bisa saya dengarkan di mana saja. Misalnya itu salah satu transformasi digital itu. Nah, tetapi yang jauh lebih penting, Uni, adalah gimana membuat inovasi siaran yang membuat orang selalu kangen dengan RRI gitu loh.
1: Baik.
2: Jadi kalau saya nggak dengar RRI dalam satu hari, ada yang kurang gitu. Nah, saya kira itu tantangan tersendiri gitu. Misalnya jika RRI Padang ya, karena masyarakat menganggap bahwa RRI Padang ini sebagai kanal dialog antara misalnya pemerintah daerah Padang dengan masyarakat, maka ketika ada masalah-masalah di masyarakat, pokoknya kita harus sumbernya dari RRI. Nah, orang jadi akan rindu dengan itu. Gitu ya. Misalnya itu salah satu contoh ya.
1: Oke, kita ke telepon lagi. Ini ada di 0811-66-66-975. Halo, selamat siang. Oke, terputus. Nah, Pak Aceh, berarti ini masyarakat ini kalau dilihat, kalau mereka tidak hanya sebagai penerima informasi tapi sebagai produsen informasi, tapi mereka punya tanggung jawab juga tadi kan untuk memverifikasi informasi dan lain sebagainya. Nah, Pak Aceh, apakah bentuk tanggung jawab yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini bisa dikatakan sebagai bagian dari ketahanan nasional?
2: Ya, tentu. Ketahanan bangsa. Itu adalah bagian. Jadi ketahanan nasional itu bukan semata-mata soal kemampuan negara untuk menjaga kedaulatan, tetapi juga ketahanan nasional itu adalah juga tanggung jawab semua warga negara. Ya, dulu kita bisa merdeka dan yang namanya radio RRI punya peran yang sangat strategis. Ya, nah sekarang tugas kita adalah memastikan kualitas bernegara kita itu harus lebih baik. Bahwa kita punya komitmen sebagaimana tujuan dari kemerdekaan bangsa kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi rakyat Indonesia, kemudian memakmurkan rakyat. Nah, tugas kita adalah bagaimana masyarakat kita agar cerdas, termasuk juga cerdas untuk mendapatkan informasi.
1: Oke, gitu. Baik Pak Aceh, ini sudah pukul 10 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat Pak Aceh, kita harus ke closing statement gitu ya. Tapi Pak Aceh, di tengah perubahan teknologi yang begitu cepat, begitu pesat gitu ya, jika Bapak harus menyampaikan satu pesan kepada seluruh insan radio dan juga pada seluruh masyarakat Indonesia tentang tanggung jawab kita terhadap masa depan bangsa dan keutuhan NKRI, apa pesan yang akan Bapak sampaikan?
2: Pertama, di tengah arus derasnya informasi, saya kira kita harus punya kemampuan untuk memfilter informasi itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu ya, caranya adalah dengan jangan terlalu percaya terhadap informasi yang belum tentu benar adanya. Ya. Nah, jadikan platform digital ya, yang sekarang hampir semua juga media-media konvensional menggunakan platform digital tersebut, dengan memastikan agar ya, kita menjunjung tinggi ya kebenaran sebagai parameter kita untuk melihat sejauh mana informasi itu sesuai dengan kaedah-kaedah jurnalistik ya. Nah, tentu saya punya harapan terhadap radio, di dalamnya juga RRI ya, untuk terus menjadi pengawal kesatuan dan persatuan bangsa. Kesatuan dan persatuan bangsa itu salah satunya adalah dengan bagaimana kita menjaga nalar publik dengan informasi-informasi yang mengandung semangat kebangsaan kita.
1: Baik, Pak Aceh, terima kasih banyak sudah
2: sama-sama
1: menambah wawasan kita untuk hari ini Pak Aceh. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua.
2: Amin. Amin.
1: Dan kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang menyediakan informasi yang memang bisa menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Pak Aceh, sekali lagi terima kasih
2: sama-sama
1: sudah hadir di RRI Padang dalam dialog hari ini. Selamat siang Pak Aceh, selamat kembali beraktivitas. Pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, teknologi boleh berubah, cara kita memperoleh informasi pun terus berkembang, namun satu hal yang tidak boleh berubah, ternyata kesadaran bahwa menjaga Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan demikian tadi kebersamaan kita dalam dialog interaktif untuk hari ini yang juga dirilai oleh Pro 1 RRI Bukit Tinggi dan disiarkan oleh Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional tentang radio dan ketahanan bangsa. Tadi bersama dengan narasumber kita, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Tubagus Aceh Hasan Syadzili MSI. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar, pemirsa yang sudah bersama dalam dialog interaktif ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Ismail, sampai jumpa dalam dialog berikutnya.
0: Baru saja kita ikuti dialog bersama Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Republik Indonesia.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1. Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Bersin bertujuan mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran pernafasan. Gaya bersin masing-masing orang tidak selalu sama. Ada yang bisa bersin dengan tenang, sementara yang lainnya bersin dengan mengeluarkan suara yang unik. Ternyata, masih banyak fakta bersin lainnya untuk diketahui. Di antaranya, mata secara otomatis tertutup saat bersin. Sudah secara alamiah, mata akan menutup tanpa disengaja ketika bersin, dan sulit bila ingin dipaksakan terbuka. Mengapa? Karena ketika otak menerima sinyal untuk bersin, maka mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha Anda untuk tidak menutup mata, akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Fakta selanjutnya, bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba Anda ingat-ingat kembali, pernahkah Anda bersin ketika sedang tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Karena ketika seseorang tertidur, maka seluruh saraf dalam tubuh akan ikut beristirahat. Itu artinya, saraf yang memicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja selama Anda tertidur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan. 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad Peregrino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: A deserved point, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando, hay que estar tranquilos. Creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Paul Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse bertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Well, obviously we need to prepare, but
1: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Marie Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
1: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janis Chen menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janis Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zaha Bigoli menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net, tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: ditumpangi.
1: Ya, saya sangat percaya dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang apa, ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena aja bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah my by name, sudah by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Dan medali di Porprov kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: lagi ada dingin. Luar biasa.
3: Aku baru aja
2: di
3: interview
4: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar Sempat Terbiasa, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya, Siva Fauzia, di ruang gatekeeper yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
1: Ya, terima kasih Safira. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik pilihan yang akan disampaikan ke ruang dengar Anda. Untuk hari ini, Jumat 4 September 2026, diantaranya kami akan menyoroti mengenai pupuk Indonesia yang mempertimbangkan investasi pabrik urea di Rusia, di mana Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani ini menyebutkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Vladivostok membahas sejumlah peluang investasi mulai dari pupuk, energi, dan sumber daya mineral hingga perkapalan. Rosan menyebut bahwa salah satu tindak lanjut konkret dari penguatan kerjasama tersebut adalah penjajakan investasi pupuk Indonesia untuk pengembangan pabrik pupuk urea di Vladivostok. Dan menurutnya peningkatan kinerja dan efisiensi pupuk Indonesia juga membuka peluang bagi perusahaan tersebut untuk memperluas investasi di luar negeri. Kerjasama dengan pihak Rusia juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan bahan dan industri nasional. Nanti akan kami soroti bersama seberapa strategis rencana investasi pupuk Indonesia di Rusia bagi industri pupuk dan juga ketahanan pangan Indonesia bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda mengenai memperkuat pemulihan gempa pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Upaya pemulihan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur ini tidak hanya menyangkut perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak, tapi juga memastikan masyarakat yang terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Dan pemulihan pasca bencana juga membutuhkan kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga kemanusiaan hingga masyarakat. Dan selain pembangunan kembali sarana dan prasarana, pemulihan ekonomi dan kondisi sosial warga juga menjadi bagian penting agar masyarakat tidak berlarut-larut dalam situasi yang sulit setelah bencana. Apa saja yang perlu diperkuat agar proses pemulihan pasca gempa di NTT ini benar-benar mampu mengembalikan kehidupan serta perekonomian masyarakat terdampak? Nanti juga akan kami ulas lengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya pendengar, siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, yang selalu setia menemani Jumat siang Anda, Dialog TNI Menyapa, kami hadirkan dengan tema manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovasi untuk mendukung kesiapan operasional TNI bersama dengan narasumber Kabidada LPSE Pusada TNI, Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara. Ini dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, sore nanti pukul 16.10 kami hadirkan juga Dialog Densus 88 dengan topik peran keluarga dan sekolah dalam mencegah penyebaran ekstremisme pada anak bersama dengan narasumber dosen Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Hajah Yumina Rahma. Dan juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar bursa dan rupiah hari ini pada jeda siang dan sore hari nanti. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi ataupun mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
2: Indonesia Menyapa Siang.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar dalam Padang siang ini ya, bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas ya. Dan tentunya untuk Anda yang kita lagi ada acara RRI Fest 2026, jadi jangan lupa juga untuk mampir ke RRI Padang ya, untuk mengunjungi bazar UMKM dan juga banyak kegiatan juga yang akan kami hadirkan ya selama RRI Fest 2026 dari tanggal 3 sampai 6 September 2026. Oke, untuk Anda di kesempatan siang hari ini ya, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda pendengar. Dan dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan masuknya sholat Jumat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya itu di pukul 12:21 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya bagi kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, mungkin dapat bersiap-siap dari sekarang ya pendengar, karena mungkin sekitar 30 menit lagi ya, kurang lebih setengah jam lagi akan berkumandang azan sholat Jumat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Oke, untuk Anda jangan lupa makan siang juga, karena sudah mendekati jam makan siang, mungkin pusing mau makan apa, wah boleh dicari-cari dulu ya, biar menambah asupan juga untuk setelah berlelah-lelah menyelesaikan segala kegiatan juga hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kendala apapun ya pendengar, dan pastinya juga segala sesuatunya dilancarkan. Oke, pendengar, kami masih akan hadirkan rangkaian hiburan di ruang dengar Anda dan juga beberapa informasi-informasi juga yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager, besok aja deh.
4: Kalau belajar gimana?
3: Besok aja.
5: Kalau cuci piring?
3: Besok aja ya, Bu.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Edukasi tentang sampah terus berlanjut. Pemerintah melalui berbagai informasi terus memotivasi publik agar peka dan melirik berbagai potensi yang terkandung dalam sampah tersebut. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat agar bijak dalam memberdayakan sampah di sekitarnya, termasuk sampah sisa makanan yang selanjutnya dapat diolah menjadi bermacam produk bernilai guna. Hal itu diungkapkan pengamat lingkungan dari UBH Dr. Haryani kepada RRI kemarin. Dikatakan sampah sisa makanan jika tidak diolah akan menjadi beban bagi lingkungan. Oleh sebab itu perlu peran pihak terkait bagaimana memotivasi masyarakat agar peka dalam tata kelola sampah yang dihasilkan di lingkungan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.

0: gli errori del filo.
1: Cogna.
2: Habis makan ngerokok.
3: Bro, ada korek gak, bro?
2: Kumpul bareng teman-teman juga ngerokok.
4: I have no idea.
2: Lagi butuh ide kreatif? Ngerokok. Maaf, Pak. Bapak divonis sakit kanker paru-paru. Udah sakit kronis, masih ngerokok.
3: Bang, isi full ya.
2: Lagi di pom bensin juga ngerokok. Oh, no!
5: Emergency. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kematian. Matikan rokok Anda sekarang juga, sebelum rokok mematikan Anda dan orang yang ada di sekitar Anda. Hidup akan lebih indah tanpa asap rokok.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nanti.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kursi lipat ternyata memiliki sejarah yang panjang. Bahkan kursi lipat pada awalnya digunakan saat di medan perang. Pada zaman Romawi kuno, tentara mereka membawa kursi lipat yang disebut sella. Kursi ini bentuknya seperti bangku kecil yang bisa dilipat dan dibawa ke medan perang. Tujuannya agar saat mereka istirahat, mereka bisa duduk nyaman tanpa bikin kesusahan. Lalu abad ke-19, orang mulai memperbaiki desainnya menjadi lebih ringan dan mudah dibawa. Dan hingga sekarang, kursi lipat jadi sahabat kita di acara luar ruangan, piknik, atau bahkan kalau rumah kedatangan banyak tamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hey bro, sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Jumat bagi kaum muslimin dan salat zuhur bagi kaum muslimat. Dan mudah-mudahan segala amalan kita lakukan tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, di pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, sebentar lagi akan ada warta berita daerah dan spesial kembali akan dibacakan oleh Ibu Lucy Usman, salah satu penyiar legendarisnya RRI Padang. Dan pastinya untuk Anda dapat mendengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. dan pendengar, kami juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan untuk Anda dimanapun berada, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Lucy Usman. Sari berita penting. Badan Gizi Nasional BGN hentikan sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Palupuh di Kabupaten Agam, menyusul munculnya dugaan keracunan yang dialami sejumlah penerima manfaat makan bergizi gratis MBG. RRI Padang sukses menggelar lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak sekota Padang dalam gelaran RRI Fest 2026 pagi tadi. Berita selengkapnya. Badan Gizi Nasional BGN hentikan sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Palupuh di Kabupaten Agam. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam saat ini menghentikan sementara operasionalnya. Penghentian dilakukan menyusul munculnya dugaan keracunan yang dialami sejumlah penerima manfaat, siswa dan guru yang saat ini masih dalam proses investigasi. Pemilik Yayasan Ava Adicita Mitra Berjaya, Yunika Fernandes selaku pengelola dapur SPPG Palupuh Kabupaten Agam kepada RRI tadi pagi mengatakan pihak yayasan sejak awal telah berupaya memenuhi berbagai persyaratan terkait keamanan pangan. Sejumlah dokumen dan sertifikasi disebut telah diurus mulai dari persyaratan kesehatan, sertifikasi halal, kompetensi penanggung jawab keamanan pangan hingga proses sertifikasi HACCP atau Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Selain perizinan dan sertifikasi, Yayasan juga menyebut telah memperhatikan keamanan bahan baku yang digunakan untuk makanan.
2: Kami sudah dapat surat untuk di stop sementara dari BGN. Jadi sampai itu bunyinya itu memang maksimal 30 hari kalender. Sampai nanti itu investigasinya selesai dan apapun perbaikan dari sistem apa yang nanti diberikan itu kita lampirkan kembali gitu ya. Karena memang statusnya ini sekarang itu ya memang kita rumahkan dulu untuk sementara.
1: Pemilik yayasan dapur SPPG Palupuh Yunika menambahkan, ia juga memberikan klarifikasi mengenai jumlah masyarakat yang disebut terdampak. Menurutnya informasi awal yang diterima oleh pihak yayasan pada Selasa lalu hanya menyebut sekitar 21 siswa dari satu sekolah yang mengalami demam. Kemudian pada Rabu 2 September, jumlah masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan meningkat setelah adanya imbauan agar warga yang mengalami gejala seperti pusing memeriksakan diri ke puskesmas. Sementara itu, pendamping penerapan HACCP dari Balai Diklat Industri di Padang, Kementerian Perindustrian Wahyu Ramadhani menyebut SPPG Palupu telah menunjukkan komitmen memenuhi prinsip keamanan pangan.
3: Langkah-langkah yang diwajib diterapkan itu tuh mereka sudah mengarah ke situ. Misalnya nih contoh kayak untuk bahan baku, mereka mulai mencari bahan baku yang sesuai standar HACCP, harus yang higienis gitu, harus yang tertelusur, dokumennya lengkap. Sama Yayasan Alfa Digital ini tuh petani sayur buah prima ini kan sayur buah yang sudah tersertifikasi.
1: Wahyu menambahkan, selama pendampingan berlangsung, SPPG Palupu telah melakukan perbaikan sejumlah aspek hingga pemilihan bahan baku yang higienis, tertelusur, dan dilengkapi dokumen pendukung, termasuk menggandeng petani sayur dan buah yang telah memiliki sertifikasi prima. Langkah tersebut dinilai menjadi yang pertama diterapkan oleh SPPG di Sumatera Barat dalam pemenuhan standar bahan baku berbasis HACCP. Hans Primananda melaporkan.
0: Kondisi kabut asap yang menyelimuti Kota Padang menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Jika kualitas udara semakin memburuk dan dinilai membahayakan kesehatan, pembelajaran tatap muka di sekolah akan dipertimbangkan untuk dialihkan secara daring. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang membuka opsi penerapan pembelajaran daring apabila kondisi udara akibat kabut asap di Kota Padang semakin memburuk. Namun untuk saat ini, kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan secara tatap muka atau luring. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova kepada RRI pagi tadi mengatakan, kondisi udara saat ini masih memungkinkan bagi sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yopi menjelaskan, pembelajaran daring dapat diterapkan apabila kondisi kabut asap sudah berada dalam kategori berbahaya dan berisiko terhadap kesehatan siswa maupun guru.
5: Kalau ada persoalan tetap, saya masih masuk ya sampai sekarang, tidak ada persoalan. Tapi kalau nanti kita lihat kondisinya lah, kalau memang ada membahayakan, nanti kita pertimbangkan untuk daring. Bagi yang mereka demam atau gejala batuk, ya pakai masker, biar nanti jangan tambah parah, kan gitu.
4: Yopi menambahkan, pihaknya masih memantau perkembangan kondisi udara di Kota Padang sebelum mengambil kebijakan terkait perubahan sistem pembelajaran. Yopi mengimbau seluruh kepala sekolah TK, SD, dan SMP untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kesehatan siswa dan guru selama kabut asap. Sekolah juga diminta memperhatikan siswa maupun guru yang mengalami gejala gangguan pada saluran pernafasan. Mereka diimbau menggunakan masker saat melakukan aktivitas di sekolah. Elan Silviasari melaporkan.
0: Pemerintah terus mendorong pengembangan seni dan budaya melalui program Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan. Program tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi seniman dan budayawan Sumatera Barat untuk menghasilkan karya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febiam Safitra.
6: Karena harapan kita bersama Sumatera Barat tetap menjadi sebuah kawasan, kemudian menjadi sebuah tempat banyak melahirkan para seniman dan budayawan.
7: Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 3 Sumatera Barat, Nurman Tias, mengatakan pemerintah berupaya memberikan stimulus melalui program Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan. Menurutnya dukungan tersebut dapat memberikan ruang bagi seniman dan budayawan untuk terus mengembangkan karya. Hal itu disampaikan Nurman Tias saat menghadiri pertunjukan Teater Kontemporer Bala Bumi oleh Komunitas Seni Hitam Putih di Taman Budaya Sumatera Barat. Ia berharap kegiatan seni dan budaya di Sumatera Barat dapat terus berjalan melalui dukungan berbagai pihak.
6: Harapan kita bersama dengan adanya dana fasilitasi pemajuan kebudayaan ini bisa memberikan sebuah nafas, sebuah semangat, sebuah kreativitas atau inovasi dari semua seniman dan budayawan dari komunitas maupun dari sanggar-sanggar yang ada. Karena harapan kami dengan adanya Kementerian Kebudayaan ini bisa memberikan sebuah stimulus atau mungkin bantuan yang berkaitan dengan kebudayaan yang ada.
7: Ia mengakui kondisi efisiensi anggaran menjadi salah satu tantangan yang dihadapi komunitas seni dan sanggar. Meski demikian, ia berharap keterbatasan tersebut tidak mengurangi semangat para pelaku kebudayaan untuk terus berkarya. Nurman Tias juga menyampaikan perlunya evaluasi dalam proses dukungan dan pencairan anggaran untuk kegiatan kebudayaan. Evaluasi tersebut diharapkan dapat membuat pelaksanaan program fasilitasi pemajuan kebudayaan berjalan lebih baik ke depan. Menurutnya, keberlanjutan kegiatan kebudayaan penting untuk menjaga Sumatera Barat sebagai salah satu daerah yang banyak melahirkan seniman dan budayawan. Febian Syafitra melaporkan.
0: Lomba mewarnai RRI Fest 2026 menjadi wadah bagi anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas sekaligus melatih keberanian tampil di depan umum. Kegiatan yang digelar RRI Padang pagi tadi mendapat apresiasi dari guru dan orang tua peserta. Selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
4: TK Taut Saku Dar Elman menjadi salah satu sekolah yang ikut dalam lomba mewarnai yang digelar RRI Padang dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 pagi tadi. Guru TK Taut Saku Dar Elman, Hafiza Febriani, mengapresiasi pelaksanaan lomba mewarnai tersebut. Kegiatan lomba dinilai menjadi wadah bagi anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas sekaligus melatih keberanian mengikuti perlombaan. Hafiza mengatakan, informasi lomba diperoleh melalui media sosial dan kemudian disampaikan kepada siswa melalui sekolah. Menurutnya, peserta didik tidak mendapatkan latihan khusus karena kegiatan mewarnai telah menjadi bagian dari pembelajaran rutin, termasuk untuk melatih motorik halus melalui kegiatan kreatif seperti kolase.
8: Kalau untuk latihan khususnya nggak ada, Kak, tapi memang ada kegiatannya nanti ketika belajar ada nanti motorik halus. Di sana nanti ada mewarnai, kadang ada kolase, gitu, Kak. Tapi yang khusus untuk latihan untuk lomba ini ya nggak ada, Kak.
4: Sementara itu, salah seorang orang tua peserta, Vera, mengatakan anaknya antusias mengikuti lomba. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memotivasi anak untuk berani tampil, berinteraksi, serta mengenal teman seusianya dari sekolah lain.
9: Ini akan memberikan motivasi buat anak, yaitu berani berkumpul bersama, juga mengajarkan anak itu untuk hal-hal yang kedepannya dia tuh bisa interaksi bersama-sama teman sekolah yang lain.
4: Panitia Lomba Mewarnai Rallyfest 2026, Robi Akhyardi mengatakan sebanyak 140 peserta mendaftar hingga penutupan pendaftaran pada 2 September. Namun peserta yang hadir mengikuti lomba hari ini sekitar 112 anak dari berbagai TK di Kota Padang.
10: Itu udah kita tutup di tanggal 2 September dan yang datang di hari ini yang perlombaan di tanggal 4 September itu tadi terdata kurang lebih 112 yang datang ya di area. Jadi ada beberapa yang cancel atau nggak jadi ikut ke itu.
4: Robi menyebutkan kegiatan didukung sejumlah mitra RRI Padang seperti Pegadaian sebagai sponsor utama. Para pemenang akan mendapatkan hadiah berupa tabungan emas dan goodie bag. Pengumuman pemenang dijadwalkan pada puncak RRI Fest 2026 pada 6 September mendatang. Elan Sylviasari melaporkan.
0: Maraknya makanan luar negeri dikhawatirkan menggeser kuliner tradisional. Kondisi ini mendorong pelaku usaha kembali mengenalkan makanan tradisional, salah satunya pangek pisang khas Solok Selatan kepada generasi muda. Berikut laporan Dodik Setio.
11: Kenapa kita mengangkat makanan tradisional? Karena sekarang kan zaman sekarang udah makanan luar bang yang merajalela. Jadi budaya kita tetap tertinggal.
1: Maraknya jajanan dan makanan dari luar negeri dinilai mulai menggeser keberadaan makanan tradisional di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Kondisi tersebut mendorong Adel Priyadingga, pemuda asal Padang, untuk mengangkat kembali kuliner lokal, yakni pangek pisang khas Solok Selatan sebagai kudapan yang tetap relevan dinikmati di tengah perkembangan kuliner saat ini. Adel yang ikut menjajakan produknya pada bazar RRI Fest pagi tadi mengatakan, upaya tersebut dilakukan agar generasi Z hingga generasi Alpha kembali mengenal makanan tradisional daerah. Menurutnya, makanan lokal memiliki cita rasa yang tidak kalah dengan makanan dari luar dan masih dapat dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari.
11: Jadi kita mau mengangkat itu, jadi yang adik-adik sekarang atau yang Gen Z lah kata orang Gen Alpha, dia tahu bahwasannya makanan tradisional itu enak juga bang, masih bisa kita konsumsi sehari-hari gitu. Nggak kalah saing dengan makanan luar gitu. Makanya kita mengangkat makanan tradisional.
1: Ia menjelaskan, usaha pangek pisang tersebut mulai dicoba sejak Juni 2026. Pada awal pemasaran, sebagian masyarakat masih mempertanyakan cita rasa pangek pisang. Karena istilah pangek di Padang umumnya identik dengan makanan bercita rasa pedas. Sementara pangek pisang memiliki rasa manis dan gurih. Untuk memperkenalkan produk tersebut, pangek pisang dijajakan secara langsung setiap minggu dalam kegiatan Car Free Day. Selain itu, penjualan juga dilakukan melalui pemesanan di media sosial dengan produk kemudian diantarkan langsung sesuai alamat pelanggan. Adel menilai usaha tersebut memiliki prospek yang cukup baik karena kapasitas penjualan terus mengalami peningkatan. Dodi Istio melaporkan.
0: Selain olahraga selancar ombak sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026, Kabupaten Kepulauan Mentawai juga akan menggelar 4 cabang olahraga lainnya selama Porprov berlangsung 2 hingga 14 Oktober mendatang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ali Nurdin, di Padang tadi pagi mengatakan keikutsertaan daerah kepulauan terdepan di Sumatera Barat tersebut menandai sejarah baru bagi kemajuan olahraga daerah. Sebagai tuan rumah pendukung dalam penyelenggaraan Poprov 2026, Mentawai mengusulkan 5 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada Oktober mendatang, yakni selancar ombak, sepak takraw, tinju, panahan, dan catur. Ali menjelaskan, saat ini proses pengangkutan perlengkapan pertandingan dari Kota Padang menuju Mentawai masih berlangsung. Sementara beberapa venue perlombaan kini masih dikebut, termasuk anggaran pemerintah daerah yang dibutuhkan untuk mendukung operasional Poprov.
12: Kita siapkan ada di 4 tempat untuk outdoor semua, cuman satu yang indoor itu di judo. Tetapi ketika kabadi kita pilih satu lapangan outdoor, MMA kita pilih satu lapangan outdoor, kemudian untuk kriket ya dia juga outdoor. Jadi 4 cabang olahraga itu akan dipertandingkan secara outdoor semua.
1: Sementara itu Ketua Panitia Besar Poprov 2026 KONI Sumatera Barat Eritia Warman mengatakan pembukaan Poprov 2026 akan berlangsung di Gor Merdeka Kota Solok pada 2 Oktober mendatang. Pembukaan akan disemarakan dengan tradisi kirap obor atau membawa api obor secara estafet dari Kabupaten Tanah tanah datar menuju kota Solok pada malam harinya.
13: Sudah 9.000 lebih terdata atlet yang siap untuk bertarung di Porprov 16 2026 ini. Segenap persiapan-persiapan teknis seperti venue, penyiapan wasit, juri, panitia lokal, perlengkapan, peralatan, sepemantauan kami sedang bergerak menuju titik pelaksanaan insya Allah.
1: Jelang Porprov 2026 Sumatera Barat ditabuh pada 2 Oktober mendatang, KONI Sumbar mencatat ada 9.000 lebih atlet yang diproyeksikan bertarung memperebutkan medali pada masing-masing cabor. Selain itu, Porprov 2026 akan digelar secara serentak di 12 kabupaten dan kota di Sumatera Barat sebagai tuan rumah bersama. Hans Primananda melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah untuk siang ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, aku Putu.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang kembali untuk Anda di siang hari ini. Pendengar, selamat beraktivitas juga. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda siang hari ini. Dan tentunya pendengar, untuk Anda jangan lupa makan siang juga. Yang belum makan harus disegerakan ya makannya. Walaupun cuaca Kota Padang siang ini wah lumayan panas. Nah, jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, karena memang kadang cuaca suka berubah-ubah ya pendengar. Jadi memang harus selalu diupdate informasi cuacanya, dan pastinya tetap selalu berhati-hati juga bagi yang beraktivitas di luar ruangan. Dan jangan lupa juga nih yang melewati kawasan Sudirman 12, nah boleh mampir juga di RRI Fest 2026 ya, di halaman kantor RRI Padang. Tinggal datang aja, ada bazar UMKM juga di sini ya pendengar. Jadi bisa mungkin bingung mau makan apa siang ini, nah boleh langsung datang aja ke RRI Fest. Kita adanya sampai sore lah ya. Dan ada komunitas-komunitas juga nih, komunitas-komunitas yang kerjasama juga sama RRI Padang ya, terutama sama Pro 1 juga nih, ada beberapa komunitas. Nah jadi bisa hadir juga ya untuk meramaikan RRI Fest kita. Tinggal datang aja ke RRI Padang. Oke, pendengar, dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini, kita kembali bersama dengan lagu-lagu pop Indonesia ya, 100% Indonesia yang tentunya dapat Anda pilih sesuai dengan list lagu kita siang ini. Dan pastinya untuk Anda dapat bergabung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666 975, serta untuk Anda juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Dan selamat siang juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui streaming ya di rri.co.id. Oke, untuk Anda pendengar, sebelum kami terima telepon ya di siang hari ini, kita akan ke list lagu dulu ya. Oke, ada kira-kira ada lagu apa aja nih yang udah tersedia di playlist kita? Akan kita bacakan dulu ya pendengar. Oke, ada Agnes Monica, Tanpa Kekasihku, kemudian Hanindia Suatu Saat Nanti, ada Mulan Jamila, Karena Aku Pacarmu, Unmatched Anugerah Terindah, kemudian ada Noah, Kisah Cintaku, ada Semi Simorangkir, Coba Ulangi, Bunga Citra Lestari, Saat Kau Pergi, ada Virgon Bukti, Yovian Uno, Menjaga Hati, Judika Karena Wanita Ingin Dimengerti, kemudian ada Judika Karena Wanita Ingin Dimengerti tadi ya, ada Padi Mahadewi, kemudian The Virgin, Cinta Terlarang, The Massive, Pergilah Kasih, ada Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Selanjutnya ada Raisa, Percayalah, kemudian ada Petra Sihombing, Inilah Cinta, dan terakhir ada Elo, Hadapi Dengan Senyuman. Itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini. Oke, pendengar, kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, opsi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, 100% Indonesia, Karani.
0: Oke, selamat siang, Bang Hanafi. Apa kabar nih?
1: Baik, sehat, alhamdulillah. Kani gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga ya. Gimana? Ini udah makan siang belum nih?
1: Udah makan siang. Kani udah makan siang?
0: Udah dong.
1: Tadi Pro 1 Padang udah membuat mesin waktu kembali.
0: Iya.
1: Penyanyinya Lucy.
0: Iya, ada Bu Lucy Usman ya.
1: Ada Bu Lucy Usman nanti malam di ruang rindu kan.
0: Iya. Lucy-nya. Sepertinya iya ya. Ya. Belum lihat jadwalnya juga, apakah Ibu Lucy yang nanti malam atau beda lagi. Ya, oke deh. Kenapa? Bang Hanafi mau pilih lagu apa siang ini?
1: Kita mau coba ini Anugerah Terindah dulu.
0: anugerah terindah dari Unmesh ya.
1: Iya.
0: Okay, boleh. Salam-salam dulu, silakan.
1: Salam-salamnya pertama buat Kak Ani, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat buat Banta Judin di Minasa, buat Bu Izanum, buat Nijen Tabing, Bu Nancy di Veteran. Terus salam buatnya ini ya Bang Teddy, kemudian Bu Anwar, buat buat semuanya aja kalian nih yang lagi dengarkan di studio, mendengarkan radio, dengarkan suara ini di studio maksudnya, itu aja kalian nih.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi di Rimbo Datar. Iya, oke. Okay. Ada Bang Hanafi di Rimbo Datar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Oke, okay, kita terima penelpon berikutnya dari WhatsApp kita ya. Oke okay deh. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam Rani. Selamat okay. siang. 100% Indonesia.
0: Iya, ada Bu Irza Hanum di Parak Pisang. Gimana iya, nih betul. Kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Kemarin sore ibu mampir loh beli sate dangung-dangung.
0: Oh iya. Bakar. Wah pisang di ini ya di RRI Padang ya.
2: Iya.
0: Ah lagi ada acara RRI Fest kebetulan ya Bu Irza.
2: Iya.
0: Kita sampai tanggal 6
2: kemarin.
0: Tanggal 6 datang lagi Bu Irza ada senam masal.
2: Insya Allah.
0: Mantap.
2: Ya.
0: Oke okay deh. Oke okay, Bu Irza mau lagu apa nih siang hari ini?
2: Tadi ada Petra Sihombing ya.
0: Iya ada Petra Sihombing judulnya Inilah Cinta.
2: Itu aja deh.
0: Petra itu aja. Sihombing.
2: Mau ngambil anu tadi Ames sudah diambil anak.
0: Iya udah ketikung duluan nih Bu Irza.
2: Iya.
0: Oke okay deh, enggak apa-apa. Nanti sama-sama iya. mendengarkan ya Bu Irza.
2: Iya.
0: Oke okay deh. Iya. Boleh salam-salam dulu Bu Irza silakan.
2: Salam buat Rani yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
2: Lancar amin. Lancar aktivitasnya, murah rezekinya. Terus buatnya Nafi tadi. Baca berita tadi tuh Bu Usi Usman ya.
0: Iya betul Bu Irza.
2: Oh,
0: pernah dengar
2: iya.
0: ya?
2: Iya pernah dengar.
0: Pernah dengar.
2: Ibu soalnya kan udah lama penggemar RRI ini.
0: Iya gitu. Iya iya. Mantap nih Bu Irza. Oke okay deh.
2: Terus salamnya buatnya Bang Teddy, buat Widira, buat Tajudin Minasa, buatnya Klip Manado, buatnya Krispati. Buat Uncle Gazi, Rahma, Mary, buatnya Bu Ayu,
0: okay.
2: buatnya Bu Nur, buatnya Diana, buatnya Ika di Batipu,
0: okay.
2: pokoknya buat semuanya aja lah Rani yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu, sehat selalu.
0: Amin.
2: Makasih Rani,
0: okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada Ibu Irza Hanum di Parak Pisang, kita geser ke telepon kembali ya pendengar. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, siang Rania Optisa di Sudan Indonesia.
0: Halo, hey, ini ya. Pasti yang dari Tunggul Hitam deh.
3: Ya.
0: Ada Kak Diana nih, apa kabar Kak Diana?
3: Alhamdulillah sehat, Rani gimana apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga Kak Diana. Udah makan
3: udah
0: belum?
3: Makan
0: nah, tuh kan. Nah, kalau Rani belum sih Kak, nanti deh.
3: Belum.
0: Ah, belum juga. Belum. Karena ini ya, karena belum lapar ya.
3: Bukan belum nyampe nantinya.
0: Oh. Ya udah deh kalau
3: baru
0: gitu.
3: Baru mau dibeli papa kan?
0: Ah. Pergi
3: Jumatan kan.
0: Iya iya iya. Ah baiklah Kak Diana. Oke deh, mau lagu apa nih siang hari ini?
3: Kafein apa judulnya Rani?
0: Kafein tadi hidupku kan damaikan hatimu.
3: Itu aja.
0: Hidupku kan damaikan hatimu. aduh. Jangan kita nanti kalau kita terlalu banyak penggemar, jangan. Iya, cukup itu segitu aja.
3: Semoga Rani sehat selalu.
0: Amin.
3: Kita semangat untuk selama-lamanya ya.
0: Oke, siap.
3: Ada Hanum ya, ada Hanafi, ada untuk Diko, ada Uncle Ferry sama saudara-saudaranya Karama Kameri.
0: Oke.
3: Ada kita ada Riza juga, ada Johnny PKS juga, ada Kaulan, ada sebetulnya Budi, Bang Budi Senyago ya.
0: Iya.
3: Kak Ika Dua Tipe.
0: Mm-hmm.
3: Terus ada ini Kak Didin, ada siapa sih? Krispati ya. Ada juga iya. Mas Yanto, Pak Anton ya. Kalau dengar ya. Untuk semuanya iya. Om Anur juga gak lupa.
0: Oke.
3: Terus semuanya aja Rani.
0: Oke deh.
3: Terima kasih Rani.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Diana di Tunggul Hitam sudah bergabung bersama kita di siang hari ini pendengar, dan kita langsung ke lagu dulu. Ada 3 lagu dulu yang akan kita putarkan, nanti kita terima telepon, WhatsApp lagi ya. Oke, pastikan teman-teman jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

Sejak Bon dan Winarno membawakan acara wisata kuliner di salah satu televisi swasta pada tahun 2005, kata kuliner pun populer di tengah-tengah masyarakat karena jargon maknyos yang menjadi andalan setiap mencicipi makanan yang lezat. Asal mula kata kuliner sesungguhnya bukan dari Bon dan Winarno. Pada tahun 1993, sudah ada Yayasan Gizi Kuliner Jakarta. Artinya, kata kuliner sudah ada di Indonesia, tetapi kata tersebut baru populer. Pada saat itu, masyarakat Indonesia lebih mengenal kata masakan daripada kuliner. Kata masakan merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Pada era 1990-an, istilah masakan Nusantara begitu populer di berbagai stasiun televisi sebagai bentuk promosi masakan Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi, sejumlah kata dari bahasa Inggris masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kata kuliner ini merupakan salah satu kata bahasa Inggris

0: berhubungan dengan masakan. Pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI, kata yang berasal dari bahasa Inggris dengan bentuk akhiran ery diserap menjadi r dalam bahasa Indonesia. Melalui proses penyerapan tersebut muncul kata complementary atau complementer menjadi complementer, primary atau primer menjadi primer, dan secondary atau secondaire menjadi sekunder. Dengan kaidah tersebut muncul bentuk culinary atau kuliner menjadi kuliner. Maka dari itu kata kuliner masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sebagai kata sifat dan memiliki arti yang sama, yaitu berhubungan dengan masak memasak.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mama, yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
5: Hai, anak kici, jangan terlalu cerewet tuh. Soalnya ada yang lihat, Ju.
4: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
5: Masa? Plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
4: Ini, Mama baca. Baca Mama, Konferensi Laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
5: Anak Kiki tahu-tahu, say.
4: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar video arsip dari akun Facebook WinKSTR pada Jumat 24 Juli 2026 berisi klaim Gubernur Bali I. Wayan Koster membagikan dana ratusan juta untuk masyarakat Bali melalui kuis menyusun kata dan mengirim jawaban melalui Messenger. Unggahan disertai narasi swastiastu saya I. Wayan Koster membagikan uang tunai 100 juta buat kamu yang sudah berhasil menyusun kata di bawah ini, kirim jawabanmu dikirim pesan. Hingga Kamis 3 September 2026, unggahan telah mendapatkan 500-an tanda suka, menuai 560-an komentar dan telah dibagikan ulang 22 kali. Tim pemeriksa fakta Mafindo atau Trumbek Hoax mengunduh video tersebut dan menganalisisnya dengan alat pendeteksi AI, Hive Moderation, dan Zero GPT. Hasil pemeriksaan tidak menemukan indikasi penggunaan AI dalam video tersebut. Namun, setelah memeriksa video secara menyeluruh, ditemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural, serta gerakan berkedip yang cukup sering saat sosok yang disebut sebagai Gubernur Bali I. Wayan Koster berbicara. Hasil deteksi AI tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar untuk memastikan bahwa sosok dalam video benar-benar I. Wayan Koster atau I. Wayan Koster. Di mana faktanya akun WYNKSTR yang digunakan dalam video merupakan akun palsu yang mencatut identitas Gubernur Bali I. Wayan Koster dan berpotensi digunakan sebagai modus penipuan. Jadi unggahan berisi klaim Wayan Koster bagi-bagi dana bantuan adalah konten tiruan atau impostor konten. Demikian kami kutip dari tambahkox.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Program Opsi 100% Indonesia. Oke, untuk Anda pendengar tentunya masih dapat bergabung hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. 15 waktu Indonesia Barat. Aduh, hampir aja ya. Bukan hampir, udah salah sebut gitu ya. Kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, pendengar, kita terima penelpon kembali ya. Halo, Assalamualaikum Opsi.
1: Waalaikumsalam, Assalamualaikum Indonesia.
0: Halo Pak Buhari, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak. Mbak, apa kabar juga, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Pak Buhari.
1: Alhamdulillah,
0: Mbak, ya. Gimana, udah makan siang atau belum ini?
1: Sudah,
0: oke lah.
1: Sudah juga.
0: Sudah juga.
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh, Pak Buhari mau pilih lagu apa siang ini?
1: Baru monitor, Mak.
0: Oh, baru monitor, ya udah kita baca ulang aja list lagunya ya. Ada Agnes Monica Tanpa Kekasihku, ada Hanindia Suatu Saat Nanti, Mulan Jamila Karena Aku Pacarmu, Noah Kisah Cintaku, ada Semi Simorangkir Coba Ulangi, Bunga Citra Lestari Saat Kau Pergi, Virgon Bukti, ada Yovie Nuno Menjaga Hati, Judika menjaga hati. Aja. Oke. Okay. Ya, baiklah, Pak ya, Buhari.
1: Salah jatuh Angkel Gazi, Kak Rama, Kak Mary, Ulan, Diana, Bersilmu Pak Zula juga, Iska juga. Untuk Ibu Asamuninya juga, Ibu Irganumnya juga. Untuk Antas Mas Warama ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, spesial ada Mak semua saya terlalu banyak sekolah agama ya.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih, Mak.
0: Iya, sama-sama, ya, Pak Buhari. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buhari ya di Tebo Jambi sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Opsi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Opsi 100% Indonesia.
0: Oke, halo Uncle, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana di sana? Ini Angka lagi di mana nih? Di Bukit Tinggi. Di Batu Sangkar ya?
2: Iya, lagi Batu Sangkar, cerah nih.
0: Gimana cuacanya? Cerah kah?
2: Cerah.
0: Oh, cerah. Oke lah. Oh, sama nih. Di Padang juga begitu.
2: Di Padang juga saya rasanya di Batu Sangkar ini. Dibandingin Perang Panjang, waduh jauh bedanya nih dan Batu Sangkar.
0: Udah panas ya?
2: Iya.
0: Kok
2: beda suara Rani sekarang rasanya?
0: Ah,
2: agak nggak demam juga.
0: Ah, tidak. Apa iya ya? Nggak tahu deh. Oh iya, tidak merasa demam sih ini.
2: Berarti aman. Alhamdulillah deh.
0: Oke lah, Angkel mau lagu apa nih siang ini?
2: Apa lagi nanggung Pak Buhari?
0: Iya, langsung di stop nih sama Pak Buhari. Iya. Oke, tadi ada Virgon Bukti, terus ada Judika Karena Wanita Ingin Dimengerti, kemudian Padi Mahadewi, ada The Virgin Cinta Terlarang, kemudian The Massive Pergilah Kasih, Raisa Percayalah, sama Elo Hadapi Dengan Senyuman, itu dia.
2: Waduh, bagus-bagus banget nyanyinya.
0: Dong.
2: Kalau ranking ini bikin orang bingung milih lagu ini kan.
0: Nah, itu dia tujuannya.
2: Lima buah nih paling saya suka nih. Tapi gimana lagi, saya mau ini aja lah. Karena Wanita pengen dimengerti kan, Marani.
0: Karena wanita ingin dimengerti. Okay, Uncle, boleh salam-salam dulu, silahkan.
2: Okay, salamnya yang pertama dan pertama sekali, enggak lain, enggak bukan. Salam sayang, salam hormat selalu buatnya Ibu sama Ayah. Sehat selalu, panjang umur, masih bahagia selalu.
0: Okay.
2: Salam buatnya Rani. Yang lagi tugas, sehat selalu Rani. Lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Rani. Selalu jaga kesehatan, apalagi di cuaca yang panas terik kayak gini Rani.
0: Oke.
2: Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, semoga lagi dengar juga ini. Siap selalu bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya Ibu Asmara Murni. Salam buatnya Oma Nur, Oma Ayu, siap selalu di Padang Pasir. Salam buatnya Pak Anton, Pak Saf. Salam buatnya Bang Budi Caniago. Salam buatnya Bang Hanafi. Salam juga buatnya Kariana, Kak Ulan, Kak Ika. Salam buatnya Bang Ali, buatnya Pak Buhori, buatnya Bang Cerita Mame, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Bang Winijo, buatnya Tanaka Shalila. Pokoknya salam kompak ya buat semuanya, tempat terkecuali orangnya.
0: Oke.
2: Yang selalu dengar Pro Satu Badang. Spesialnya untuk pemilik tiga harannya yang selalu ada di hati.
0: Oke. Iya, sama-sama Angkal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita bergeser ke penelpon berikutnya ya. Ke WhatsApp dulu nih, kita baca WhatsApp yang udah masuk dulu nih pendengar. Ada Wahyu di Painan. Assalamualaikum, selamat siang Karani, aku Wahyu di Painan. Kak, aku pilih lagu dari Agnes Monica aja, Tanpa Kekasihku, salamnya untuk semua aja. Salam spesialnya untuk Karani. Oke deh, kita langsung ke lagu dulu ya pendengar, nanti kita akan terima penelpon lagi dan baca-baca WhatsApp lagi. Tapi kita ke lagu yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan

Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, pendengar, sebelum saya terima telepon, ini sudah ada Mas Theo ya dari Magelang yang udah gabung juga di ini di 100% Indonesia. Tapi lagunya minta Hindia, kita nggak ada di list lagu nih, Mas Theo. Mungkin boleh diganti ya, karena lagu Hindia

0: Iya, kita nggak ada list hari ini, jadi boleh diganti sesuai dengan list kita aja. Oke, kita terima telepon dulu, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Opsi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 100% Indonesia.
0: Oke, halo Kak Rahma. Apa kabar nih?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Sehat juga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Gimana Kak Rahma di Batu Sangkar?
1: Cerah sekali.
0: Cerah sekali. Ya, kebetulannya sama nih di Padang juga sama cerahnya.
1: Mendung pun enggak tidak ada.
0: Nah, berarti cerah sekali ya.
1: Ya, cerah sekali. Di dalam panas, di luar panas.
0: Aduh, iya benar sih. Enaknya di dalam rumah aja.
1: Gak bisa pakai kipas ya.
0: Iya.
1: Luar aja angin gak bisa jadi kipas.
0: Gitu, baiklah. Kak Rahma mau lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya? Itu masih ada.
0: Dari siapa?
1: Cinta Terlarang masih ada.
0: Oh, dari The Virgin masih ada.
1: Masih ada. Udah itu aja deh.
0: Oke deh. Boleh salam-salam dulu Kak Rahma, silahkan.
1: Ini ada Mbak Eko di sini, temennya Kak. Ini salam juga dari Mbak Eko buat Rani.
0: Wah, salam balik Mbak.
1: Ini denger suaranya nih Mbak Eko nih.
2: Iya, salam kembali.
0: Wah, sehat ya, sehat-sehat ya di sana ya Mbak.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Oke deh, lanjut Kak.
1: Buat ini buat Rahma sister. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Kami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Tantudin di Minahasa.
0: Oke.
1: Nata Salila Salila sister. Buat Ibu Irza Hanum, salam sehat selalu buat keluarga. Buat Ayu di Masohi Maluku Tengah, buat Deona di Kupang, buat Devinda di Bogor, buat Cudipo, buat Hanafi, buat Pak Bukhari, salam selalu buat Diana, buat Bu Ayu, buat Ibu Nur, buat Bang Cudin Taname, buat Hendra, salam sehat. Pokoknya buat semua-semuanya ada tetap salam sehat dan bahagia selalu di siang menjelang sore selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke deh.
1: Makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma ya di Batu Sangkar, kita terima di WhatsApp dulu nih. Halo, assalamualaikum Opsi.
3: Halo, waalaikumsalam Opsi 100% Indonesia.
0: Oke, 100% Indonesia. Ya, ada Bang Teddy. Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Semalam Bang Teddy monitor aja nyodin.
0: Enggak apa-apa.
3: Iya, jadi ndakna dapat gabung, ndakna dapat minta lagu monitor kalau amak cito. Yo Ibu Rose tuh nak di.
0: Iya dong, itu ya, adalah legend.
3: Itu barang gacha itu saya senang jati. Gitu. Waduh, nanti malam di nanti malam.
0: Bukan nanti saya malam. Dong.
3: Iya, uni.
0: Uni enggak. Macan gimana, Uni Macan mal libur deh hari ini.
3: Oh, libur hari ini.
0: Iya.
3: Wah, oh, yang apa? Kalau Dinda besok liburnya nak di.
0: Enggak juga sih, besok masuk pagi.
3: Oh, pagi malam dong.
0: Aduh, malam hari Minggu. Ya? Malam hari Minggu, Bang Teddy.
3: Oh, lagu-lagu 80-90 nostalgia ya.
0: Iya, tapi kayaknya karena masih tanggal 6 kayaknya bebas deh lagunya.
3: Masih
0: bebas lagu.
3: Selama 10 hari lagu itu dibebasin.
0: Iya, sampai dari jelang hari radio.
3: Menjelang hari H.
0: Put kan? RRI ya.
3: Iya, tapi kalau Dinda besok di hari Minggu rekannya kalau dapat ibu-ibu lagi ya Din ya.
0: Ah, kira-kira siapakah rekan?
3: Jangan dong, jangan ibu-ibu laku ibu. Wah, yang mana gitu. Biar
0: lihat dulu
3: kalau
0: deh.
3: Sama ibu-ibu itu kan enak omongannya tuh serasi, bisa curhatan, bisa
0: sama
3: gimana-gimana.
0: Ini sama bapak-bapak juga bisa aja.
3: Ah, segan aja sih. Segan aja sih. Ya mau nanya ini ragu-ragu tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau ibu-ibu itu makin nyambung itu.
0: Karena
3: kayak gitu sih sebenarnya Bang Teddy berharap juga sih gak dapat gabung semalam, tapi lantaran orang yang gabung terlalu banyak gitu ya.
0: Betul. Tumben
3: itu penuh semalam ya yang gabung ya.
0: Iya
3: sampai
0: dong.
3: Sampai dapet dapet Bang Teddy sih dah dapet dah. Cikgu mana deh raminya ibu. Berarti ibu ini di
0: banyak ibu di ibu kagumin. Ibu Ros tuh banyak penggemarnya dulu.
3: Iya betul.
0: Aku gitu jadi loh. Penyiar.
3: Ih, suara ibu tuh bah. Inilah hebatnya penyiar ya Din ya. Dari muda sampai tua dan suara itu enggak bakalan
0: tetap ini. Awet suaranya.
3: Awet sama dengan kayak penyanyi. Kalau usia boleh tua ya, tapi suara muda banget.
0: Nah itu dia.
3: Dina kayak gitu juga nanti ya. Walaupun
0: mudah-mudahan nanti, ya. Amin.
3: Jangan suara yang kayak gini jangan hilang nanti cabut Bang Deddy nanti ini. Kalau suara Dina itu makanya kayak gini terus gitu sama kayak Ibu Ros pilih yang tuh satu suku sama Dinda.
0: Iya betul.
3: Wah kan raja baduo petang tuh ibarat di sana kan.
0: Emang pas aneh, gitu. Aneh.
3: Pas banget itu. Kali ada lagu hot kini kah? Atina hot tuh maksudnya love song.
0: Oh love song ada song. Ada.
3: Kayaknya enggak lah. Bang Teddy lagu dia ini Din.
0: Ada udah nih Masian ada. Ini.
3: Ada ya?
0: Ada dong. Masa ya. Tiba-tiba enggak ada lagunya? Aman nih kalau untuk Bang Teddy.
3: Ini.
0: Itu dia.
3: Ini yang bikin senang gitu. Walaupun gabungnya belakangan sih enggak apa-apa lah. Kalau soal lagu top banget.
0: Iya udah dong. Ya, ya. Oke. Okay.
3: Tidak keputar Din. Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung spesialnya buat buat Dinda aja dulu ya. Ini dekat lah ya. Hari trio macannya dekat lagi Din.
0: Enggak sampai
3: seminggu Din. Enggak sampai seminggu. Di launching nanti. Mudah-mudahan Uni Dodinda siaran di hari itunya. Harinya udah Bang Teddy tentuin gitu. Tapi kalau jam enggak masalah. Mudah-mudahan di hari itu Dinda sama Uni adalah salah satu. Kalaupun enggak ada enggak apa-apa. Tetap di launchingkan juga. Minimal monitor lah Dindanya ya.
0: Oke deh.
3: Oke lah kalau gitu. Mau kasih banyak Dinda.
0: Sama-sama Bang Teddy.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy ya di Rawang. Sudah bergabung bersama kita di siang hari ini pendengar. Untuk Anda tentunya masih dapat bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita ya. Kurang deh, kurang. Oke, pendengar, kita terima penelpon berikutnya ya. Halo, Assalamualaikum, Opsi.
4: Halo, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada. Oke, ada Uncu di Podi Kota Solo. Apa kabar, Uncu?
4: Aman, baik. Ini gimana kabarnya ini?
0: Alhamdulillah, aman, baik. Cuaca di Solo gimana? Panas juga?
4: Ya, cerah nih. Panas cerah ini untuk itu menanamkan kakak aku nih.
0: Oh, oke. Oke deh, Uncu.
4: Kakak aku ditanam hari ini.
0: Oh, turut berduka cita ya, Uncu ya. Mudah-mudahan ya, segala amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Aku sulung nih tadi jam 9.
0: Oke deh, Uncu.
4: Lagunya apa yang tersisa untuk Uncu nih?
0: Masih ada banyak nih, Uncu. Ada dari Hanindia, Suatu Saat Nanti, Mulan Jamila, Karena Aku Pacarmu, ada Noah, Kisah Cintaku, Semi Simorangkir, Coba Ulangi, ada Bunga Citra Lestari, Saat Kau Pergi, kemudian ada Padi Mahadewi, The Massive, Pergilah Kasih, Raisa, Percayalah, sama Elo, Hadapi Dengan Senyuman.
4: Noah lah nih.
0: Dari Noah ya.
4: Dengan keadaan hari ini Kisah Cintaku.
0: Kisah Cintaku, oke.
4: Salam untuk semua-semua ya nih. Salam yang terpecah untuk Uni ya nih.
0: Oke.
4: Ini lagu aku nomor 3 nih.
0: Iya betul Uncu.
4: Ini aku sesi terakhir nih.
0: Kayaknya iya deh Uncu.
4: Nah ya udah, terima kasih banyak mas. Assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Kota Solo. Kita langsung ke lagu dulu ya pendengar, nanti kita terima penelpon kembali kalau masih ada nih waktunya. Oke, kita langsung ke The Virgin dulu, ada Cinta Terlarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
4: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
3: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
4: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
3: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
5: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
6: Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah tugas saya menemani Anda dalam Padang Siang ini untuk edisi hari Jumat tanggal 4 September 2026. Dan setelah ini akan ada rekan saya Lydia akan menemani Anda dalam Padang sore ini tentunya dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Padang sore ini.
1: Kilas Info.

Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang membuka opsi penerapan pembelajaran daring apabila kondisi udara akibat kabut asap di Kota Padang semakin memburuk. Namun untuk saat ini, kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan secara tatap muka atau luring. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Kreslova, kepada RRI mengatakan kondisi udara saat ini masih memungkinkan bagi sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yopi menjelaskan pembelajaran daring akan diterapkan apabila kondisi kabut asap sudah berada dalam kondisi berbahaya dan berisiko terhadap kesehatan siswa maupun guru. Yopi menghimbau seluruh kepala TK, SD, dan SMP untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kesehatan siswa dan guru selama kabut asap. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar. Apa kabar? Wah, kembali nih ada saya Lydia Permata menemani Anda semua ya. Di Padang sore ini ya, Padang sore ini sangat panas ya, panas banget. Dari malam biasanya tuh hujan ya, hujan udah 2 hari ini hujan. Ah, kok ada telepon? Opsi udah selesai. Jangan ditelepon. Nanti malam lah ya di Ruang Rindu Spesial menyambut Hari Radio ke-81 tahun ya. Anda bisa mendengarkan kembali nostalgia penyiar-penyiar lama kita, penyiar-penyiar legend kita di RRI Padang ya. Bersiar kembali begitu ya, dan di pukul 13-nya itu warta berita spesial dibacakan oleh penyiar legend juga, mantan penyiar di RRI Padang, penyiar senior kita juga ya pendengar. Dan masih berjalan ya RRI Fest 2026 di RRI Padang ya. Buat Anda yang gak ada kegiatan di rumah atau baru mau pulang beraktivitas, silakan menuju Sudirman 12 Padang ya. Kita stand-nya masih banyak yang buka ya, makanan-makanan, ada aksesoris juga, ada komunitas-komunitas juga di sini yang bisa Anda lihat begitu ya. Makanannya enak-enak Jadi untuk Anda semuanya silakan aja menuju Sudirman 12 ke RRI Padang ya, nikmati bazar-bazar yang ada di sini juga pendengar ya, dari UMKM Kota Padang pastinya. Oke. Dan seperti biasa juga ya, hiburan informasi selalu hadir untuk Anda semuanya. Seperti yang satu ini, kita kemana? Kita ke Lagedul yuk.

0: Aduh, gabut banget nih. Kuota abis, gak bisa ngapa-ngapain. Dengar lagu gak bisa, mau update informasi juga gak bisa. Bosan banget.
1: Hah, berasa di zaman batu ya.
0: Iya nih, gak bisa ngapa-ngapain. Bosan banget, kuota pakai abis lagi.
1: Udah, dengerin radio aja. Selain muterin lagu-lagu yang keren, di radio itu juga bisa update informasi, programnya beragam dan menarik, dan yang pastinya gak bikin jayus. Terus gak perlu pakai kuota lagi. Radio seseru itu tahu.
0: Wah, bener juga ya. Yuk kita dengerin radio.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan

0: sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu. Kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: terus atau kanal informasi dan inspirasi. Pendengar manapun Anda berada, kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini. Pukul 15:33 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.

0: Ina, Ina, deh, assalamualaikum, Ina.
1: Iya. Waalaikumsalam, Bu Emi, ada apa Bu?
0: Nah, udah nah.
1: Udah kenapa Bu Emi?
0: Udah sekarang di kantor polisi nah, udah ditangkap dan Uni belum tahu apa masalah sama Nanyo. Kecik Nyonya dituduh maling. Ya Allah, tolong lah nah, ambo nak tahu harus bagi nih kodona.
1: Astagfirullah, Bu Emi, istighfar Bu. Kita segera minta bantuan hukum. Gak perlu khawatir Bu Emi, bantuan hukumnya gratis kok. Dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
2: Semua warga negara Indonesia yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum gratis. Persembahan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Untuk info lebih lanjut mengenai lembaga yang bisa memberikan bantuan hukum gratis, hubungi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar di Jalan S. Parman nomor 256 Ula Karang Padang. Telepon di 70555 10.
3: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
4: Can we do it? Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya sekarang kita akan ke Pro satu RRI. RRI Tanjung Pinang ya? Benar ya, untuk mendengarkan atau mengikuti siaran Lintas Berita Korwil 15 Padang Prabu. Untuk Anda semuanya pendengar, jangan kemana-mana, selamat mengikuti.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil 15, edisi hari ini Jumat 4 September 2026.

0: Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB dari program pemutihan denda pajak sebesar 123 miliar rupiah. Berikut laporan Femi Astiyovani.
1: Pada bulan Agustus lalu, pemerintah Provinsi Riau memberlakukan program pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dan dari program tersebut, pemerintah provinsi berhasil mendapatkan penerimaan sebesar 123 miliar rupiah. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah memanfaatkan program pemutihan denda PKB tersebut. Sekda menuturkan pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu pertimbangan dalam memberikan kemudahan pembayaran pajak. Menurut Sekda, tingginya penerimaan daerah selama program berlangsung menunjukkan adanya semangat masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraannya. Sekda menjelaskan dengan melihat tingginya animo masyarakat tersebut, maka pemerintah provinsi akan mempertimbangkan kembali memperkuat program pemutihan denda PKB.
2: Dan itulah bentuk keberpihakan juga dari pemerintah daerah bahwa dalam konteks pajak adalah sesuatu mungkin yang kami harapkan tidak terasa memberatkan. Nah, celah untuk memberikan keringanan inilah yang dimanfaatkan baik oleh masyarakat dan kami mengucapkan terima kasih. Namun demikian kami juga menyadari ini masih banyak sih sebenarnya yang nunggak. Ya, mudah-mudahan nanti kita waktu-waktu tertentu mungkin masih memungkinkan untuk memberikan insentif ini. Nah, nanti kita akan pikirkan kembali.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Rosid, menyambut baik adanya pemutihan denda pajak yang dibuat pemerintah Provinsi Riau karena dapat membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.
3: Oh, maksudnya ini perpanjang, Bu, ya? Ya syukurlah kalau begitu, kan terbantulah orang-orang ya. Mungkin kan ada beberapa tahun yang belum bayar pajak kan. Kalau dia membayar kan menjadi beban, wah jadi berat kan. Tapi kalau dihapuskan, mana tahu dia menjadi mampu ya, tidak berat lagi.
1: Program pemutihan denda PKB yang dibuat pemerintah Provinsi Riau diharapkan tidak hanya membantu masyarakat mengurangi beban tunggakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu. Sebab dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah dari sektor PKB dapat mendukung pendapatan daerah di Provinsi Riau. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
0: Polres Kuantan Singingi menetapkan tersangka dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian saat kegiatan pacu jalur. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Santi Yunas.
4: Polres Kuansing menetapkan PS sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yang memicu keresahan masyarakat. Dalam keterangan persnya, Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana pada Jumat pagi di Mapolda Riau mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta mengumpulkan alat bukti. Setelah gelar perkara, status PS dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka. Ia pun ditangkap di Samosir, Sumatera Utara dan selanjutnya akan dibawa ke Polres Kuantan Singingi.
5: Sehingga kami bergerak cepat memeriksa seluruh saksi-saksi yang ada, memeriksa ketua lomba peradaban Kapolri, memeriksa ketua pacu jalur, terus ahli-ahli bahasa. Sehingga kami dapat memutuskan bahwa dikatakan bahwa di sini terjadi dan dengan gelar perkara status dari terlapor menjadi tersangka. Sehingga asal efek sebelum kasus ini meluas kemana-mana dengan situasi yang seperti itu, kasasi sudah berangkat ke Samosir untuk mengamankan tersangka.
4: Sementara itu, kuasa hukum Darwis menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara kepada kepolisian.
6: Dugaan minuman tua itu menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari kejadian ini. Nah, untuk minuman tua itu kita masih menunggu hasil dari rapat adat ataupun toko milik mama, apakah nanti ada sanksi adat yang diberlakukan, dan nanti tergantung koneksi kita juga dengan pihak kepolisian, apakah nanti diselaraskan dengan laporan baru atau disepaketkan dengan laporan sekarang.
4: Polisi menegaskan proses hukum tetap berjalan, namun situasi sosial dan kerukunan antar suku menjadi perhatian. Polisi membuka kemungkinan restoratif justice apabila kedua pihak sepakat dan seluruh persyaratan hukum terpenuhi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Dlia Haura Edna Putri asal Bengkalis meraih beasiswa Cendikia Basnas RI di Al-Bukhari International University Kedah, Malaysia. Dari 37 yang lolos, Haura satu-satunya dari Riau. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
7: Dlia Haura Etna atau Aura, putri asal Kabupaten Bengkalis Riau, berhasil meraih beasiswa Cendikia Baznas di Al-Bukhari International University, Kedah, Malaysia. Aura menjadi satu-satunya perwakilan Provinsi Riau yang lolos dalam program beasiswa tersebut. Proses seleksi telah dijalani Aura sejak April 2026 dan harus bersaing dengan kandidat dari berbagai daerah di Indonesia. Kelulusannya ditetapkan pada 24 Agustus 2026 melalui surat keputusan Ketua Baznas RI yang ditandatangani Sodik Mujahid. Keberhasilan Aura mendapat apresiasi dan rasa bangga dari kedua orang tuanya, yakni Henry Eduardi dan Rahmadina Dina.
8: Jadi kita orang tua itu hanya mensupport dia. Jadi memang Ananda ini, anak ini pilihan dia semua. Jadi dia mau apa, kemarin kan dia sempat persiapan satu tahun ini. Persiapan dia itu, dia ke Paris 9 bulan, dia ngambil sertifikasi IELTS itu untuk luar negeri. Jadi tamatan, jadi tamatan 2025. Jadi karena dia kan kampus idola dia kan UMPAD, jadi dia tak terima di UMPAD. Kemarin untuk TBK 2006, terus lagi tak terima lagi. Nah, maka itulah. Tapi kan dia setahun menjelang dari 2005 ke 2006 itu kan dia persiapan di Paris itu 9 bulan kemarin kan.
7: Melalui beasiswa penuh hasil kerjasama Baznas dan Al-Bukhari Foundation tersebut, Aura akan menempuh pendidikan S1 Bachelor of Business Administrasi selama 3 tahun. Selain biaya kuliah, Aura juga mendapatkan fasilitas keberangkatan, akomodasi, serta pengurusan paspor dan visa EMGS. Aura merupakan alumnus TK Aisyah Bengkalis, SDN 46 Bengkalis, dan SMA Insan Cendikia Boarding School. Sebelum memilih IU Malaysia, Aura juga telah dinyatakan lulus di 7 universitas luar negeri, yakni diantaranya University of Otago, Victoria University of Wellington, University of Canterbury, University of Waikato, Lincoln University, serta Lancaster University Leipzig. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Pelaksanaan KKI ke-13 di Bengkalis menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan. Kehadiran peserta dari berbagai daerah diharapkan mampu memperluas pasar produk lokal. Reporter Nur Fitriani menyampaikan laporannya.
9: Pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi mahasiswa, namun juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Bengkalis, Alwizar, mengajak pelaku UMKM memanfaatkan momentum KKI dengan menampilkan produk terbaik. Kehadiran peserta dan tamu dari berbagai wilayah Indonesia dinilai menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk lokal.
10: Mau seluruh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis, ayo tampil dengan produk terbaiknya untuk memikat para tamu kita yang boleh dikatakan dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur.
9: Alwizar menilai kesempatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penjualan selama KKI berlangsung. Produk lokal yang dikenalkan kepada peserta dan tamu dari berbagai daerah juga berpeluang dikenal lebih luas. Selain produk UMKM, keramaian masyarakat juga dinilai penting dalam memberikan kesan positif bagi para tamu yang datang ke Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap momentum KKI mampu menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari UMKM, kuliner, perdagangan, hingga sektor jasa. Masyarakat juga diajak memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkenalkan produk dan potensi Bengkalis kepada tamu dari berbagai daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang meraih penghargaan Pemerintah Kota Terbaik dalam pengembangan koperasi 2026 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berikut dilaporkan oleh reporter Nofri.
11: Pemerintah Kota Padang Panjang meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemerintah Kota Terbaik dalam pelaksanaan program pendampingan, pemberdayaan, dan pengembangan gerakan koperasi tahun 2026. Penghargaan yang diberikan kepada Wali Kota Padang Panjang Hendri Anis tersebut diterima pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Padang Panjang Zia Ulfikri. Wali Kota Padang Panjang Hendri Anis menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya capaian itu menjadi pengakuan atas berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam memperkuat dan memberdayakan gerakan koperasi. Sejumlah program telah dijalankan, mulai dari memfasilitasi pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih Syariah atau KKMPS, pembekalan dan pendampingan bagi pengurus serta pengawas, hingga pelatihan administrasi dan penyusunan laporan keuangan.
12: Untuk koperasi Merah Putih ini, khususnya untuk di Malang Panjang, alhamdulillah sudah lengkap, semua koperasi sudah ada, dan berbadan hukum. Tentu kita berharap bisa juga membangun perekonomian di Malang Panjang.
11: Menurut Wali Kota, seluruh KKMS di Kota Parang Panjang telah melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2025. Selain itu, sebanyak 41 koperasi aktif juga telah melaksanakan rat tahun buku 2025. Pemko juga telah melakukan pembinaan bersama Dewan Pengawas Syariah atau DPS, termasuk memberikan pendampingan kepada pengurus dan pengawas KKMPS. Selain itu, penilaian kesehatan telah dilakukan terhadap 22 koperasi, disertai pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap koperasi yang beroperasi di Kota Parang Panjang. Wali Kota Hendrianis juga mengapresiasi penghargaan tersebut. Dirinya menilai capaian itu merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dalam mendorong koperasi agar semakin aktif, sehat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kolaborasi strategis pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan UNP diperluas mencakup bidang kedokteran gigi hingga kedokteran hewan untuk memperkuat pelayanan publik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irsyad.
13: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Universitas Negeri Padang merealisasikan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, dan peternakan. Pemerintah daerah mengalokasikan satu lantai fasilitas di RSUD Profesor Dr. Muhammad Ali Hanafiah Batu Sangkar untuk mendukung kegiatan praktik mahasiswa calon dokter dan dokter gigi UNP. Kesepakatan strategis itu ditandai dengan penandatanganan MOU oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Rektor UNP Krisma Dinata di Gedung Indo Jelito Batu Sangkar. Eka Putra mengatakan penyediaan ruang praktik itu bertujuan memberikan pengalaman lapangan bagi mahasiswa sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Kerjasama lintas sektor itu turut mencakup penyediaan lahan oleh pemerintah daerah guna mendukung pembangunan teaching farm untuk mahasiswa kedokteran hewan.
14: Setelah kami MOU, kita lanjutkan ke PKS. Jadi kami memfasilitasi tempat satu lantai di Rumah Sakit Ayan Tia untuk calon-calon dokter dari UNP untuk melakukan kegiatan-kegiatan lapangan atau praktek di lokasi rumah sakit Ali Anafia ini. Alhamdulillah tadi kami sudah mengunjungi lokasi bersama Pak Rektor dan insya Allah kerjasamanya segera dilanjutkan dengan PKS di tingkat direktur dan tentu dengan jajaran lain seperti Dinas Pertanian, Peternakan dan juga di Dokter Hewan.
13: Rektor UNP Krisma Dinata menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk perluasan kerjasama yang sebelumnya hanya berfokus pada bidang keguruan. Krisma Dinata menggagas pembangunan Tugu Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Tanah Datar untuk mengenang sejarah penting daerah itu sebagai cikal bakal berdirinya UNP.
15: Kami atas nama Bupati Depada mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Tanah Datar dan memberikan kesempatan kepada UNP untuk kerjasama dalam bidang dan lembaga. Kerjasama ini yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi akan fokuskan beberapa hal khususnya dalam pendidikan, di mana di UNP juga sudah ada fakultas pelajaran dan juga kerjasama kita yang selama ini kaitan dengan pendidikan seperti mahasiswa UNP yang melakukan kerja praktek atau praktek lapangan guruan di sekolah-sekolah dan kembangkan tidak hanya dalam praktek keguruan tapi juga dalam praktek bidang-bidang prodi yang lainnya seperti kedokteran.
13: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan UNP berkomitmen untuk segera menindaklanjuti kesepakatan itu melalui perjanjian kerjasama teknis di tingkat operasional. Irsyad melaporkan.
0: Kita ke RRI Batam. Direktur Politeknik Negeri Batam, Bambang Hendrawan, mengingatkan mahasiswa agar tidak mengambil keputusan investasi hanya karena transaksi produk keuangan digital dapat dilakukan dengan mudah. Terangkum dalam laporan Renita Suharjana.
16: Kemudahan teknologi membuat proses memilih dan membeli instrumen investasi kini dapat dilakukan hanya melalui beberapa kali klik. Kondisi ini memang membuat layanan keuangan semakin mudah diakses, namun di sisi lain dapat membuat pengguna terburu-buru mengambil keputusan tanpa memahami produk yang dipilih. Direktur Politeknik Negeri Batam Bambang Hendrawan menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mahasiswa sebagai kelompok yang dekat dengan perkembangan teknologi. Menurutnya keputusan investasi seharusnya tetap didasarkan pada pemahaman mengenai manfaat, resiko, pengawasan, dan legalitas produk bukan semata karena sedang menjadi tren.
17: Karena hari ini membeli sebuah instrumen investasi mungkin hanya membutuhkan beberapa klik, itu yang saya alami. Sudah buka IPIN gitu ya, masuk itu, pilih-pilih, baca-baca sedikit, ininya, analisisnya, beli, tapi masih spekulasi. Tetapi jangan sampai karena transaksinya hanya membutuhkan 3 kali klik, keputusan kita juga hanya membutuhkan 3 detik. Nah, itu yang saya jangan dicontoh, ya. Karena FOMO dari ini buat. Sebelum menggunakan sebuah produk keuangan digital, biasakan bertanya, kira-kira ini manfaatnya apa, resikonya apa, siapa yang ngawasin, apakah itu termasuk platform yang legal atau tidak, dan apakah saya benar-benar memahami apa yang akan saya beli.
16: Bambang juga mendorong mahasiswa tidak berhenti sebagai pengguna teknologi. Perkembangan keuangan digital menurutnya dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan sebagai kreator, inovator, hingga problem solver. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya mengikuti perkembangan produk digital, tetapi juga dapat ikut menciptakan solusi teknologi yang dibutuhkan industri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surjana melaporkan.
0: Masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan air dan sampah yang ditangani pemerintah kota dan Badan Pengusahaan Batam. Reporter Ahmad Rifai Kasim menurunkan laporannya.
18: Pertanyaan kapan beresnya? Bocor entah apa, entah yang di pipa, entah apa.
19: Masyarakat Batam tidak puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan Badan Pengusahaan Batam yang tidak kunjung menyelesaikan masalah esensial yang terus berkelanjutan, yakni distribusi air dan juga sampah. Secara bergantian, beberapa daerah mengalami mati air yang disebabkan distribusi air yang tidak memenuhi kebutuhan hingga warga pelosok. Kasus lainnya yakni sampah juga tidak tertangani dengan baik dan banyak sampah yang menumpuk di sekitar jalan. Salah satu warga Batam, Putri, mengakui masih belum mendapatkan perbaikan distribusi air. Air masih saja mati dan sangat kecil sehingga harus begadang untuk mendapatkan air yang hanya mengalir pada malam hari. Selain itu, masalah di bidang persampahan juga masih menjadi masalah dikarenakan tidak maksimal dalam pengambilan. Sementara iuran sampah terus dimintai tepat waktu.
20: Contohnya aja misal kalau sampah, kan bisa lebih dari 7 hari, seminggu lebih itu kita baru diangkut sampai sampah itu bau. Tapi minta apa iurannya itu cepat gitu. Nah kalau misalnya soal air, itu dari dulu sih mas, apalagi di perumahan saya itu bisa dikatakan memang sulit air. Bahkan subuh aja itu air udah mati. Nah hidupnya lagi itu malam, bahkan kita pernah 3 hari itu nggak dapat air. Airnya mati dengan alasan pipa rusak. Nah, memang katanya bakal ada perbaikan, tapi sampai sekarang kita belum merasakan tuh ada perbaikan itu. Karena memang masih sulit air, masih susah air, masih sering mati air.
19: Di tempat yang berbeda, pengamat sosial kemasyarakatan Batam Tain Komari mengungkapkan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak kunjung membaik meskipun pemerintah mengklaim investasi dan pemasukan kepada daerah terus meningkat. Tain menilai besarnya investasi yang digembar-gemborkan kepada masyarakat tidak memiliki arti karena tidak memiliki dampak langsung sehingga bersifat hanya seremonial tanpa kerja nyata.
18: Sementara NVIDIA itu sudah ditolak di Johor dan itu salah satu alasannya juga karena air. Dan sekarang dengan kualitas di Batam bisa lebih dari 2 kali sebulan gitu. Artinya dengan kemampuan air bersih, penyediaan air bersih di Batam yang seperti sekarang ya siap-siap masyarakat makin sering terganggu lagi gitu. Jadi akal-akalin karena terganggu di sana terganggu. Pemberitahuan gangguan air bersih itu kan hampir tiap hari. Ada entah bocor, entah apa, entah yang di pipa, entah apa. Pokoknya macam-macam alasannya. Pindah tempat gitu. Pertanyaan kapan beresnya?
19: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Padang. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Palupuh di Kabupaten Agam. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Hans Primananda.
21: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam saat ini menghentikan sementara operasionalnya. Penghentian dilakukan menyusul munculnya dugaan keracunan yang dialami sejumlah penerima manfaat, siswa dan guru yang saat ini masih dalam proses investigasi. Pemilik Yayasan Ava Adicita Mitra Berjaya, Yunika Fernandes selaku pengelola dapur SPPG Palupuh Kabupaten Agam, kepada RRI tadi pagi mengatakan, pihak yayasan sejak awal telah berupaya memenuhi berbagai persyaratan terkait keamanan pangan. Sejumlah dokumen dan sertifikasi disebut telah diurus, mulai dari persyaratan kesehatan, sertifikasi halal, kompetensi penanggung jawab keamanan pangan, hingga proses sertifikasi HACCP atau Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Selain perizinan dan sertifikasi, Yayasan Hasan juga menyebut telah memperhatikan keamanan bahan baku yang digunakan untuk makanan.
2: Kami sudah dapat surat untuk di stop sementara dari BGN. Jadi sampai itu bunyinya itu memang maksimal 30 hari kalender. Sampai nanti itu investigasinya selesai dan apapun perbaikan dari sistem apa yang nanti diberikan itu kita lampirkan kembali gitu ya. Karena memang statusnya ini sekarang itu ya memang kita rumahkan dulu untuk sementara.
21: Pemilik Yayasan Dapur SPPG Palupuh Yunika menambahkan, ia juga memberikan klarifikasi mengenai jumlah masyarakat yang disebut terdampak. Menurutnya informasi awal yang diterima oleh pihak yayasan pada Selasa lalu hanya menyebut sekitar 21 siswa dari satu sekolah yang mengalami demam. Kemudian pada Rabu 2 September, jumlah masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan meningkat setelah adanya imbauan agar warga yang mengalami gejala seperti pusing memeriksakan diri ke puskesmas. Sementara itu, pendamping penerapan HACCP dari Balai Diklat Industri Padang, Kementerian Perindustrian Wahyu Ramadhani menyebut, SPPG Palupu telah menunjukkan komitmen memenuhi prinsip keamanan pangan.
3: Langkah-langkah yang diwajib diterapkan itu tuh, mereka sudah mengarah ke situ. Misalnya ini contoh kayak untuk bahan baku, mereka mulai mencari bahan baku yang sesuai standar HACCP, harus yang higienis gitu, harus yang tertelusur, dokumennya lengkap. Sama Yayasan Alfa Adicita ini tuh petani sayur buah prima ini kan sayur buah yang sudah tersertifikasi.
21: Wahyu menambahkan, selama pendampingan berlangsung, SPPG Palupu telah melakukan perbaikan sejumlah aspek hingga pemilihan bahan baku yang higienis, tertelusur, dan dilengkapi dokumen pendukung termasuk menggandeng petani sayur dan buah yang telah memiliki sertifikasi prima. Langkah tersebut dinilai menjadi yang pertama diterapkan oleh SPPG di Sumatera Barat dalam pemenuhan standar bahan baku berbasis HACCP. Hans Permananda melaporkan.
0: Lomba mewarnai RRI Fest 2026 menjadi wadah bagi anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas sekaligus melatih keberanian tampil di depan umum. Kegiatan yang digelar RRI Padang pagi tadi mendapat apresiasi dari guru dan orang tua peserta. Berikut disampaikan oleh reporter Elan Sylvia Sari.
22: TK Taut Saku Dar Elman menjadi salah satu sekolah yang ikut dalam lomba mewarnai yang digelar RRI Padang dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 pagi tadi. Guru TK Taut Saku Dar Elman, Hafiza Febriani, mengapresiasi pelaksanaan lomba mewarnai tersebut. Kegiatan lomba dinilai menjadi wadah bagi anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas sekaligus melatih keberanian mengikuti perlombaan. Hafiza mengatakan, informasi lomba diperoleh melalui media sosial dan kemudian disampaikan kepada siswa melalui sekolah. Menurutnya, peserta didik tidak mendapatkan latihan khusus

0: hanya dari sekolah lain.
1: Ini akan memberikan motivasi buat anak, yaitu berani berkumpul bersama, juga mengajarkan anak itu untuk hal-hal yang kedepannya dia tuh bisa interaksi bersama-sama teman sekolah yang lain.
0: Panitia Lomba Mewarnai Rallyfest 2026, Robi Ahyardi mengatakan sebanyak 140 peserta mendaftar hingga penutupan pendaftaran pada 2 September. Namun peserta yang hadir mengikuti lomba hari ini sekitar 112 anak dari berbagai TK di Kota Padang.
2: Itu udah kita tutup di tanggal 2 September dan yang datang di hari ini yang perlombaan di tanggal 4 September itu tadi terdata kurang lebih 112 yang datang ya di hari. Jadi ada beberapa yang cancel atau nggak jadi ikut gitu.
0: Robi menyebutkan kegiatan didukung sejumlah mitra RRI Padang seperti Pegadaian sebagai sponsor utama. Para pemenang akan mendapatkan hadiah berupa tabungan emas dan goodie bag. Pengumuman pemenang dijadwalkan pada puncak RRI Fest 2026 pada 6 September mendatang. Elan Sylviasari melaporkan.
3: Kita ke RRI Radai. Kejaksaan Negeri Natuna melakukan pemusnahan barang bukti 8 kasus narkotika. Berikut dilaporkan reporter Yusfianti.
4: Kejaksaan Negeri Kajari Natuna memusnahkan barang bukti dari 14 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan berlangsung di halaman kantor Kajari Natuna. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Natuna Erwin Indra Praja mengatakan dari 14 perkara tersebut, 8 diantaranya merupakan perkara tindak pidana narkotika. Menurut Erwin, barang bukti narkotika yang dimusnahkan dalam kegiatan tersebut salah satunya berupa sabu dengan berat sekitar 9,6 gram. Barang bukti sabu tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan, kemudian diblender hingga tidak dapat digunakan kembali. Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
5: Iya Pak ya. Untuk perkara dan kobar di tahun 2025 dengan 2006 meningkat. Sekarang perkara narkotika sudah mencapai sekitar berapa? Sekarang ada sekitar 14-an ya, 14 perkara.
4: Kajari Natuna menyebut persoalan penyalahgunaan narkotika masih menjadi perhatian serius mengingat perkara narkotika masih mendominasi barang bukti yang dimusnahkan. Erwin mengatakan berdasarkan perkara yang ditangani, terdapat kecenderungan peningkatan kasus narkotika di wilayah Natuna. Kondisi tersebut menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan. Sementara itu, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan pihak kepolisian akan melakukan langkah lanjutan untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Natuna. Menurutnya, kepolisian akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan ia menyampaikan upaya tersebut tidak hanya melibatkan aparat dan instansi pemerintah, tetapi juga menggandeng unsur masyarakat termasuk tokoh agama dan tokoh adat. Keterlibatan berbagai unsur dinilai penting untuk membangun pengawasan bersama serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.
6: Natuna ini merupakan jalur lintas laut internasional, betul yang disampaikan tadi. Oleh karena itu kami juga tingkatkan pengawasan baik dari intern dari kita ataupun melibatkan dengan masyarakat dan instansi terkait.
4: Novian menegaskan apabila ditemukan pelanggaran pihaknya akan menerapkan sanksi tegas sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian Yusfianti melaporkan.
3: Penyesuaian tarif air Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna mulai 1 September 2026 diharapkan mendukung penyihatan operasional sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Reporter Analia Widi melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan penyesuaian tarif air perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna yang mulai diberlakukan per 1 September 2026. Penyesuaian tarif dilakukan untuk mendukung penyehatan dan kemandirian operasional Perumda sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Kepala Bagian Ekonomi Setda Natuna Agina Riko kepada RRI mengatakan penyesuaian tarif telah melalui proses dan memiliki dasar salah satunya mengacu pada SK Gubernur Kepulauan Riau yang menetapkan tarif batas bawah dan batas atas air di Provinsi Kepulauan Riau.
8: itu

0: sebelumnya 3.000, di angka 3.000 per kubik, sekarang menjadi 5.500. Artinya ada kenaikan sebesar lebih kurang 55%.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Natuna, Erwan Haryadi, mendukung penyesuaian tarif air. Namun demikian, sosialisasi diharapkan dapat dilakukan agar masyarakat atau pelanggan air Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna memahami tujuan dari penyesuaian tarif air tersebut.
2: Saya harapkan kepada PDAM untuk melakukan sosialisasi dulu kepada pihak-pihak yang terdampak kenaikan. Nah, dan untuk R1 yang menengah ke bawah itu tidak ada kenaikan. Kenaikan itu yang R2.
1: Penyesuaian tarif air bersih diharapkan dapat memperkuat kondisi operasional Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, sekaligus mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan. Pemerintah daerah dan DPRD mendorong agar kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan air bersih yang lebih optimal dan berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Angka stunting di Provinsi Kepri tercatat masih berada di angka 15%. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Rizvan Badrian.
4: Kemerdekaan nasional dan terbaik Sumatera, kita 15% ya.
5: Angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau tercatat masih berada di angka 15%. Berdasarkan survei nasional, Kabupaten Lingga menjadi daerah tertinggi. Angka stunting di Provinsi Kepri memang mengalami penurunan dari tahun 2021 yang angkanya mencapai 17,6%. Selain itu, jumlah balita stunting di Provinsi Kepulauan tersebut juga turun dari 6.626 anak pada tahun 2021 mencapai 3.196 anak pada tahun 2025. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kepri Muhammad Bisri mengatakan, dari persentase pencatatan data tersebut, Kepri dinilai masih tergolong rendah dalam temuan kasus stunting. Dari 7 kabupaten kota yang ada di Kepri, Lingga menjadi daerah yang paling banyak ditemukan kasus stunting, yakni di angka 7% dari 15% se-Kepri.
4: 15% itu angka survei nasional, tapi kalau dari angka data namanya elektronik, pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat yang di posan itu angkanya rendah, cuma 3,5%. Ya, paling tinggi, mungkin 18. Kenapa? Ya karena kondisinya geografinya pulung-pulung.
5: Kepala Puskesmas Sejang Tanjung Pinang, Dr. Muhammad Faisal kepada RRI mengatakan, penyakit stunting dapat dicegah dengan menerapkan pola makan yang baik, dengan banyak mengkonsumsi vitamin dan gizi di saat remaja atau menjadi calon pengantin hingga melahirkan seorang anak.
6: Kalau cegah stunting itu kan dari hulunya itu mulai dari remaja, kemudian ketika dia menjadi calon pengantin, kemudian dia ketika dia nikah, kemudian dia hamil terus dipantau, kemudian ketika dia lahir bayinya itu dipantau sampai balita, itu pencegahan stunting.
5: Untuk menekan lagi angka stunting di Kepri, Dinas Kesehatan akan membentuk percepatan penurunan stunting. Hal tersebut dapat mempermudah pemerintah untuk memantau potensi stunting sejak dini. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang secara resmi meluncurkan Gurindam Pay sebagai sistem pengelolaan serta pemantauan penerima wajib pajak secara digital. Berikut disampaikan oleh reporter Garda Ramadan.
7: Pemerintah Kota Tanjung Pinang secara resmi meluncurkan inovasi pelayanan digital bernama Gurindam Pay di Palurum Hotel Altru Kamis kemarin. Program inovatif ini dihadirkan sebagai langkah strategis untuk mentransformasi sistem pengelolaan serta pemantauan penerima wajib pajak daerah secara digital. Gurindam Pay merupakan kepanjangan dari Gerakan Unggul Real-Time Integrasi Data dan Monitoring Pembayaran Pajak. Kehadiran sistem digital ini memungkinkan pencatatan transaksi perpajakan dilakukan secara instan dan akurat. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan penerapan Gurindam Pay diharapkan dapat meminimalkan potensi kebocoran dalam penerimaan pajak daerah. Sistem digital tersebut juga memungkinkan pemerintah mengetahui transaksi wajib pajak secara lebih transparan dan tidak lagi hanya mengandalkan laporan secara berkala.
8: Jadi artinya gini, kita memanfaatkan era digitalisasi ini tentunya dengan mengoptimalkan bahwa pertama satu adalah kita nggak ada bukan ini membebankan kepada masyarakat, tapi mengedukasi masyarakat untuk membayarkan pajaknya, dan masyarakat pun merasa bahwa apa yang dia bayarkan itu langsung masuk kepada kas daerah.
7: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Artinius, mengapresiasi peluncuran Gurindam Pay yang dinilai menjadi inovasi dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Sistem Gurindam Pay memungkinkan pencatatan transaksi dan pemisahan komponen pajak dilakukan secara lebih cepat melalui mekanisme split payment. Dengan sistem tersebut, pembayaran pajak dapat dilakukan secara otomatis sehingga wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajibannya tanpa harus melakukan penyetoran secara manual.
9: Oleh karena ini, maka peluncuran Gurindam Pay ini merupakan salah satu langkah inovatif pemerintah kota Tanjung Pinang dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah berbasis digital.
7: Penerapan sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan merupakan kewajiban yang harus disetorkan kepada pemerintah. Pemkot Tanjung Pinang berharap ke depan dapat mendorong seluruh pelaku usaha di Kota Tanjung Pinang untuk menggunakan Gurindam Pay, termasuk usaha yang telah menggunakan layanan perbankan nasional. Reporter Kaca Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya yang masih dengan cua-cua lagi, suasana cerah banget ya. Masih hot banget ya di Kota Padang ya, spesial Sudirman tuh. Warna langitnya biru banget ya hari ini. Dan masih dengan meriah RRI Fest-nya masih berlangsung ya pendengar ya. Masih ada beberapa pesan lagi yang masih menyambut kehadiran Anda di sini. Jadi ternyata mungkin baru pulang kerja, baru pulang beraktivitas ya. Baru pulang beraktivitas, jadi silakan aja deh langsung ke sini. Yang mana tahu ada yang nyangkut ya, ada yang nyangkut di lidah. Enak dibawa pulang ya. Kalau cocok besok ke sini lagi ya. Karena masih ada rangkaian RFS kita sampai sampai hari Minggu ya. Ada senam massal juga nanti di hari Minggu jam 7 kita mulai ya. Ada beberapa rangkaian kegiatan juga. Ada door prize pastinya juga pendengar. Ada apa lagi? Ada barongsai. Wow. Ada apa lagi? Ada Sunda ini ya. Ada seni dari Sunda. Seperti apa? Makanya yang penasaran langsung aja datang ke RRI Padang ya. Oke, pendengar, kita ke yang satu ini dulu.

0: Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan6.com berjudul Heboh Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah, ini faktanya, yang tayang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan, informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi berkaitan dengan aset dan kawasan strategis. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kenangan manis dari Pamungkas yang membawa kita ke 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar yang lagi batuk-batuk sekarang, siapa? Yo, cung. Ini batuk yang menyerang secara terus-menerus tentu sangat-sangat mengganggu ya, bagi kenyamanan, terus merusak kualitas tidur juga. Kondisi kesehatan ini sering membuat tenggorokan terasa perih, terus tubuh jadi lemes. Langkah pertama yang paling sederhana yang bisa Anda lakukan adalah memperbanyak konsumsi air putih hangat ya sepanjang hari. Cairan hangat ini bekerja efektif mengencerkan dahak tebal serta meredakan rasa gatal pada area tenggorokan. Minuman ramuan hangat seperti teh jahe campur madu yang murni ini sangat efektif ya pendengar untuk meredakan gejala batuk. Kandungan antibakteri alami di dalam madu sangat ampuh melapisi tenggorokan serta mengurangi frekuensi batuk parah. Menghirup uap air hangat yang ditetesi minyak kayu putih ini bisa membantu juga melancarkan saluran pernafasan ya. Uap panas ini bisa bekerja secara efektif membuka sumbatan hidung sekaligus menenangkan dada yang terasa sesak. Anda juga hindari ya untuk mengkonsumsi makanan yang terlalu berminyak gitu, SS, terus itu akan memperparah ya tingkat peradangan pada leher. Jadi makanan tersebut justru merangsang produksi lendir berlebih sehingga batuk itu jadi semakin sulit untuk sembuh. Yang paling penting juga apa? Istirahat yang cukup.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Udah, tambah cie, jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambah cie dah. Istilah tambah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cieda yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
3: Satu, dua, tiga.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kup FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
4: Hah? Ngeri juga ya?
3: Iya.
4: Ya udah gak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Adek,
6: iya ma.
5: Ulangan matematika kemarin gimana? Lancar nggak? Nilainya berapa, dek?
6: Lancar kok, mah. Cuma dapat setengah, mah.
5: Hah? Setengah?
6: Tapi tenang, mah. Nilai kesenian adek paling tinggi loh di sekolah.
5: Aduh, dek. Apa sih yang bisa dibanggain dari nilai kesenian? Lihat tuh, anak Bu Andin. Nilai matematikanya itu dapat 97. Kamu sih nggak belajar. Kerjanya main terus. Main inilah, itulah, gadget.
6: Kok nggak semua anak punya bakat yang sama? Mama.
5: Apa?
6: Baju yang ada yang minta jahitkan sama mama kemarin udah kelar belum?
5: Ya, mama kan nggak bisa jahit, dek. Ya udah mama antar dong ke tukang jahit.
6: Iya, mama padahal Bu Andin jago jahit. Hebat banget deh Bu Andin.
5: Hah? Kok?
7: Hargai bakatnya, bantu tumbuh kembang mereka.
8: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman-teman.
9: teman dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Rosa terkenal informasi dan inspirasi. Mendengar kita di BMKG hari ini ya, kita bakal cerita informasi cuaca yang ada di Provinsi Sumatera Barat ya, dari BMKG Minangkabau. Sudah terhubung sekarang kita dengan prakirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Ari di ujung telepon sana. Assalamualaikum, selamat sore Bang Ari.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Lydia.
1: Selamat sore juga, sehat hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat
1: Mbak Lydia. Alhamdulillah, oke deh, silakan informasinya Bang Ari.
2: Iya baik Mbak. Okay. Ya, baik para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Dimulai pada sore hari ini, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan, dan dari pantauan citra radar cuaca kami, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah sebagian wilayah Pasaman, kemudian sebagian wilayah Agam, banyak di Palupuh dan di wilayah Cilatang Kamang, kemudian sebagian kota Bukit Tinggi. Kemudian untuk malam harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat itu masih sama, yakni cenderung cerah berawan hingga berawan. Begitu juga pada dini harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat masih cenderung cerah berawan hingga berawan. Lanjut pada pagi hari, tanggal 5 September 2026, secara umum kondisi Sumatera Barat pada pagi harinya yaitu cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore harinya masih sama, yakni cenderung cerah berawan hingga berawan. Dan suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%, kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Dan sejauh ini belum ada peringatan dini yang dapat kami sampaikan terkait potensi cuaca yang intensitas hujan hingga sedang hingga sangat lebat. Namun kendati demikian, para pendengar dapat mengupdate informasi perakiraan cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau, dan tetap selalu stay tune dari Pusat Padang. Demikian Mbak Lydia.
1: Oke Bang Ari, terima kasih informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Lydia.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Gitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, saat ini menghentikan sementara operasionalnya. Penghentian dilakukan menyusul munculnya dugaan keracunan yang dialami sejumlah penerima manfaat siswa dan guru yang saat ini masih dalam proses investigasi pemilik Yayasan AFA Adikita Mitra Berjaya. Yunika Fernandes selaku pengelola dapur SPPG Palupuh Kabupaten Agam mengatakan pihak yayasan sejak awal telah berupaya memenuhi berbagai persyaratan terkait keamanan pangan. Sejumlah dokumen dan sertifikasi disebut telah diurus mulai dari persyaratan kesehatan, sertifikasi halal, kompetensi penanggung jawab keamanan pangan hingga proses sertifikasi HACCP atau Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Selain perizinan dan sertifikasi, yayasan juga menyebut telah memperhatikan keamanan bahan baku yang digunakan untuk makanan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Terus satu kali informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, informasi waktu sholat maghrib ya hari ini adalah pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan hentikan dulu hiburan sejenak ya. Kita akan dengarkan dulu pengajian ayat suci Al-Quran. Kali ini akan dibacakan surat Ali Imran ayat 51 hingga 60 oleh Qariah Yanti Novita dengan terjemahan Firdaus. Dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam ya, dibawakan oleh Ustazah Syafrida Yeni dengan judul Cegah Perkawinan Usia Anak Menuju Remaja Sehat, Cerdas, dan Berakhlak Mulia. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Wahai Tuhan kami, telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian." Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Maka adapun orang-orang yang kafir, akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedangkan mereka tidak memperoleh penolong. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim." Demikianlah kami bacakan sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah kepadamu Muhammad. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau, wahai Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Materi kita adalah cepat. Cegah perkawinan usia anak menuju remaja sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Cepak adalah upaya untuk melindungi anak dan remaja dari pernikahan di usia yang belum matang secara fisik, mental, pendidikan, dan ekonomi demi masa depan yang lebih baik dan berkualitas. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang memerlukan kesiapan bukan sekedar usia, tetapi juga tanggung jawab. Mengapa perkawinan usia anak perlu dicegah? Pernikahan usia anak adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan masih berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan usia anak jika keduanya atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun atau masih berusia remaja. Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi 19 tahun. Dan laki-laki juga 19 tahun. Disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang ini mulai diberlakukan pada tanggal 15 Oktober 2019. Perkawinan usia anak dapat menimbulkan berbagai dampak, di antaranya adalah putus sekolah dan hilangnya masa depan pendidikan, risiko kesehatan bagi ibu dan anak, ketidaksiapan mental dan emosi, rentan konflik rumah tangga, meningkatkan angka kemiskinan. Pandangan Islam tentang kehidupan. Pandangan Islam tentang kesiapan menikah. Islam menganjurkan pernikahan, namun dengan kesiapan dan kemaslahatan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 32 yang artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah. Kata layak menunjukkan adanya kemampuan dan kesiapan, bukan sekedar usia. Dan juga dalam surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ayat ini menegaskan bahwa anak harus dijaga harkat dan martabatnya, termasuk hak atas pendidikan dan masa depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka nikahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan kata mampu, yaitu mampu secara fisik, mampu secara mental, dan mampu bertanggung jawab. Dampak positif pencegahan perkawinan usia anak adalah, dengan mencegah perkawinan usia anak, kita akan mendapatkan yang pertama, remaja sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, kesiapan menjadi orang tua yang baik. Keempat, keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Dan yang kelima, generasi unggul dan berakhlak. Adapun dampak negatif perkawinan usia anak adalah, yang pertama, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan. Yang kedua, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi. Yang ketiga, kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih baik. Yang keempat, interaksi dengan lingkungan teman sebaya menjadi berkurang. Yang kelima, sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja. Enam, dampak bagi anak akan melahirkan bayi lahir dengan berat rendah sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi. Cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya mortalitas dan stunting. Yang ketujuh, pernikahan usia anak merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Delapan, kesulitan ekonomi dalam rumah tangga. Sembilan, dalam konsep perkembangan, pernikahan usia anak akan membawa masalah psikologis yang besar di kemudian hari karena pernikahan tersebut. Sepuluh, remaja yang hamil di luar nikah akan menghadapi berbagai masalah tekanan psikologis. Sebelas, dampak lainnya adalah dalam kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi sangat penting bagi remaja putri yang kelak akan menikah dan menjadi orang tua. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Peran remaja dalam program cepat adalah, remaja dapat berperan aktif dengan fokus belajar dan mengembangkan diri. Berani berkata tidak pada pernikahan dini. Menjaga pergaulan sesuai nilai agama. Berkonsultasi dengan orang tua, guru dan tokoh agama. Menjadi duta edukasi cepat di lingkungan sekitarnya. Pendengar RRI Padang, di mana saja berada. Menikah itu mulia, tapi mempersiapkan diri itu lebih utama. Tunda pernikahan usia anak, wujudkan masa depan yang cerah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu di dunia. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, telah kita ikuti atau kita dengarkan ya pengajian ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini. Pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Bagi masyarakat awam, saat terjadi tanah longsor dan belum ada petugas yang datang ke lokasi kejadian, perlu adanya pengetahuan seputar langkah pertolongan pertama pada korban tanah longsor. Menurut dokter ahli, saat korban tanah longsor terjebak dan tak dapat bergerak, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membantu korban tetap dapat bertahan hidup sambil menunggu petugas medis. Korban yang terjebak sudah pasti mendapatkan udara yang sangat terbatas. Biasanya korban justru lebih banyak menghirup karbon dioksida yang mereka keluarkan saat bernafas. Selain itu, segera berikan air minum yang cukup agar korban tetap terhidrasi. Sambil melakukan upaya tersebut, Anda perlu segera menghubungi nomor darurat untuk meminta bantuan ambulans dan tenaga medis dari rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian tanah longsor. Jika korban tanah longsor mengalami benturan atau luka, penanganannya juga berbeda. Saat menolong disarankan agar Anda jeli memperhatikan bagian tubuh mana saja yang terluka atau memar. Amankan lokasi dan korban, lalu segera pindahkan ke lokasi yang aman. Selain itu, jika terdapat luka terbuka, pendarahan, serta korban yang tertimpa kaki atau tangannya terlihat tidak sama panjang, jangan disentuh, karena dikhawatirkan justru memperparah kondisi. Untuk menahan pendarahan, Anda dapat menutup lokasi pendarahan cukup menggunakan kain. Dengan mengetahui langkah untuk pertolongan pertama pada korban tanah longsor, kini Anda bisa berjaga-jaga jika sewaktu-waktu berada di lokasi kejadian. Selain itu, Anda perlu tenang dan tidak panik saat memberikan pertolongan pertama agar bantuan yang diberikan bisa tepat, efektif, dan efisien.
5: Hai warga Kota Padang, RRFest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama

0: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
1: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
0: Selesai.
1: Selesai?
0: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
1: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
0: Emang, Ma.
2: Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Sinar matahari yang ada sepanjang tahun, angin yang terus berembus, dan mata air yang mengalir indah. Ini semua merupakan sumber energi yang bisa kita gunakan terus berulang kali sepanjang masa. Ini semua merupakan sumber energi yang bisa kita sebut dengan energi terbarukan, lebih ramah lingkungan, dan tidak pernah habis sumber dayanya. Marilah mulai beralih menggunakan sumber daya energi terbarukan untuk masa depan bumi yang lebih panjang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga untuk hari ini. Sekaligus Lydia pamit ya dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini between kita dapat membangun jalur langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Cost, dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
1: To the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api BAM dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200 ribu sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Dan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Mbak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62 ribu. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51 ribu sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu, debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan pemerataan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
3: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
22: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik lah. Jangan itu salah petani. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Kupang ini berjuangnya luar biasa, khususnya asinkan dan lain-lain.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
23: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
24: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
23: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
24: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk hukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
25: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
24: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng.

0: Masuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
1: Congratulations to my players. We had a very hard and tough preseason. First, I want to say. So we didn't play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
0: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu hari padang kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, di kesempatan malam hari ini di pukul 19.32 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan tanda masuk waktu sholat isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Coba dengarkan. Coba bayangkan. Banyak air yang terbuang percuma. Pemakaian air yang berlebihan bisa mengurangi jumlah air bersih dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan yang ada di bumi. Kita tentu tidak ingin merasakan dampaknya. Mari belajar untuk hemat air.

0: Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
1: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram Scores pada. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Plus Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Selain olahraga selancar ombak sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 Kabupaten Kepulauan Mentawai juga akan menggelar 4 cabang olahraga lainnya selama Porprov berlangsung 2 hingga 14 Oktober mendatang. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ali Nurdin di Padang tadi pagi mengatakan ikut sertaan daerah kepulauan terdepan di Sumatera Barat tersebut menandai sejarah baru bagi kemajuan olahraga daerah sebagai tuan rumah pendukung. Dalam penyelenggara Porprov 2026, Mentawai mengusulkan 5 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada Oktober mendatang, yakni selancar ombak, sepak takraw, tinju, panahan, dan catur. Selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id di aplikasi RRI News.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz per 1, kanal informasi dan inspirasi. Silakan dengarkan kami juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat dan juga melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar, selanjutnya di kesempatan malam hari ini kami hadirkan terlebih dahulu paket siaran Sandiwara Radio ya, untuk Anda semuanya. Berikut Sandiwara berjudul Salah Melangkah, produksi RRI Atambua. Dan mendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Selamat ya, kamu sangat hebat. Tidak disangka loh, kamu jadi atlet profesional sekarang.
4: Iya Doni, makasih ya. Kamu selalu ada untuk aku. Ya, walaupun sekarang udah berbeda ya.
3: Sudah. Aku justru yang terima kasih loh sama kamu. Aku banyak belajar dari kisah hidup kamu.
4: Maksud sekarang, sih?
3: Iya benar. Dan sekarang sama-sama kita sudah selesai dengan masa lalu.
4: Iya, betul banget Doni. Kita nih harus berubah jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya dong tentunya.
3: Setuju banget Nina.
5: Perjalanan Nina menjadi seorang atlet balap kursi roda, satu hal yang tidak pernah ia bayangkan, apalagi ia mimpikan sebelumnya.
4: Besok kerja nggak Don?
3: Aku kerja sih, pulangnya agak sore. Emang kenapa tuh?
4: Bagus tuh, besok malam kita bisa nongki-nongki lagi dong, alias nongkrong.
3: Wah, bisa dong, tapi kamu yang bayarin ya.
4: Ah, tenang aja Don, gampang lah itu. Emang kamu mau makan apa sih? Sanggup makan berapa banyak emang kamu?
3: Wah, gayamu sombong amat sih Nina.
4: Hah, biasa aja kali. Don, diam-diam ya, bapakku telepon nih.
6: Halo, Nina. Gimana kabar kamu, nak?
4: Halo, bapak. Kabar baik nih, pak. Gimana?
6: Wah, syukurlah, nak. Kamu jadi wisuda ya bulan depan?
4: Iya, bapak. Jadi kok, jadi.
6: Tapi, kamu sekarang lagi di mana, nak?
4: Oh, Nina lagi ada itu acara, bapak, sama teman-teman kampus. Ada yang ulta nih, pak.
6: Oh, baiklah, nak. Jaga diri kamu baik-baik ya di sana. Nanti bapak kirimkan lagi uang untuk biaya wisuda kamu ya.
4: Wah, makasih ya bapak. Tapi bapak gak usah repot-repot ya datang ke wisudanya Nina. Sayang loh nanti ongkosnya pak. Biar buat bapak aja tabung gitu.
6: Padahal bapak ingin sekali loh lihat kamu pakai toga nak.
4: Tenang aja pak. Nanti Nina kirim foto Nina pas pakai toga pak.
5: Nina, anak semata wayang ayahnya. Bertahun-tahun ia pergi merantau ke kota meninggalkan sang ayah sendirian. Nina beralasan melanjutkan pendidikan sarjananya. Sang ayah pun bekerja serabutan di desa demi memenuhi kebutuhan Nina. Namun harapan sang ayah tidak sesuai kenyataan.
6: Nina?
4: Ya, Pak.
6: Mana ijazah kamu, nak? Selama ini bapak belum lihat. Seharusnya kamu sudah bisa melamar pekerjaan, dong.
4: Iya sih, Pak.
6: 6 bulan kamu selesai kuliah, kamu belum bekerja. Malu sama tetangga, nak.
4: Aduh, Bapak. Ijazah Nina masih ditahan, Pak, di kampus. Masih direvisi karena emang ada yang salah. Bapak tenang aja deh. Gak lama lagi juga pasti Nina dapat kerja kok. Gak usah pusing-pusing lah sama omongan tetangga, Pak.
6: Nina.
5: saat itu dengan perasaan bimbang, ayah Nina pergi ke kota. Ia berusaha membuktikan perkataan Nina, mencari ijazah sang anak yang tertahan di kampusnya. Ia beranjak dengan motor tua dan baju lusuhnya tanpa sepengetahuan Nina.

0: Permisi Bu, Pak, boleh saya masuk?
1: Oh iya Bapak, mari silahkan. Tidak usah dilepas sandalnya ya Pak. Mari Pak, mari masuk. Mohon maaf ya Bapak, kami tidak menahan ijazah anak Bapak sama sekali. Tapi memang anak Bapak tidak menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Kuliahnya juga hanya setengah jalan, Pak.
0: Nina, tega sekali kamu bohongi Bapak, Nak.
2: Dengan dipenuhi kekecewaan, ayah Nina menitikkan air matanya. Ia pun pulang dengan harapan hampa. Dosen yang melihat dan mengetahui usaha sang ayah turut sedih meneteskan air mata.

0: Nina?
1: Bapak, Bapak di mana? Nina kecelakaan, Pak. Kaki Nina, Bapak. Tolong Nina, Pak.
2: Nina harus kehilangan kedua kakinya karena diamputasi. Kejadian ini membuatnya sadar dan meminta maaf kepada sang ayah.
1: Bapak, maafkan Nina. Selama ini, Nina udah bohongin Bapak.
0: Sudah nak, cukup. Bapak sudah tahu semua ceritamu. Bapak akan selalu ada di sampingmu nak. Lihat ini, Bapak sudah belikan kamu kursi roda. Nina, anak Bapak satu-satunya. Bangkitlah, nak. Bapak selalu ada untuk kamu.
1: Bapak.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, setelah tadi ada satu paket Sandiwara Radio spesial untuk Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Dan kita akan hadir dalam program lainnya untuk Anda kesempatan malam hari ini. Pendengar, kita akan berbincang bersama komunitas ya. Dan untuk Anda nanti juga boleh yang pengen gabung, kita akan terima di 812878 atau bisa juga di 0811666975 ya. Kita ingetin lagi untuk Anda nanti bisa menyaksikan juga live visual kami melalui aplikasi RRI Digital ya, terus bisa juga melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti obrolan malam untuk ruang komunitas dan selamat mengikuti.
0: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
1: Ya, pendengar, untuk kesempatan malam hari ini kita kayaknya kalau aku pribadi sudah dua kali ini ketemu sama teman-teman dari Papermind ya. Dan untuk malam hari ini kebetulan ada membernya yang lain yang mau mampir kemari ya. Aduh, luar biasa ini ya. Kayaknya aku rada-rada harus menurunkan nada suara kayak karena harus berbicara halus dengan makhluk Tuhan yang dua ini ya. Ya. Kalau biasanya aku itu kalau sama berbincang itu suaranya agak keras nih. Enggak tahu memang bawanya kali ya. Tapi kalau yang dua ini janganlah ya. Ini Sri Kandi udah sediain waktunya malam-malam ke sini ya. Ada dua orang, gimana cara pelannya ngomongnya? Tapi enggak lah. Santai aja lah kali ya. Ada Kak Hanifa Azza, terus juga ada Kak Riris Adriati. Halo.
2: Hai.
1: Kak Riris sama Kak Ifah ya?
2: Iya.
1: Oke. Azza, gimana sih bacanya?
2: Jarang banget orang yang bisa pertama kali baca nyebutnya benar.
1: Iya. Azza. Di sini kok nggak ada kacamatanya, di sini ada.
2: Ketukar ya kita. Iya, benar.
1: Ketukar ya. Ketukar. Oh, beda dunia realita gitu ya. Oke. Apa kabar Kak Ifa, Kak Riris?
2: Baik.
1: Baik ya.
2: Baik, luar biasa.
1: Ini kan udah mau weekend, pasti udah ada plan dong. Malam ini udah sempetin kesini, besok mau kemana nih rencananya? Orang-orang.
2: Hibernasi.
1: Hibernasi.
2: Setelah minggu yang panjang.
1: Nah, oke. Emang kalau teman-teman yang ya ntar dulu kita lupa lagi openingnya. Jadi ya teman-teman mungkin sebelumnya sebulan yang lalu ya kita udah ngobrol juga perdana sama teman-teman dari foundernya malah ya Papermind Club ya. Dan apa namanya? Kalau dalam expect-nya aku itu memang kayak orang yang journaling itu kayak ya udahlah gitu, apa yang dirasain nggak perlu dia kasih lihat ke orang gitu, ditulis aja gitu. Nah itu tuh yang aku dapat dari kakak-kakak sebelumnya gitu kan. Jadi memang yang mereka alamin sehari-hari sampai ceritanya kesel ke dosen malah gitu kan. Dia cuman cerita ke catatannya aja gitu, Papermind gitu kan, Papermind Club ini. Jadi kadang sekali sebulan ya kalau nggak salah ya kalian ngumpul ya, yang base campnya nomaden katanya kan
2: ya,
1: gitu. Oke. Tapi yang jelas nih kita mau kenalan dulu sama Kak Ifah dulu ya. Kak Ifah berarti sekarang udah gawe di mana atau mungkin memang masih?
2: Sekarang aku kesibukannya kebetulan di Painan ada aku kerja di Painan jadi tiap Senin sama Jumat bolak-balik.
1: Senin
2: jadi weekendnya di Padang karena base-nya di Padang.
1: Senin sama Jumat balik. Maksudnya berarti Senin nyampe Painan.
2: Iya, Jumat nyampe di Padang.
1: Jumat nyampe Padang. Oke. Berarti memang aslinya mana dong?
2: Kalau dibilang aslinya tuh di Painan kalau orang Painan, tua. Ya. Cuman orang tuanya udah, aku dari TK-nya udah di Padang.
1: Oh, TK-nya di Padang. Berarti memang darahnya sebenarnya darah pesisir selatan, gitu ya. Oke.
2: Painan pride.
1: Kalau Kak Riris gimana? Kak Riris sekarang gawe di mana gitu atau mungkin ada kegiatan apa untuk
2: kalau aku di Padang nih bang boleh
1: boleh
2: aku,
1: boleh boleh
2: aku,
1: boleh
2: pakai aku aja. Kalau aku pribadi di Padang ini karena kerja.
1: Oh kerja ya.
2: Karena kerja. Kalau nggak karena kerja aku nggak akan pernah sampai di Padang kayaknya.
1: Kerjanya di lembaga pemerintah atau swasta gitu?
2: Di BUMN.
1: Oh BUMN.
2: Ya, ya, di perbankan.
1: Ya. Perbankan. Oke okay. BUMN perbankan ya. Sip. Jadi aslinya orang mana Kak Riris?
2: Tebak bang.
1: Tebak.
2: Dari Riris, bentukan kayak gini.
1: Ntar aku tebak dari nama deh. Riris Adriati itu biasanya. Jawa Barat gak sih? Enggak.
2: Enggak.
1: Enggak juga ya.
2: Kita Sumatera Pride.
1: Oh Sumatera juga. Jauh ya. Riris. Mana ya? Gak bisa aku nebak-nebak kayak gitu. Aku kalau masalah nebak jangan dikasih. Jangan kan nebak orang ya. Nama aja 5 menit yang lalu kenalan udah lupa aku.
2: Lupa ya. Semoga habis ini kita lama ya.
1: Bukan sebenarnya memang trouble aku itu memang kayak di ini. Memori apa long term memory itu kayak gak punya gitu. Tapi kita bukan bicarain saya. Tapi kita bicarain Kak Riris asli mana.
2: Aku asli Medan Sumatera Utara.
1: Oh Medan. Berarti punya marga gitu
2: oh,
1: ya.
2: Oh pasti.
1: Punya marga apa
2: punya
1: tuh?
2: Punya Boru, kalau perempuan Boru.
1: Boru ya?
2: Boru Silalahi.
1: Boru Sila. Oh, Kak Riris Adriati Silalahi. Oke, Silalahi ya. Oke, ya kita udah kenalan satu dari, masih Sumatera Pride lah ya. Oke, nah kalau ngomongin soal journaling ya, kalau kita di Paper Mind itu kan memang teman-teman journaling lah gitu ya. Nah kalau journaling versinya Kak, ini dulu deh Kak Ifah ya, itu sejak kapan itu yang namanya mungkin kenalan gitu sama journaling mungkin atau memang udah tertarik sama journaling itu sejak kapan sih?
2: Sebenarnya kalau kenal jurnal sendiri itu udah mungkin dari kita SD kali ya, kita
1: diari
2: itu termasuk journaling kan.
1: Oke. Okay.
2: Cuman untuk aku sih lebih ternyata aku suka di dekoratif journaling.
1: Dekoratif nah, journaling.
2: Itu kenalannya di salah satu tempat yang jadi di Padang juga ada tempat-tempat yang buat kita cari-cari hobi.
1: Ya, ya, ya.
2: Nah,
1: ya,
2: aku ketemu di sana. Oh, ternyata seru ya. Cuman ternyata melakukan sendiri tuh kayak menyenangkan juga.
1: Cuma kurang aja gitu.
2: Kurang aja gitu. Aku cari-cari klub journaling gitu ternyata di Padang ada.
1: Ada
2: nah,
1: ya.
2: Itulah dia ketemu Peppermint Club. Aku ketemu waktu itu di Treat.
1: Di Treat ya.
2: Di Treat.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kan nawarin ini. Aku ketemunya di bulan Maret. April kalau nggak salah April.
1: Tahun ini juga berarti.
2: Tahun
1: ya?
2: Ini baru tahun ini. Tapi okay. Kalau dekoratif jurnalnya di November tahun lalu. Baru mulai banget.
1: Oh berarti kalau yang versi Kak Ifa itu sebenarnya mungkin sejak SD udah lah ya. Yang memang kayak, tapi yang memang benar-benar realize ini memang gue banget nih gitu. Kalau dulu SD mungkin kan memang sometimes itu tuntutan aja sih. Kayak misalnya visual journaling itu kan kayak kita dalam waktu SD udah clipping ya, gitu-gitu clipping, kan. Ya. Itu kan memang tuntutan kan. Ya. Tapi yang memang mulai realize banget sama, wah ini emang gue banget nih gitu kayak gitu.
2: Itu di November tahun lalu.
1: Oh November tahun lalu gitu. Awalnya gimana itu kayak, kayak ini gak sih kayak, oh, kok suka ini dulu gitu. Ya clipping itu nginget lagi gitu kayak gitu atau gimana awalnya?
2: Sebenarnya kalau aku dulu sukanya crafting.
1: Crafting?
2: Gunting kertas buat nempel-nempel.
1: Okay.
2: Cuman itu gak ada maknanya kan. Cuman kayak nempel-nempel. Jadinya bukan gak ada makna, cuman kayak estetik aja.
1: Serius? Nempelnya di mana?
2: Jadi kalau crafting tuh kayak ada macam-macam ininya, platformnya tuh ada mungkin kardus, apa gitu. Cuman sebagai banyak tuh kayak pajangan atau apa itu. Dan kadang-kadang gak ada isinya gitu. Memang kayak untuk cantik-cantikan atau estetik
1: gitu-gitu doang gitu.
2: Nah ketemu ini waktu itu ada acara journaling pertama kali. Jadi kita dapat kayak notebook, kita dapat printeran-printeran kecil. Di situ kita dikasih tahu apa sih dekoratif journaling.
1: Oke.
2: Oh ternyata di situ aku kayak suka deh. Dan di saat itu tuh waktu itu feelingnya tuh lagi kayak kosong gitu bang.
1: Bisa
2: itu
1: ya?
2: Lebih kayak gak tahu ya, ini mungkin udah umurnya kali ya. Kayak melakukan hal-hal yang kayak waktu kita kuliah tuh udah gak semenyenangkan itu.
1: Oh ada banyak desakan pertanyaan-pertanyaan mungkin waktu itu.
2: Ya, ya. Rasanya kosong aja. Okay. Cuman rasanya kayak udah kok kayaknya hidup gak seru-seru banget ya. Aku harus apa ya. Ternyata aku rindu masa-masa waktu kita kuliah, waktu temannya tuh masih bergeng-geng. Jadi ini aku baru kenal Kak Aris baru 4 bulan ini lah ya, berarti baru 4 bulan ini lah. Okay. Ternyata semakin kita tuh semakin gak ada kawan ya. Kawannya makin dikit gitu.
1: Bukan kan. Gak ada sih, gak sempet deh kayaknya. Kalau persiapnya sih gak kayak gak sempet gitu. Bener, karena kan masing-masing punya kesibukan sendiri kan.
2: Kawannya masih ada cuman mereka.
1: Gimana, satu di Padang, satu harus bolak-balik pesisir selatan ya gak? Tapi kan ada jurnaling yang mempertemukan kalian gitu kan.
2: Iya, ternyata kita dan teman-teman yang lain tuh kita udah gak sevisi lagi kan. Dulu mungkin kuliah, jadi kita bareng-bareng. Nah sekarang udah kerja masing-masing, jadi udah gak ada visi yang bersama gitu. Jadi harus kayak beda-beda gitu. Nah di
1: kalau dulu sama-sama udah kita mau tamat mau kuliah gitu kan. Kalau bisa PTN gitu kan. Atau kalau bisa PTN yang bergengsi juga lah gitu kan. Tapi sekarang ya beda lah ya.
2: Iya betul. Udah gak, apa ya, kalau dibicarain pun aku bicarain kantor aku, dia bicarain kantor dia, kayak udah gak nyambung.
1: Gak nyambung ya, beda
3: udah
1: ya.
3: Udah gak relate obrolannya.
2: Kalau sama teman kantor juga kayak cukup.
1: Cukup ya. Jadi itu. Apa relation.

0: journaling ya, dekoratif journaling. Nah kalau Kak Riris gimana nih, yang memang kayak realize gitu, eh kayaknya gue suka nih yang kayak gini-gini gitu, gitu. Kayak aku nyaman nih gitu kan, gitu. Atau mungkin ada yang apa, ada yang ngeracunin atau gimana gitu kan.
1: Kalau ngeracunin gak ada ya,
0: enggak, ya.
1: Jadi awalnya itu karena kebetulan aku kuliah di jurusan yang 2 semester di awal itu kita bener-bener kayak anak TK.
0: Ngapain tuh?
1: Jadi kayak belajar warna, okay, bentuk, tekstur, yeah, gitu-gitu.
0: Kayak ini dong Pak, kayak ini PAUD ya, belajar iya, motorik gitu.
1: Bener-bener kayak gitu. Jadi kita ngeksplornya tuh bahkan titik aja kita eksplor.
0: Ah.
1: Karena semua titik, semua bentuk itu berawal dari titik.
0: Kalau boleh tahu apaan tuh bidang ilmu?
1: Di arsitektur.
0: Oh, arsitektur.
1: Jadi okay, 2 semester pertama itu kita emang pure lebih banyak eksplornya di bagian-bagian seperti itu, pengenalan awal-awal dasar.
0: Dan itu reverse tuh nulis lah gitu ya, kayak
1: reverse-nya itu ke itu. Jadi dulu SD itu bang aku hobi main yang kayak gambar-gambar gitu.
0: Ah, sih.
1: Puzzle kertas,
0: yes, yes,
1: yang cewek terus dipasangin, yeah, baju,
0: ah, gitu. Bongkar pasang,
1: bongkar
0: gitu,
1: pasang,
0: gitu, ya.
1: Terus kayak main rumah-rumahan gitu kan. Sampai dulu tuh hobi ngumpulin binder.
0: Binder,
1: binder,
0: okay,
1: kertas binder
0: yang berbunga-bunga,
1: segala tekstur, yeah, yeah, bentuk, warna.
0: Ada gambar princess gitu ya.
1: Nah jadi karena kita banyak mainnya di, eksplornya di tekstur, kertas, jenis kertas juga kita eksplor, warna, bahkan pensil pun kita eksplor. Itu tuh menghidupkan kembali jiwa-jiwa kayak crafting atau nggak jiwa-jiwa yang kayak seni lah, lebih ke seni gitu. Sampai akhirnya di tahun ketiga kita udah pakai maket tuh. Maketnya
0: ya,
1: bukan
0: maket,
1: maket yang kalau di semester 1-2 itu kan maketnya yang lebih ke futuristik ya, permainan bentuk dan warna ya. Semester 3 itu mulai yang flat tuh. Maketnya
0: okay,
1: bentuk-bentuk ya, reverse-nya kebangunan gitu.
0: Karena emang akan menjurus ke detail,
1: bener,
0: gitu ya.
1: Benar. Akhirnya mulai jenuh, coba cari yang lain. Random aja tuh ketemu di explore Instagram. Orang lagi ngejurnaling. Ngejurnalingnya
0: orang-orang
1: tuh,
0: ini.
1: Tapi no, dia orang luar negeri.
0: Orang, oh,
1: maksudnya orang
0: I see,
1: luar,
0: yeah,
1: negeri,
0: yeah, yeah, yeah,
1: tapi
0: yeah,
1: mereka itu lebih ke tulisan, bentuk lettering.
0: Lettering ya, okay.
1: Nah dari situ tuh awalnya kok menarik ya, menarik. Akhirnya di 2019 mulai berani untuk explore journaling itu apa aja sih. Ternyata banyak banget. Nah satu yang aku tertarik itu sama kayak Kak Iva itu di decorative journaling.
0: Decorative journaling.
1: Kenapa?
0: Karena kan memang basicnya kemarin itu arsitek kan.
1: Bener.
0: Gitu kayak gitu ya.
1: Jadi emang kayaknya butuh yang berwarna-warna nih gitu explore-nya. Akhirnya kita mulai explore di situ, sampai akhirnya itu aku kerja di sini. Jadi benar-benar waktu kerja itu dari pendidikan itu langsung dilempar ke sini, langsung dikirim ke Padang. Aku nggak sempat pulang dulu ke Medan, jadi semua barang jurnal lagi itu udah tinggal.
0: Udah tinggal, nggak ada lagi.
1: Sampai kemarin itu di 2024 aku mulai explore lagi tuh.
0: 2024 ya?
1: Iya di 2024.
0: Oh, okay,
1: aku kesini
0: okay,
1: tuh 2022 bang.
0: Berarti udah 2 tahun di sini, baru menemukan lagi 2024 itu memang benar-benar explore lagi gitu.
1: Itu di titik sudah mulai enjoy, living here. Awalnya kan gak bisa terima ya, tiba-tiba aduh jauh banget gitu, jauh dari keluarga, dari teman-teman, dari lingkungan. Lingkungan kan 180 derajat berubah.
0: Iya, culture shock juga ya.
1: Bener, culture shock ya tuh. Akhirnya setelah dari situ tuh, oke deh kita gak bisa kayak gini terus. Ayo explore, coba deh kegiatan-kegiatan yang ada di Padang. Karena ternyata di Padang ini banyak banget kegiatan
0: benar-benar.
1: Yang sebenarnya membangun, sangat amat membangun. Dan mereka di sini tuh punya wadah untuk anak-anak di sini tuh explore, khususnya di seni ya bang. Di sini tuh banyak ternyata. Akhirnya aku searching. Nah tiba-tiba pada saat itu tuh aku lagi nongkrong di salah satu kafe, masuk notif Peppermint Club ini follow.
0: Senior ya.
1: Mereka follow, mungkin masuk ke itu kali ya yang disarankan kali.
0: Benar-benar.
1: Karena aku banyak follow akun-akun journaling. Akhirnya aku follow.
0: Oh iya, berarti algoritmanya main ya.
1: Benar-benar. Aku follow di pertemuan mereka pertama, aku belum berani tuh join, masih berani ya journaling sendiri aja. Karena jujur di titik yang aduh aku bakal diterima enggak ya? Aduh ini gimana ya kenalannya ya? Nyambung enggak ya?
0: Bener,
1: kayak gitu
0: bener,
1: kan. Terus ini seumuran aku enggak ya? Kayak gitu karena kalau misalnya terlalu jauh di atas aku

0: gitu. Jadi di bawah aku takutnya gak masuk lagi obrolannya.
1: Gak cocok ya.
0: Gak okay. cocok. Sampai akhirnya di pertemuan kedua, journaling volume kedua itu aku berani ikut. Ternyata seru.
1: Seru ya.
0: Seru banget. Dan aku gak expect bahkan yang 10 tahun di atas aku juga ada ikut.
1: Oh iya ya?
0: Iya. Dan
1: yang udah punya berapa anak gitu.
0: Benar, dan mereka tuh enjoy.
1: Bawa anak juga gitu.
0: Kalau bawa anak
1: ya? Oh, enggak ya, enggak.
0: Karena kan emang itu bagian dari me time ya, kayak iya, gitu-gitu tuh, biarpun bener kita ya? Ramean gitu.
1: Benar.
0: Dan dari situ baru mulai aktif sampai hari ini.
1: Waduh. Jadi sampai yang udah punya anak pun join di situ ya, gitu bener. Ya. Wah, itu kayaknya emang jurnalnya juga kayak journey-nya, maksudnya journey-nya itu dari journaling yang kayak ngikutin yang luar negeri gitu kan. Jadi main algoritmanya ketemu sama Paper Mind Club gitu. Bener. Ya. Luar biasa sih. Nah, itu tadi yang dekoratif ya.
0: Dekoratif
1: itu mungkin teman-teman ini masih bingung nih kayak gimana sih dekoratif journaling itu ya. Karena kalau misalnya di awal itu kita kenalan sama journaling bareng sama Paper Mind itu emang pendengar itu taunya ya nulis gitu kan. Jadi emang cerita di awal itu ya kayak hari ini ngapain gitu ditulis gitu kan, atau kalau enggak baru ingat kejadian yang beberapa hari lalu ditulis lagi gitu, kayak gitulah. Itu masih kayak sampai di situ sih perbincangan kita sama kakak-kakak sebelumnya gitu. Nah, ini dekoratif. Nah, ini apa nih maksudnya nih? Nah, tadi kalau nggak salah aku dikasih lihat tadi ya.
0: Boleh liatin ya?
1: Boleh. Liatin
0: lagi ya. Mungkin kalau ada foto teman-teman aku kali nggak apa-apa kali.
1: Boleh, nggak apa-apa.
0: Okay. Jadi
1: tapi karena ini live kita nggak bisa sensor.
0: Nggak ada sensor ya.
1: Oke. Tapi nggak masalah sih ya.
2: Kalau di aku pribadi itu bukan sesuatu yang terjadi baru-baru atau barusan gitu. Kalau aku terjadi malah ke 3 tahun atau 4 tahun yang lalu.
1: Oh.
2: Ya, jadi aku pengen mengenang di waktu itu.
1: Oke, okay, nostalgia ya.
2: Iya, nostalgia. Hmm. Waktu itu menyenangkan sekali loh perasaannya tuh apa ya gitu. Hmm. Perasaannya tuh aku bawa sampai ke warna-warna juga.
1: Warna-warna.
2: Jadi
1: juga
2: ada foto-foto dan warna-warna ini aku kasih contoh satu.
1: Iya, yeah.
2: Aku punya teman gitu. Uh-huh. Jadi kita nih, kelihatan ya.
1: Ah iya kelihatan.
2: Okay, ya. Jadi kayak waktu
1: yang
2: tuh,
1: lagi nonton tuh kelihatan tuh foto-foto ini ya, circle-nya ya, geng.
2: Teman aku kalau nonton, geng. Kangen.
1: Ini teman di ini di
2: real life ini.
1: Real life yang
2: di waktu kita kuliah.
1: Oh, kuliah.
2: Aku
1: ya.
2: Kebetulan kuliahnya di Lampung.
1: Di Lampung. Oke.
2: Jadi itu kayak
1: teman kampus dulu berarti seangkatan ya.
2: Teman
1: sekarang udah mencar-mencar ya.
2: Oh, udah enggak. Aku enggak
1: ketemu
2: banget.
1: Itu waktu yang bikin yang itu waktu memang kalian kayak farewell party atau apa gitu?
2: Enggak, ini kenangan dari pertama banget ketemu. Kayak
1: waktu
2: tahun pertama banget sampai
1: ya?
2: Terakhir banget. Kita berenam terus gitu, jadi kayak dipertemukan terus kita berenam.
1: Ah,
2: tapi di situ tuh aku merasa kayak bukan aku yang sekarang loh.
1: Kenapa emangnya?
2: Kayak dulu tuh kayak agak, aduh gitu lah ya. Kayak sekarang kayak lebih tenang aja ya.
1: Kalau dulu kan belum budak korporat.
2: Iya, belum.
1: Ya, makanya.
2: Dulu tuh masih kayak bebas banget ya jiwanya kan. Tadi tuh kita pas udah nyampe sekarang tuh mikir kayak, aduh kok kita sekarang agak low energy banget ya.
1: Jadi dekoratif ya. Tadi itu kan memang kan dari kenangan yang waktu dari tahun pertama kuliah gitu kan. Itu bisa dibilang 4 atau 5 tahun yang lalu gitu ya.
2: Jadi berguna buat kita kayak recovery. Jadi kita mengenang kembali tuh kita kayak seger lagi.
1: Jadi
2: bisa jadi kayak motong-motong. Aku malah healing kalau buat motong nempel tuh kayak healing yang kayak, aduh gimana ya, menyenangkan mungkin kalau teman-teman memang hobinya potong gunting nempel.
0: Bener.
1: Wait a minute, tapi yang aku jadi ini ya, yang jadi apa sih? Aku notisnya di sini apa? Apa sih namanya? Barangnya ini gitu. Apakah memang bukunya ini khusus atau gimana?
2: Oh enggak, ini aku waktu pertama banget yang di 25 November kalau nggak salah di tahun 2025 itu dikasih sama, jadi ada, boleh disebut nggak ya tempatnya itu, waktu itu
1: dimana?
2: Di Padang juga itu, aduh apa namanya kak?
0: Di Prabumi.
2: Oh iya, Prabumi.
1: Oh, Prabumi.
2: Jadi Prabumi ngadain kegiatan
1: journaling.
2: Di Lighthouse.
1: Oh, yang di ini ya Bukit Lampu ya.
2: Aku kenalnya di situ. Di situ kita diajarin gimana cara buat journaling, dekoratif journaling. Jadi mereka nyediain buku, kertas-kertas, tempel-tempel.
1: Itu klub journaling juga berarti?
2: Itu lebih ke menemukan hobi ya kalau Prabumi.
1: Tempat berarti workshop, semua workshop. Masuk ya?
2: Nah, ada macam-macam. Nah cuman itu ya karena dia workshop, jadi orang-orangnya berganti-ganti kan, gak itu aja. Nah jadi
1: beda genre, beda genre.
2: Gitu. Kalau di Peppermint kan ini sebuah komunitas.
1: Memang benar-benar ya.
2: Jadi kalau komunitas ini buat aku pribadi pertama dari November ke April kan aku menjurnal sendiri jatuhnya. Aku beli stiker sendiri, beli tempel-tempelan sendiri. Nah kadang waktu kita beli stiker itu tuh beli stiker tuh 100
0: banyak banget.
2: Itu banyak banget, 100 kayak nggak bisa beli kayak 10, nggak bisa gitu.
1: Nggak, tapi kan sekalinya beli itu 100 apa nggak disortir gitu, kayak lagi ambil aja dulu gitu, baru disortir.
2: Jadi
1: gitu.
2: Jadi beberapa toko kayak sebenarnya bukan untuk jurnal ya, jadi emang jual-jual stiker gitu. Mereka kayak jual package-package gitu.
1: Benar.
2: Jadi kita nggak bisa milih, cuman dia kasih tema aja, ini temanya.
1: Oh, nanti baru setelah di keep baru disortir kalau misalnya mana yang dibutuhkan temanya gitu.
2: Kadang kita udah beli kan, cuman kita kayak bosan aja. Nah disitulah guna klub. Jadi kita pas ketemu nih sama kakak-kakak, kita tukeran.
0: Okay,
2: kita tukeran stiker, tukeran deco paper. Atau aku beli deco paper yang gede, kayak aku cuman butuh selembar, ini sisanya
0: jadi dibagi
2: nanti kita bagi-bagiin aja.
1: Jadi kayak healing juga ya gitu.
2: Dan iya, jadi pas ketemu karena kita satu hobi ya, gitu, kita kayak
0: tersalurkan gitu ya, Bang.
2: Aku enggak suka yang ini tapi kakak punya yang itu gitu.
0: Tukaran banget.
2: Tukaran banget. Jadi serunya kayak kita tukar-tukar. Okay. Serunya lagi juga di klub ini. Kita tuh bisa explore gaya-gaya dekoratif. Jadi pertamanya aku tuh tipe yang satu color, kayak kuning-kuning aja satu halaman gitu. Kayak contohnya waktu pertama-pertama tuh bener kayak hitam-hitam aja gitu. Tapi ketemu
1: itu sesuai suasana hati.
2: Iya, sesuai suasana hati. Cuman ternyata kita bisa explore juga kayak biru-biru aja gitu. Tapi pas udah journaling sama ini, aku udah bisa warna-warna dicampur.
1: Tapi bener ya, kalau ini apa namanya, disclaimer ya, no offense gitu ya, kalau karena kita memang cowok itu lebih banyak simpel ya. Enggak tahu nih Abang. Abang juga sehobi juga enggak sih sama dia?
2: Enggak.
1: Ya karena kan memang nih Abang ini pasti paham juga kan. Kalau cowok ya merah aja. Kalau cewek marun, magenta, apalah gitu kan. Makanya aku ngelihat kalian tukeran stiker aja tuh rada lucu loh gitu.
2: Tapi itu nostalgia waktu kita SD ya. Kita kan tukeran binder dulu lah ya, kalau tukar binder.
1: Iya, kalau itu aku relate tuh. Sering juga ketemu teman-teman gitu.
2: Tapi dilakukan waktu kita udah tua
0: dewasa.
2: Agak gede tuh kayak lebih menyenangkan loh, Bang.
1: Bener, kayak ini ya, kayak balik lagi ke masa itu gitu kan. Apalagi kalau memang kalian sefrekuensi, akhirnya benar-benar kembali ke masa itu dengan keriuhan, keramaian seperti itu. Cuman orangnya aja yang beda gitu kan. Cuman orangnya aja yang beda.
2: Dan
1: gitu.
2: Kelebihannya jadi dapat teman baru ya.
1: Nah, gitu.
0: Stress relief sih, jujur.
2: Sekali sebulan tuh cukup.
1: Nah, Kak Riris itu kan itu Kak Riris juga di dekoratif juga berarti.
0: Iya,
1: kan.
0: Sama. Tapi kita beda tema aja,
1: beda
0: Bang.
1: Temanya oke, okay, Kak Riris itu maksudnya temanya kayak gimana?
0: Kalau aku pribadi ya, tema aku tuh biasanya yang vintage.
1: Oh,
0: vintage. Jadi temanya kayak
1: anak bumi dong ya.
0: Bumi banget.
1: Bumi banget ya. Estetik gitu ya.
0: Iya, lebih suka yang kayak gitu, Bang. Jadi kayak misalnya tone-nya tuh lebih main di earth tone, warna-warna kayak gitu, warna coklat, hijau-hijau tua kayak gitu. Terus yang kalau teman-teman ini kan enggak ya, mereka kan lebih banyak
1: yang ceriwis lah gitu.
0: Ceriwis ada tuh satu namanya Kapuja, itu benar-benar
2: kuning.
0: Kuning warna-warna dia kuning banget.
2: kuning banget gitu.
1: Pokoknya kalau dipakai cepet kotor lah gitu. Kalau dipakai
0: sama kayak Arin ya, founder Arin, dia tuh anaknya juga pokoknya yang ceria gitu. Warna-warna lucu-lucu, gemes-gemes. Nah sedangkan
1: itu kayak jadi
0: juga
1: bisa identity kita.
0: Nah,
1: gitu kan.
0: Bener,
1: sama kayak Kak Riris, anak bumi banget
0: vintage,
1: gitu ya.
0: Pokoknya kalau vintage-vintage Kak Riris aja. Kalau misalnya mau rame cerah gitu, bisa lihat Arin, Kak Puja gitu. Jadi itu tuh kayak satu sisi bisa kayak menantang gitu loh Bang.
1: Yeah, yeah.
0: Bisa enggak ya aku kayak dia gitu?
1: Oh.
0: Bisa enggak ya aku journaling tuh warna-warna rame-rame gitu kan,
1: oh, gitu.
0: Warnanya, permainan warnanya luar biasa.
1: Terus dicoba gitu enggak?
0: Coba ternyata enggak bisa. Aku pribadi enggak bisa. Itu kayak wah habis energi aku langsung kayak aduh ini apa lagi ya warna mana lagi ya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Nah,
0: jadi pressure. Iya agak pressure katanya. Nah, tapi ternyata Kak Puja waktu dia ngelakuin yang vintage dia bisa.
1: Bisa
0: happy,
1: ya.
0: Dia happy gitu.
1: Oh.
0: Mungkin lebih ke apa ya proses aja sih mungkin.
1: Atau memang ini kali ya nggak tahu ya kalau kayak misalnya ada yang kaum-kaum supreme gitu gitu kalau maksud gue gini maksud aku gini ya yang mungkin anak bumi itu kayak nggak bisa nyaru ke yang cerewis gitu kan tapi yang cerewis bisa nyaru kemana aja gitu kayak gitu ya
0: nggak
1: gak
0: sih
1: gitu
0: nggak sih
1: atau ada yang plekmatis ada yang ini gitu kayak gitu-gitu gitu
0: nggak
1: tahu ya mungkin karena ini juga apa kalau aku lihat ya ini bukan aku kayak apa namanya kayak mau nilai-nilai yang kayak gimana tapi mungkin karena perjalanannya Kak Riris ya karena lebih detail punya sudut pandang yang memang kayak harus fokus gitu dari arsitek gitu kan apa namanya tuh yang waktu kuliahnya dulu gitu kan terus sekarang juga lebih apa lebih konsisten di warna bumi kayak gitu kan jadi kayak nyaman di situ gitu mungkin
0: warna-warna
1: ya
0: warna aman gitu Bang
1: warna yang aman
0: bikin
1: ya
0: tenang mata,
1: netral gitu kan itu. Jadi kayak pas nyampe ketemu kuning apa merah ah apa nih gitu
0: tapi jujur itu menantang itu
1: menantang,
0: satu tantangan
1: ya.
0: Yang kayak pengen deh satu hari aku bisa journaling yang warna-warna kayak gitu
1: okay,
0: tanpa
1: okay.
0: ada pressure gitu.
1: Oke okay, oke okay. Tapi ininya tadi kan ini kan memang warnanya ke arah ke warna bumi versi Kak Riris itu kayak memang cari aman lah kayak gitulah kira-kira. Tapi yang isinya gimana tuh yang kayak konten di apanya itu kayak tadi kan
0: foto
1: kayak gitu foto ya. Gitu kalau Kak Kariris yang kayak gimana tuh? Ada emang spesifik kayak gitu juga nggak sih?
0: Sebenarnya sama aja Bang.
1: Sama aja.
0: Sama
1: ya.
0: Aja. Kalau aku lebih mostly itu yang isi jurnal aku tuh foto.
1: Foto ya.
0: Foto untuk nge-recall lagi kejadian pada saat foto itu. Gitu. Terus nanti biasanya aku tambahin notes kecil.
1: Oke. Okay.
0: Misalnya okay. Ini foto waktu kapan nih? Ini fotonya apa nih? Kapan kejadiannya apa aja okay. gitu?
1: Okay.
0: Pokoknya yang jadi-jadi apa ya? Yang jadi-jadi pokoknya pengingat deh. Itu aku remark tuh, aku catat. Terus untuk
1: jadi kayak ini ya, kayak bener-bener jadi floppy disk zaman dulu gitu kan ya.
0: Kurang lebih kayak gitu. Nah terus ntar kalau untuk stiker, biasanya penataan stikernya itu aku pilih stiker-stiker yang masih satu tema, satu tone, kayak gitu. Kayak misalnya kalau itu tentang foto aku waktu pendidikan misalnya,
1: okay.
0: pendidikan waktu pendidikan itu yaudah aku kasihnya tema-tema yang kayak misalnya buku, pena gitu-gitu. Nah ada juga aku tema yang kertas dasarnya itu deco papernya itu aku bakar. Aku bakar, baru aku tempel
1: di
0: dasar. Tapi itu hanya sampai dasar backgroundnya
1: okay,
0: aja.
1: Oke okay,
0: gitu.
1: Oke okay, oke okay, oke.
0: Okay. Untuk mainin di stikernya nanti baru agak berwarna Bang gitu.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Yeah, yeah. Se-estetik itu ya.
0: Iya, jadi kayak bagi-bagi skill. Kita bagi-bagi skill gitu. Skill bakar-bakar, skill potong-potong, skill tempel-tempel.
1: Jadi kalau penataan yang kayak gitu ya kasihlah ke orang-orang yang
0: estetik
1: lah ya. Yang memang basically-nya itu di pendidikan pun di situ yeah. kan. Menata gitu ya. Gitu ya. Oke, okay, kita mau ngobrolin soal effortnya nih. effortnya itu kayak gimana sih? Tapi ntar dulu deh, ini ada yang mau nanya. Halo obrolan komunitas, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah.
0: Jauhnya
1: Magelang.
0: Halo Mas Theo.
1: Mas Theo ini katanya mau nanya gimana Papermind Club itu membangun ruang yang aman dan inklusif bagi setiap anggotanya untuk bertukar pikiran. Terima kasih. Oh, oke. Okay. Ini mungkin langsung ke pelakunya gitu ya, karena memang... sebenarnya tadi mungkin sebenarnya udah terjawab sih ya kayak di situ kalian ber apa namanya tuh berbagi tugas tadi kan kayak si estetik ini nih gitu kan si cerewis ini gitu kan
0: kita terima semua style yeah.
1: Tapi secara mungkin ada jawaban secara diplomatis lah gitu gimana sih kalian tuh bisa membangun ruang aman let's say kayak misalnya gini kalian bisa jamin gitu kan satu anggota itu datang ke situ nggak cuman kayak apa namanya itu, melimpahkan kekesalan yang benar-benar kayak meluapkan amarah aja gitu kan. Oke, tadi kan emang stress release lah gitu kan. Tapi kalau misalnya stress release, ya kita bisa lah, semua orang bisa kayak gitu, punya cara tersendiri lah. Tapi kalau misalnya kayak melampiaskan kemarahan gitu, kayak gitu-gitu gitu, atau mungkin ada masalah-masalah lain yang kalian tadi yang ditanyakan Mas Theo tadi itu, ya pokoknya membangun ruang yang aman lah gitu, dan inklusif itu di paper mind. Mungkin Kak Riris punya ini kali.
0: Kalau dari
1: pendapat aku pribadi, dari pertanyaan
0: ya,
1: ini gitu.
0: Kalau dari aku pribadi ya Bang, di paper mind itu kita gak ada yang ngejudge gitu, gak ada. Jadi kayak POV ku, POV Iva, POV teman-teman yang lain itu kita terima semua. Oh iya ya, kita POV yang seperti yang berbeda dari gitu, meresponnya tuh kayak, oh iya ya ternyata ada POV ini loh, kayak gitu. Oh ada yang seperti ini loh, gitu. Kita gak ada yang ngejudge. Jadi bener-bener apa yang ada di kepala, apa yang ada di hati, ketika keluar ya sudah gitu, tidak ada yang
1: kayaknya ngejudge. aku relate nih sama yang ini nih. Jadi kayak ini point of view aku ya. Jadi karena ya mostly kan ibu-ibu ya. Jadi aku mikirnya itu memang gak ada yang namanya ngejudge itu tuh, karena waktu buat kalian ngobrolin seseorang mungkin atau nggak ada kan?
0: Bener.
1: Misalnya kalau kalian mau ngobrol, ini, udah sibuk lagi ke ini gitu kan? Bener. Kan
0: ngobrolinnya stiker.
1: Jadi nggak ada ngobrolin siapa gitu kan, ya, masalah bener. Apa gitu ya? Memang fokus di journalingnya kalian gitu kan?
0: Bener.
1: I see, baru tuh. Kalau Kak Eva gimana tuh menanggapi pertanyaan Mas Theo tadi?
2: Kalau kita lebih ini ya Bang, mungkin di situ kita karena fokus sama hobi kita.
1: Yes.
2: Dan kita nggak kenal secara personal.
1: Oh, sih. Kita juga nggak kan kenal secara personal dan juga nggak tertarik buat ngulik terlalu dalam gitu
2: kita
1: ya.
2: Kita nggak tanya kamu dari mana apa gitu. Kita nanya sih kayak kakak dari mana. Cuman nggak
0: kerak-keraknya aja.
1: Dari keluarga mana gitu.
2: Kita nggak tanya.
1: Ada masalah apa?
2: Kita nggak tanya. Tapi kalau mau cerita boleh kita.
1: Boleh.
2: Kita suka banget denger cerita.
1: Iya benar.
2: Kalau mau cerita boleh, tapi kita nggak
0: ngejudge.
1: Kalau mau diceritain pun buat apa kan? Kalian sebenarnya bisa dilimpahkan ke medianya gitu kan.
2: Tapi kita suka denger. Jadi denger doang gitu. Oh jadi di Peppermint juga kita saat sekali pertemuan tuh suka ada tema.
0: Ada tema
2: dan kita ceritain lagi ininya yang kita bikin itu. Jadi contohnya kayak kemarin itu terakhir ada temanya hal yang berkesan sama kamu selama hidup gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita ceritain, oh menurut aku ini berkesannya ini, kita wah
0: pada saat ini ada kayak gini kejadiannya.
1: Asik juga.
0: Jadi
1: ya,
0: orang tuh, oh aku gak pernah kayak gini, oh ternyata ada hal kayak gini ya, kayak gitu. Lebih ke situ sih Bang.
2: Oh ternyata ini bisa berkesan ya buat orang lain.
1: Bener-bener kayak kebahagiaan seseorang itu ya maybe itu biasa buat kita, tapi ternyata itu sebuah kebahagiaan buat orang gitu kan. Karena kan hari-hari ini kan kayak gitu kan. Kita orang kayak bahagia di dunia maya aja itu udah banyak yang iniin gitu kan.
2: Bahagia bisa hal-hal kecil kan.
1: Iya, hal-hal kecil aja bisa bahagia gitu kan. Tapi ya gitu, mungkin kalau misalnya sekalinya ketemu itu kalian memang punya inspirasi masing-masing lagi, ada juga menularkan ke yang lain juga gitu. Asik sih sebenarnya
2: itu
1: gitu.
2: Itu benar-benar
1: ya.
2: 5 jam enggak berasa, enggak berasa.
0: Jadi dulu di awal tuh kita Arin sama Nurul itu cuman kasih waktu kayak 2 jam 3 jam kalau enggak salah.
1: Ternyata enggak cukup ya.
0: Enggak cukup. Jadi dari jam 2 sampai maghrib. Kalau enggak maghrib kita enggak bergerak.
2: Iya.
0: Enggak bergerak dari situ tempat. Jadi sekarang mulai jam 10. Pagi
2: jam 10 siang.
0: Jam 10.
1: Untungnya udah enggak ada yang nyuruh pulang cepat duluan gitu kan, kayak misalnya oh belum pulang juga gitu kan. Jadi kayak
2: suaminya
1: gitu
2: ya. Disuruh kooperatif ya. Harus kooperatif untuk sekali sebulan.
1: Ya me time lah namanya.
0: Ya,
1: kan. Oke. Tapi ya paling ini ya tadi kalau soal effort tadi belum sempat ya. Tadi kan kita ke pertanyaan apa? Effort ini deh soal kalau ke Kaifa deh. Misalnya kan memang kan ini enggak bisa terus-terusan gitu kan. Enggak. Itu apakah memang kayak tunggu waktu yang kayak lagi mood gimana gitu atau gimana sih?
2: Sebenarnya kalau aku pribadi ini pengganti dump scroll.
1: Oh, dump scroll ya. Jadi dump, oh ya, asik juga dong ya.
2: Dump scroll tuh bisa 3 jam loh, enggak berasa.
1: Iya sih.
2: Dan itu kalau digantikan juga sama enggak berasanya.
1: Bener sih, bener.
2: Tapi cuman kita jadi lebih kreatif aja. Aku feelnya karena kita
1: jomplang banget sih kalau dalam scroll, kalau kita di situ kan malah brand root kan.
2: Iya betul.
1: Kalau ini kita malah tambah kreatif
2: iya,
1: kan.
2: Iya bener. Aku feelnya tuh kayak aku ada kan base-nya dulu di perencanaan wilayah dan kota. Jadi kita banyak kayak ada hal-hal kayak ngedesain apa gitu,
1: yes.
2: Kayak dokumen lah apa
1: yeah,
2: gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Pas kerja lebih kayak itu tuh lebih sedikit gitu, lebih banyak substansial kan kerjanya daripada ininya.
1: Dan pas di aplikasi itu kayak bias rasanya wah, gampang banget nih kerjanya gitu ya.
2: Gitu.
1: Jadi
2: tiba-tiba pas udah di ini ngerjain mulai ngerjain tuh kayak potong-potong cuman tempe.
1: Sombongnya kayak gitu. Apaan sih ini gitu.
2: Habis waktu tapi jadi menyenangkan gitu tapi ya, habisnya tuh kayak enggak merasa bodoh aja.
1: Iya sih, iya sih.
2: Rasanya kayak wah seger.
1: Jauh banget emang bumi langit itu. Satu bikin brand root, satu lagi malah bikin kreatif gitu.
2: Habis itu bisa dipandang-pandang lagi terus ngomongin kayak ih cantik banget.
1: Senyum-senyum sendiri gitu.
2: Kalau udah jadi terus kita kayak puas dan itu lucu gitu kayak ah lucu banget.
1: Iya benar. Tapi
2: happy.
1: Kalau menurut aku sih lebih jauh lagi itu ke masalah psikologi juga ya, bagus
2: bener,
1: banget
2: jauh
1: kan.
2: Jauh banget.
1: Beda banget sama ya, apa yang tadi kan. Iya, ya, benar-benar.
2: Menggunting kayak misalnya aku mengguntingnya agak detail kan gitu. Itu tuh bisa benar-benar kayak enggak sadar aja tapi kayak kitanya
1: lebih teliti gitu kan, teliti benar-benar.
2: Dampaknya ke sel yang lain-lain malah
1: yes. Oke. Kalau Kak Riris gimana? Apa yang memang kayak meluangkan waktu gitu kan? Iya siapa tahu gitu kan, udahlah waktu luang atau malah meluangkan waktu gitu untuk apa namanya tuh
0: journaling ini. Kalau aku pribadi ya bang, kalau aku pengen aku langsung kerjain di sini.
1: Oh lagi pengen langsung aja.
0: Karena aku pribadi.
1: Sekalipun kalo, dalam jam kerja gitu gimana dong?
0: Kalau di jam kerja enggak pasti ya. Aku tetap fokus sama
1: kerja. Iya.
0: Kalau misalnya kayak weekend gitu ya, weekend atau hari libur itu. Gak tahu nih mau ngapain lagi. Pengen journaling. Oke. Aku ada stok sampah nih. Sampah aja kita stok nih bang.
1: Ada stok sampah
0: apa ya, kok diobrak-abrik kok apa ya. Oke buat ini deh gitu. Yang
1: bungkus,
0: penting
1: bungkus produk gitu,
0: iya,
1: gitu-gitu ya.
0: Bisa nempel kayak tadi. Buka-buka stiker itu aja tuh stress relief. Buka nempel buka itu stress relief. Nah itu dari sejauh ini yang aku bener-bener seriusin si journaling ini tuh. Yang paling ketara itu aku jarang ke trigger kayak emosinya tiba-tiba meledak gitu. Lebih tenang sih.
1: Lebih kalau
0: lebih calm gitu.
1: Iya, jadi kita mau apa-apa ya udah cooling down duluan gitu. Bener. Kan karena udah terbiasa mendetail lagi gitu. Kan ini kalau misalnya mau marah ngapain marah kan. Kita udah biasa detail.
0: Main
1: ini permasalahannya apa nih gitu.
0: Bener.
1: Cari pangkal masalahnya apa gitu baru nanti fix solve the problem gitu kan. Gitu sih. Bener. Oke. Nah kalau ini deh, nah sekarang ini Kak Iva ini udah berapa ini yang ini?
2: Apa bukunya?
1: Iya bukunya udah berapa?
2: Ini belum nyampe setahun ya ini?
1: Belum nyampe setahun ya.
2: Seginilah.
1: Ini udah hampir penuh ya?
2: Iya ini kayaknya udah mau ditinggalkan karena udah agak meledak.
1: Iya udah over capacity.
2: Iya udah kayaknya sudah harus menjadi artefak ya. Jadi kayak masih lucu gitu.
1: Kayak lucu juga tuh jadi kayak apa namanya tuh?
2: Mau pamer ya?
1: Ini wah kacau nih udah di penghujung baru nelfon. Baru kita mau ini mau closing kan. Harusnya dari tadi. Kalau ini Kak Riris gimana? Ini udah yang punya Kak Riris udah berapa?
0: Kalau buku ini yang udah kedua Bang.
1: Udah yang kedua.
0: Sekarang kalau yang pertama itu kebetulan di Medan.
1: Oh, oke. Siap. Tapi udah enggak tersentuh lagi gitu kan karena langsung
0: udah,
1: ke sini ya.
0: Udah pajang saja, Bang.
1: Pajang aja
0: jadi
1: ya.
0: Jadi pengingat jadi album ya. Iya benar. Aku pernah journaling ini gitu.
1: Oke. Tapi bolehlah sedikit saja karena kadang-kadang kita enggak mau muluk-muluk juga kan. Kesulitan mungkin tantangan kalau Kak Riris gimana tantangan dalam journaling ini apa aja?
0: Kalau tiba-tiba aku blank bang,
1: tiba-tiba
0: jadi
1: blank
0: kayak
1: ya?
0: Pengen journaling tapi aku nggak punya inspirasi gitu.
1: Nice.
0: Jadi pernah satu waktu kita fun journaling, jadi fun journaling ini di luar jadwal journaling yang sebulan sekali kita fun journaling.
1: Itu ini apa?
0: Yang mau-mau aja.
1: Iya, mau-mau aja.
0: Jadi udah nempel
1: ya. Kayak force major gitu ya waktunya, force major gitu ya.
0: Iya bener-bener.
1: Mendadak aja gitu.
0: Journaling yuk. Gitu. Jadi udah nempel background, tiba-tiba blank aja gitu, kosong kayak, ya konsepnya apa ya, temanya apa ya gitu. Itu yang sering jadi tantangan, kayak tiba-tiba ngeblank gitu di tengah.
1: Bener.
0: Tapi ya mengatasinya itu sebenarnya jangan dipaksa pada saat
1: jangan
0: itu.
1: Dipaksa, ya.
0: Karena ternyata setelahnya, beberapa kali journaling, akhirnya oh punya inspirasi nih, oh, udah ditempelin quotes-quotes aja.
2: Balik lagi ke situ.
0: Kayak gitu.
2: Tinggalin aja kalau gak seru mah. Kan ini buat seru-seru.
1: Kalau Keiva beda gak tentangannya?
2: Sama sih sebenarnya. Kayak kita udah, aku misalnya aku punya stiker baru nih, ah bikin deh yang ini. Ternyata pas di pertengahan jalan kayak aku gak suka.
0: Kok gak masuk ya temanya?
2: Kok gak masuk ya, aku gak suka. Ya udah tinggalin aja. Biarkan dia menjadi halaman yang kosong dulu. Tapi setelah mungkin 5 lembar kemudian baru kayak, ah ini bagus sih kalau begini. Cocok nih ditaruh di sini gitu.
1: Jadi kalau bagian jawaban Kak Eva ini ya, aku baru sadar nih jawaban. Ternyata cewek itu kadang-kadang dia nggak ngerti apa yang dia pengen.
2: Iya benar. Tapi benar. Nggak tahu, kita kayak jalanin aja dulu, nggak seru tinggal.
1: Iya gitu, gitu. Makan apa? Terserah gitu kan. Bener.
2: Aduh benar lagi.
1: Kayak kocak aja gitu ya. Oke. Karena emang di pengujung seru aja sih ngobrolnya ya. Anggotanya ada yang cowok gak sih?
0: Enggak ya? Cowok ada sih kemarin.
1: Ada ya?
0: Kemarin ada.
1: Tapi gayanya agak susah.
2: Boleh aja tahu, kita mah happy ya.
0: Kita gak ada masalah.
1: Lucu aja sih itu.
2: Kalau ada teman-teman yang cowok yang boleh. Mungkin gabung.
1: Iya itu ikut ada tuh. Pokoknya. Mas Theo boleh.
2: Boleh ikut. Dari nanti, Manggala kita temuin.
1: Iya nanti apa gabungnya gak apa-apa. Daring juga boleh.
2: Oh
1: kan?
2: Boleh,
1: daring,
2: boleh. Boleh deh.
1: Oke. Ini masih seru sih obrolannya, tapi ya gimana? Next time ya kita ngobrol lagi, mudah-mudahan ada waktu kita ketemu lagi ya. Oke, tapi enggak apa-apa deh, sedikit aja kalau Kak Eva dulu deh, Kak Eva kira-kira ini yang mungkin plan-nya terdekat apakah memang ini akan tambah satu lagi atau ada yang mau diharap harapan apa gitu yang untuk journaling-nya ke depan gitu.
2: Aku berharap aku tidak bosan.
1: Tidak bosan.
2: Dan aku udah membeli buku baru asik.
1: Nah, berarti,
2: untuk next-nya.
1: Berarti ada tanda-tanda tidak akan bosan.
2: Tidak
1: gitu
2: akan bosan.
1: Ya. Dan itu kan paling enggak itu digerakkan hatinya sama Tuhan gitu.
2: Sama
1: kan.
2: Teman-teman ini, teman-teman di Peppermint. Jadi teman-teman yang kalau mau gabung ikut aja.
1: Wah,
2: ayo.
1: Kayaknya kalau setelah dengar Pro 1 ini kayak bakal rame nih kayaknya.
2: Aduh, ikut aja enggak apa-apa.
1: Itu aja dari Magelang excited loh itu.
2: Kita mau happy kalau ada teman baru. Kita suka berbagi stiker datanglah.
1: Oke, kalau Kak Riris apa nih kira-kira? Plannya sama atau sih. Harapannya atau apa?
0: Harapannya gak bosan ya mas, gak bosan terus lebih rajin lagi,
1: lebih rajin
0: terus
1: lagi.
0: Tidak boros stiker.
2: Iya benar,
0: tidak boros stikernya, maksudnya tidak beli. Pokoknya lucu beli.
2: Yang lebih ngerinya, maaf ya Kak, yang paling ngerinya kita belanja bareng.
0: Belanja bareng gitu.
2: Beli, ini bagus, ini lucu,
0: dibeli. Tapi gak tahu tuh kapan
2: ya, kapan dia pakai.
1: Abang-abangnya susah cari tempat duduk ya kayaknya.
2: Kita gak ajak.
1: Relate banget ya.
0: Biasanya cewek-cewek aja.
1: Cewek-cewek
2: kita tinggal aja
1: tabungan.
2: Kita gak mau merepotin.
1: Iya benar. Oke, terima kasih banyak Riris, Kak Eva. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita ketemu next time. Kalau misalnya kita cerita yang lain lagi, sebenarnya masih banyak sih
2: banyak
1: yang
2: banget.
1: Di kepala aku masih banyak poin yang aku pengen tahu ya. Karena memang seluas itu ternyata ya. Karena di awal itu aku expect-nya cuma emang udah nulis aja. Ternyata aku ketemu punya Kak Eva. Oh, wow.
2: Luas banget. Ada lagi jang jurnal.
0: Jang jurnal itu yang emang apa namanya? Sampah.
1: Waduh.
0: Totally sampah dikumpulin, dibuatin jurnal.
2: Iya, mendaur ulang
1: jadinya. Oke. Sip. Terima kasih banyak ya Kak Riris ya, Kak Eva, sehat selalu ya. Jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, bisa ngejurnal terus gitu. Oke. Terima kasih juga untuk yang udah dengar tadi, yang udah nanya juga, terus nanti ya mungkin next time kita akan ngobrol lagi sama teman-teman dari Peppermint ya. Oke, untuk kalian semuanya jangan kemana-mana, pastikan untuk terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar. Ya, pemerintah terus mendorong pengembangan seni dan budaya melalui program fasilitasi kemajuan kebudayaan. Program tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi seniman dan budayawan Sumatera Barat untuk menghasilkan karya. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 3 Sumatera Barat, Nurman Tias, mengatakan pemerintah berupaya memberikan stimulus melalui program fasilitasi pemajuan kebudayaan. Menurutnya, dukungan tersebut dapat memberikan ruang bagi seniman dan kebudayawan untuk terus mengembangkan karya. Hal itu disampaikan Nurman Tias saat menghadiri pertunjukan teater kontemporer Balabumi oleh komunitas seni Hitam Putih di Taman Budaya Sumatera Barat. Dan dia berharap kegiatan seni dan budaya di Sumatera Barat dapat terus berjalan melalui dukungan berbagai pihak. Dan informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

0: Bersatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita ketemu lagi di Ruang Rindu, tapi pakai spesial ya, karetnya dua. Ini karena brought to Hari Radio ya. Sekarang udah tanggal 4, tinggal 7 hari lagi dong berarti ya, 11 September. Dan kalau spesial artinya gak sembarangan ini ya, Ruang Rindu. Nah, ini kayaknya first time deh sayanya kayaknya duet sama legend yang satu ini nih kayaknya ya, first time ya. Halo Bang Rendra.
1: Halo. Panggilannya siapa?
0: Oh Ian.
1: Ian. Halo Ian.
0: Halo Bang Rendra.
1: Selamat malam.
0: Ini serius bener, ini first time kan kita duet ya. Iya kan, tandem ya. Gak pernah ketemu ya kita tandem kan.
1: Alah, di luar kita sering ketemu kok.
0: Enggak, maksudnya tandem di siaran.
1: Oh iya, baru kali ini.
0: Karena kan beda generasi juga kan. Terus juga kayak segmen gitu juga kadang-kadang beda kan.
1: Kenapa?
0: Tapi Bang Rendra ini sempat jadi bos aku loh sebenarnya ya, pendengar ya. Waktu di Pro 2, ini nih bosnya Pro 2 sempat ya. Sekarang ya gitulah.
1: Gitulah ya. Sekarang jadi, di studio.
0: Iya, di studio. Jadi kita kan spesial menuju Hari Radio ya Bang Rendra.
1: Spesial ya. Karetnya dua.
0: Iya, karetnya dua, pedes kan. Ya gitu, karena kan memang menuju Hari Radio itu kita punya banyak program spesial. Nah sekarang nih Ruang Rindu spesial.
1: Spesial.
0: Kita menghadirkan legend ya pendengar. Dan ini adalah salah satu legendnya RRI Padang ya.
1: Legend penyiar apa? Legend
0: ini
1: apa?
0: Penyiar lah.
1: Oh gitu di penyiar ya.
0: Ya.
1: Oh.
0: Tapi kalau dulu memang lebih sering ke segmen budaya kan ya.
1: Budaya.
0: Kalau Bang Rendra ya. Oke. Kalau biasanya pendengar RRI Padang tuh pasti akrab sama suara Bang Rendra, akrab banget. Suaranya khas banget semua.
1: Asik.
0: Khas banget. Tapi gitu ya, karena memang generasi udah berganti, udah banyak. Tadi juga udah ada yang baca berita siang juga ada tuh legend juga. Nah, malam ini Bang Rendra ini yang mau ngobrol sama Bang Rendra boleh ya, di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Nah gitu. Nah sekarang kan sebenarnya suara Indonesia adil, makmur dan sentosa.
1: Jadi adil, makmur kira-kira dan sentosa.
0: Enggak, tapi maksudnya gini. Kalau dari pembahasan-pembahasan beberapa kalangan itu kan sekarang kan memang Bang Rendra bisa lihat tuh orang-orang kan sekarang itu memang lebih banyak ke platform digital kan gitu kan. Dan kalau aku sih pikirnya memang gini ya, tetap aja radio itu gak ada matinya gitu.
1: Benar.
0: Logika yang paling gampang kita lihat aja tuh mobil. Nah ini nih kebetulan ya, Bang Rendra ini ya pendengar ya, orangnya hobi mobil juga gitu kan. Jadi dia lebih paham juga nih. Jadi mobil keluaran terbaru pun pasti ada fitur radionya kan.
1: Pasti.
0: Makanya gak habis-habis kan yang namanya radio kan. Nah kalau Bang Rendra lihat gimana tuh sekarang kan emang susah juga kan lihat yang kayak generasi terbaru itu benar-benar dengar radio nggak sih? Nah kalau Bang Rendra lihatnya gimana tuh?
1: Kalau di saya kayaknya radio ini sangat sangat apa lah, sangat penting sekali, terutama pabrikan mobil itu kan nggak membuang radio dari
0: nggak
1: mobil.
0: Nggak membuang ya, benar-benar.
1: Berarti di radio ini sangatlah
0: penting
1: untuk yang mengendarai.
0: Oh, walaupun device-nya digital ya, tetap aja di area radio tuningnya gitu kan.
1: Yang keluarkan siaran radio juga. Terus satu lagi, kalau kita nonton TV, kalau kita nonton YouTube, berarti kan harus dikhususkan.
0: Harus
1: khusus kita ya.
0: Harus fokus ke situ.
1: Harus fokus ke situ. Kalau radio sambil masak bisa dengar
0: bener,
1: radio.
0: Benar.
1: Sambil nyuci bisa dengar radio.
0: Sambil ngasuh anak dengar radio bisa juga.
1: Ya, nggak mungkin kan? Masak sambil nonton.
0: Sambil berantem juga.
1: Dan ini jangkauan radio apalagi era di Padang itu sudah
0: luas ya.
1: Sudah luas. Di daerah-daerah yang tidak ada jaringan.
0: Benar. Jaringan internet ya.
1: Internetnya. Itu seperti di Solo Selatan, tidak seluruh daerah yang bisa, yang ada
0: jaringan
1: internetnya.
0: Benar.
1: Jadi pendengar kita yang di situ rata-rata menginginkan siaran radio, sambil dia ke ladang, sambil
0: informasi
1: kopi
0: ya,
1: atau karet, ya memutar radio.
0: Benar.
1: Ya, jadi soalnya saya sering, dulunya saya sering ke Solo Selatan,
0: benar,
1: jadi
0: benar.
1: Sering juga ngomong-ngomong dengan orang-orang sana, katanya dia masih mendengarkan radio.
0: Benar-benar.
1: Itu tergantung di RRI.
0: Iya.
1: Tergantung RRI-nya.
0: Nah, RRI-nya sekarang alhamdulillah udah konvergensi media juga kan.
1: Iya.
0: Kayak tadi kan ada juga yang apa namanya tuh yang nanyain di program sebelumnya kan. Itu dari Bang Teo dari ini Magelang gitu kan.
1: Magelang ya.
0: Jadi dia denger radio cuman pakai streaming gitu.
1: Pakai streaming. Kan. Iya.
0: Jadi konsepnya tetap radio kan, tetap radio. Cuman medianya aja yang berubah, platformnya aja yang berganti gitu yeah, kan.
1: Iya,
0: yeah. iya. Eh, kayaknya tadi ada yang
1: ada pendengar, kita ah, ada. Kita coba terima dulu. Yeah.
0: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oh iya, yeah. Sudah malam.
2: Sudah malam, Bang Rendra.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya.
1: Dengan siapa?
2: Hanafi di Podata, Bang Rendra.
1: Ya, ketemu kita ya di Ruang Rindu malam ini.
0: Ya. Masih gimana rimbonya masih datar?
2: masih bang ya.
0: Masih datar ya. Oke.
1: Kabarnya baik ya?
0: Baik ya, Bang Nafi ya.
2: Ya kabarnya aman, amin, lancar, luncur, sentosa dan merdeka.
1: Merdeka.
0: Ya tapi saya emang ini perdana ini tandem sama Bang Rendra. Kalau Bang Nafi gimana, pernah dengar Bang Rendra juga nggak sebelum-sebelumnya?
1: Halo, Anafi.
0: Kenapa kok hilang ya?
1: Hilang.
0: Padahal nggak diapa-apain loh. Halo, keinjak tuh kabelnya kayaknya. Ya,
1: kita tunggu lagi, Bang
0: ya.
1: Ian.
0: Ya, jadi.
1: Kemudian menjelang berakhir nanti pada pukul 11,
0: ya.
1: Pukul 23, Anafi bisa bergabung lagi.
0: Ya, benar.
1: Apa kabar pendengar kita yang berada di Maninjau?
0: Benar, Maninjau.
1: Bisa-bisa didengar nggak ya? Bisa ya.
0: Bisa lah, Maninjau itu lewat pemancar Bukit Gompong kali ya.
1: Ada juga pendengar kita yang berada di Mentawai.
0: Mentawai.
1: Selamat malam, apa kabar?
0: Terus juga
1: dan juga pendengar kita di
0: Solo Selatan.
1: Solo Selatan.
0: Damasraya.
1: Damasraya.
0: Sijunjung. Pasaman.
1: Di Pasaman. Itu ada Kabit apa lah namanya? Kabit Kominfo yang berada di Solo Selatan.
0: Solo Selatan.
1: Dia selalu memonitor siaran RRI dan juga saya ucapkan selamat malam, Pak.
0: Kabarnya mau bikin studio juga ya?
1: Asik.
0: Mau LPPL gitu kan? Boleh ya?
1: Ya, kita coba terima Bang Ian.
0: Oh, boleh. Halo.
3: Halo.
0: Iya.
1: Halo, Uni.
3: Halo, aduh.
0: Oh, udah kenal berarti ya.
1: Apa kabar?
0: Aduh. Ini dengan ini ya, Uni apa? Nimar.
1: Ah, iya, ya, Nimar.
3: Ya,
1: Marlina. Kenapa?
3: Saya nih Pak Yan. Kalau Bang Rendra nih ya, kalau ada di studio nih saya kejar nih.
0: Nah, kenapa emangnya?
1: Kenapa?
0: Dibawain ini enggak? Dibawain
1: ada apa?
0: dibawain jus pokat enggak? Dibawain jus pokat berarti.
3: Iya, ada lah pokoknya dibawain. Tapi bukan itu. Tapi bukan itu ininya, saya kejar gitu loh.
0: Oh, kejar ya.
3: Tahun berapa ya?
0: Tahun berapa
1: itu? Ya. 10 tahun yang lewat.
0: Iya, soalnya kan
3: lebih
1: iya.
3: Sayang, lebih dong.
0: Wih, sayang dong. Soalnya kan kalau misalnya denger radio suaranya cakep tuh. Ketemu langsung juga orangnya cakep kan?
3: Oh,
0: iya kan?
1: Iya.
0: Yeah. Oh, cakep.
1: Cakep
3: banget ya gua.
1: Kucing kurus mandi di papan, cakep.
0: Cakep. Malah bikin pantun.
1: Cakep.
0: Cakep. Jadi gimana? Jadi
3: ya.
0: Jadi kalau dengar Bang Rendra itu menurut Nimar itu ciri khasnya apa coba? Apakah emang pantun atau ada apa?
3: Suaranya
0: ya.
3: Suaranya apa? Dulu ya, ini cerita-cerita yang lama-laman ya. Saya kalau dengar suara ini orangnya ngebas gitu ya.
0: Ngebas, oke. Okay.
1: Bayangannya gimana?
3: Bayangannya saya bilang orangnya agak gede. Tinggi gitu.
1: Taunya
3: kan
1: kecil ya.
0: Ternyata ramping ya.
3: Tapi ganteng.
0: Tapi tinggi kan?
3: Manis.
0: Oh, manis. Iya.
3: Nah, manisnya ini loh.
1: Manis itu cabai rawit enggak?
3: Enggak. Bener loh. Bang Rendra, saya enggak apa-apa ya.
0: Iya, iya.
3: Saya ini tahun berapa ya? 2000 sekian ya.
0: 2000 sekian.
3: 2000 sekian saya dengar nih suaranya oh enak banget, mantap gede gitu kan. Kalau di udara kan gede ya, lintas udara kan namanya, suaranya gede besar gitu, apa ini orangnya juga besar nih, tinggi besar gitu.
0: Ternyata enggak ya,
3: ramping ya,
0: beda ya. Jadi manis di luar ekspektasi lah. Tapi kalau kalau diistilahkan dalam kata-kata, suara Bang Rendra ini sejenis apa gitu? Kayak misalnya orang bilang tuh ada serak-serak banjir, serak-serak becek atau apa ya? Kalau Nimar apa tuh istilahnya?
3: Tapi udah dibilang tadi bagus.
0: Oh bagus.
3: Apa? Ngebas gitu.
0: Ngebas ya.
3: Gede. Cirinya beda, beda gitu ya. Kan ada
1: bedanya gimana?
3: Ya, metoding juga ya. Bagus juga ya suaranya. Tapi beda lagi. Dia kan ini, maaf ya, Bang Rendra ini kan ngebasnya tuh loh. Suaranya tuh apa?
0: Menggetarkan hati.
1: Asik.
3: Kalau dulu kan ngebasnya bening apa gitu. Kan gitu. Mas Oding, kalau Mas Yul ketawanya.
0: Mas Yul, iya.
3: Ketawa. Ketawanya yang singkat.
0: Lu inget ya semua ya?
3: Iyalah,
1: kan. Dimar, Dimar di mana sekarang, Dimar?
3: Oh, di aja. At home doang gitu. Nah, ini dia. Ini juga nih, Ian. Bang Rendra ini pengusaha juga nih.
0: Oh iya, pengusaha. Apa?
3: Pengusaha.
1: Pengusaha apa?
3: Mobil.
0: Oh iya. Dia punya showroom mobil.
3: Ya. Ya, ada tanda tangannya juga di apa saya?
0: Di mana?
1: Di mana?
3: Di buku.
0: Juga di sini juga berlaku tanda tangan beliau ini berlaku di sini.
1: Pinjam mobil ya.
3: Iya. Maksudnya katanya udah di promo ya, promosi jadi ini ya kabit ya.
0: Bukan kabak TU, kabak TU. 5
3: tahun ya kabit.
0: Iya.
3: Iya. Halo, iya
1: aduh.
3: Aduh. Gila ya, enak banget lah ya.
0: Pinjam mobil.
3: Bisa jalan-jalan kemana-mana gitu. Bawa saya dong ya.
1: Kemana?
0: Kemana?
1: Bawa kemana?
3: Ya kemana aja lah.
1: Kemana aja, kemana aku bawa.
3: Iya.
1: Janjian kita ya.
3: Kabit dong, kabit.
0: Iya.
3: Iya, saya denger itu.
0: Oke. Nimar gimana Nimar?
1: Oke, Nimar suka lagu apa? Mau denger lagu apa nih?
0: Mau denger lagu apa Nimar?
3: Oh iya, lagunya.
0: Bebas sih, bebas.
3: Bebas ya.
0: Karena menjelang hari radio ini kita spesial, kita bebaskan mau yang mana lagi.
1: Karetnya 3 loh.
0: Iya, 3. Satu lagi dilepetin. Ayo.
3: Bang, ini dulu Bang Rendanya gimana nih, jalan ya?
1: Apa tuh?
3: Apanya? Bisnisnya jalan ya?
0: Mau bisnis jalan.
1: Bisnis
0: jalan.
1: Alhamdulillah jalan.
3: Aduh mantep banget ya.
0: Kalau nggak jalan nggak nyampe kantor.
3: Semuanya. Gimana ini cara?
1: Tadi ya, dari rumah ke sini jalan kaki.
3: Wah ini jangan gitu dong ah. Aduh.
0: Dia orangnya emang humble gitu lah, gitu kan. Padahal kesini naik helikopter.
3: Enggak, Bang Rendra ini tinggalnya di ini, nggak mungkin bisa jalan sayang.
1: Di mana?
3: Di Aikawa.
0: Jauh kali itu.
1: Jauh kali. Di belakang rumah Ian.
0: Iya. Oke. Jadi gimana?
1: Mau dengar lagu apa nih?
0: Lagu kita yang mana tadi?
3: Kita mau ini ya.
0: Apa?
3: Ada lagu ini kan, kalau Ian nih pasti mau nih ya.
0: Apa tuh? Apa?
3: Ada lagu New York Tokyo. Ya.
0: Dari siapa itu?
3: Dari siapa? Aduh, itu nggak tahu. Pokoknya Tokyo. Lagunya ada tuh. Ada lah tuh.
1: Ada lah.
3: Penyanyinya.
0: Siapa dulu itu? Judulnya belum jelas dan penyanyinya apa lagi ini? Gimana nyarinya ini?
1: Iya.
3: Ya di judulnya kan.
0: Judulnya apa?
1: New York Tokyo.
3: Ah, ya. Pokoknya ini tuh Bang Rendra nih. Kan mau jalan nih sama Bang Rendra. Ya,
1: nanti kita
0: kalau jalan kemana?
1: Kalau ada kita putarkan ya, Uni. Kalau ada kita putarkan, kalau enggak ada kita ganti dengan yang lebih bagus.
0: Iya. Yeah.
3: Pilihanmu.
0: Pilihanmu ya.
3: Oke.
0: Oke.
1: Oke, kami tinggal dulu.
3: Salam
0: buat siapa?
3: Bang Rendra dan sampingannya.
1: Salam, terima kasih.
3: Salam enak lah ya. Kemudian juga untuk RRI yang mau ulang tahun, juga masuk nih, suruh masuk nih, mete nih.
1: Mete.
3: Mete. Kepala Mimen Rancak Bana ya.
1: Yeah.
3: Terus yang akan masuk nanti salamin sayang semua deh.
0: Oh, oke, okay, siap. Yeah, okay, sayang ya, semua ya.
3: Makasih.
0: Iya, terima kasih Nimar. Disayang semua sama Nimar gitu kan.
1: Nimar Lina.
0: Nimar Lina.
1: Sering masuk juga ya?
0: Iya. Halo.
2: Halo, selamat malam, sudah malam, oh,
1: iya.
2: Bang Ian, Bang Lendra.
1: Ya, selamat
2: ini
1: malam.
2: Ini nanti terputus, tersambung kembali.
0: Keinjak kabel ya?
1: Rimbo ya. Datar.
0: Rimbo datar.
1: Rimbo data.
2: Ya.
1: Ya. Aslinya Ian, Rimbo datar apa Rimbo data?
0: Harusnya kalau Rimbo nama daerah data. Itu nggak boleh dirubah kan? Ya,
1: Rimbo data.
2: Rimbo data.
1: Kan? Data. Data. Rimbo data. Nggak pakai R ya. Di belakangnya.
0: Iya. Data ya.
1: Ya.
0: Gimana? Ada yang mau ditanya ke Bang Rendra atau mungkin mau say hey dulu sama Bang Rendra ini?
2: Ini Bang Rendra ini usaha otomotif boleh sebut merek enggak?
0: Sebut merek apa?
2: Mobil apa yang di gitu?
0: Pokoknya mobil di bas semua gitu kan?
1: Mobil Legend.
2: Ya Mobil Legend. Nah, Mobil Legend. Ini yang penting udah diasuransi gitu.
0: Ya. Jadi gimana?
2: Kalau nanya selanjutnya ini apa makanan favorit Bang Rendra gitu sehari-hari dari makanan favorit Bang Rendra selama aktivitas sebelum siaran di Prosat di RRI Padang waktu dulu apa sarapan paginya?
0: Sarapannya ditanya ya.
1: Sarapan. Oh gitu ya.
0: Kalau saya lihat ya. Bang Rendra ini ya, Bang Rendra ini ya Bang Nafi ya, biasanya jarang sih dia udah disiapin sarapan di rumah deh kayak. Kalau saya yang lihat sih, nggak tahu nih kalau di belakang saya, nggak tahu nih tempat nidel.
1: Apa yang ada di sikat?
0: Apa yang ada di sikat gitu?
1: Yang penting ya. Keluarnya pagi.
0: Jadi sarapannya mungkin udah disiapin
1: mana,
0: di rumah.
1: Mana yang ada aja Bang Nafi?
0: Iya, mana yang ada
1: yang
0: aja.
1: Yang penting pagi itu kita dapat sarapan.
0: Iya, benar. Ya.
1: Karena sarapan itu sangatlah penting untuk
0: tambah satu lagi kopi gitu.
1: Kopi
0: satu lagi gitu.
1: Ya kadang-kadang menahan lapar itu enggak boleh juga kan?
0: Enggak boleh juga gitu.
2: Iya kan namanya nyiksa gitu. Menyiksa diri.
0: Iya. Emangnya ini, Bang Nafi mikir gitu beliau ini khusus gitu sarapannya gitu enggak? Mikir juga kayak gitu juga.
2: Enggak tahu juga. Hanya sekedar tanya spontan aja.
1: Mungkin dari suara, Ian. Mungkin dari suara.
0: Oh, karena suara ya.
1: Iya.
0: Dikira ada
1: ini musuh. Orang suka makan.
0: Jadi kayak keselak tulang gitu ya. Jadi gimana spontan uhui gitu.
1: Uhui.
0: Terus ya. apa lagi? Ini kan kita mau ulang apa hari radio nih.
1: Iya. Yeah.
0: Kita mau ulang tahun RRI ini, hari radio. Nah, itu gimana tuh Bang Nafi nilainya gimana? Kalau kita kan bilangnya tadi radio itu enggak ada matinya. Kalau Bang Nafi gimana?
2: Ya kalau radio enggak ada matinya, tapi kalau iklannya tuh harus banyak kan, harus lebih unik lagi. Jangan yang sama seperti dulu lagi.
0: Ingin misal
2: coba itu ada radio iklannya yang unik-unik, yang ada itu lebih kreatif. Jangan yang hanya itu direct direct selling atau apa gitu. Untuk radio swasta di Kota Padang iklan-iklannya yang kreatif gitu, yang bisa menangkap, mengarahkan, menghipnotis pendengar supaya bisa berbuat ini baik.
0: Contohnya
2: berbuat yang kayak seperti iklan tentang detak jantung orang kena bullying gitu. Yang bunyi ingat sama
0: gimana itu di mana
2: di Pod 2 biasanya Nafi dengar gitu. Sama satu lagi ada iklan drakor tapi kenyataannya ini sedang ngemudi sambil lihat HP nonton drakor, tertabrak kelopak.
0: Pro 2 juga
2: gitu. Kadang po tiga gitu, napi dengar.
0: Oh gitu, siap. Berarti okay. Memang harus ini lagi ya, harus bang, lebih ini lagi ya.
1: Bang Nafi ini dengar RRI kapan aja bang?
2: Ya kalau dengan RRI itu ketika ada opsi, ada acara request, ada acara interaktif.
0: Kalau nggak ada berarti gitu. Ke radio lain gitu.
1: Kalau nggak ada pindah radio.
2: Yang pencari radio yang paling nyaman untuk interaktif gitu.
0: Siap.
1: Berarti
0: siap.
1: Bang Nafi ini hobi interaktif.
0: Hobi interaktif ya.
1: Kalau di mana radio yang ada interaktif?
0: Dia nongol di situ. Dia nimbrum di situ ya.
1: Berarti nggak mendengarkan paket-paket acara yang diputarkan.
0: Yang penting nimbrum gitu.
1: Enggaklah.
0: Enggak harus ini ya. Enggak harus fokus di paket programnya apa gitu.
2: Enggak. Ya fokusnya tapi ya fokusnya tidak

0: Suara kayu yang ada cuman kaktus kita, terus miniatur sama Kembali Pulang yang duet nggak ada.
1: Lagu...
0: Miniatur kayak lucu tuh.
1: Apa?
0: Miniatur lucu tuh.
1: Kembali Pulang aja.
2: Darinya? Kembali Pulang.
0: Dari siapa itu?
1: Ya Suara Kayu itu Bang Yan.
0: Oke. Okay. Gimana Suara Kayu?
1: Suara Kayu enggak. Kalau Suara Kayu digagaji,
0: kayu. Dipraktekin ya Allah.
1: Ya. Kalau Suara Kayu digagaji, Suara Kayu digagaji jadi ayo.
0: Oke.
2: Pak Nafi.
0: Ada yang mau disalamin atau gimana?
2: Ya. Yeah.
1: Ya, salam pertama buat Bang Ian. Semoga sehat selalu, aman, amin, lancar, luncur,
0: sentosa dan merdeka
1: sama keluarganya. Kak Fatima, buat Fatima, buat Uwais dan Uminya. Terus buat Bang Lendra, semoga
2: sehat
1: selalu, dilindungi oleh Allah SWT.
2: Amin.
1: Ya, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Om Manul, buat Unimar tadi, buat Bang Teddy, kemudian selanjutnya buat Ibu Izanum, buat Angka Gazi, Kak Ahma, Kak Meri, buat semuanya aja.
2: Dan pendengar-pendengar yang lain.
1: Ya, pendengar-pendengar yang lain.
2: Ya, untuk seluruhnya ya.
1: Oke. Okay. Nancy di Veteran, buat semuanya aja.
2: Ya.
1: Itu aja. Bang Yan,
0: terima kasih.
1: Pak Lendra, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Ada lagi nggak sih? Kalau nggak ada, kita ke lagu aja kayaknya.
2: Oh, apa lagu yang pertama, Bang Yan?
0: Ada nih kayaknya nih. Satu lagi deh.
2: Satu penelpon lagi.
0: Oke.
2: Okay. Halo.
0: Malam. Malam.
2: Suara apa? Malam. Suara.
3: Halo.
0: Suara kayu. Halo.
3: Malam.
0: Iya.
3: Dari Bujang di Solo.
2: Bujang di Solo. Solonya di mana, Jang?
3: Di kotanya, Pak.
0: Di kota dimana? Solo, di kota Solo. Bujang ini masih jomblo berarti ya?
2: Iya.
3: Ini Bang Ian yang biasa dulu, Bang Ian. Kita pernah cerita dulu.
0: Oh, ini yang kita cerita Skoteng dulu.
3: Ah, iya.
0: Jadi kita taunya Bang Lendra ya. Karena saya punya teman itu di apa Tanjung Paku namanya
2: di Solo.
0: Iya di Solo. Biasa itu kalau memang ke Solo itu malam diajak ini Skoteng. Jadi di
2: Taluiti ya.
0: Di pikiran itu memang kayak Solo itu khas banget sama ini gitu. Apa namanya? Skoteng gitu.
2: Skoteng.
0: Enak-enak di situ katanya. Ini apa Bang Ujang ini
2: pengusahanya bukan?
0: Ternyata enggak. Gimana kabar Bang Ujang?
3: Mudah-mudahan lah Om Bang Yan.
0: Mudah-mudahan. Ada cita-cita jadi pengusaha.
2: Ada ya.
0: Gimana? Solo aman nggak? Ini kita seharian panas sih tadi ya, Bang Indra ya.
2: Hujan nggak di situ?
3: Untuk Solo tadi cuaca lumayan aman Bang Yan.
0: Lumayan aman ya. Tapi kalau di sini panas ya, Bang Indra ya. Sini
2: seharian panas. Dari jam 10 ya Bang Yan ya.
3: Berkabut.
2: Berkabut memang iya.
0: Kalau di sini berasap sih.
2: Berasap.
3: Tapi dengar-dengar di berita nih Bang Yan ada 4 kota yang terdampak asap nih Bang Yan
0: yang
3: level awas.
0: Ini juga kan Kota Padang juga Dinas Pendidikan juga Pendidikan dan Kebudayaan masih dalam pertimbangan untuk mendaringkan sekolah gitu.
3: Gitu ya Bang Yan. Berarti udah ada aturan dari atas.
0: Belum. Ya. Jadi masih dalam pertimbangan lah gitu.
3: Oh iya. Ini ngomong-ngomong ini kita udah lama juga nih enggak menyapa.
0: Iya benar. Iya benar.
3: Karena sibuk aktivitas nih Bang Yan.
0: Ini kan sekarang kita lagi sama Bang Rendra ini. Ini legendnya RRI ini.
3: Oh iya. Soalnya saya baru perdana gabung kan. Kenapa ada dua suara nih kan?
0: Nah, ini spesial menjelang hari radio.
3: Oh, gitu.
0: Iya, menjelang hari radio.
2: Jadi selama ini Bang Yan siapa namanya? Ujang. Mang Ujang enggak pernah gabung di Persatu.
0: Udah lama sih kayaknya.
2: Udah lama off.
0: Udah lama off.
3: Iya, sibuk aja nih Pak Rendra.
2: Oh, iya.
0: Sibuk apa Bang Ujang?
3: Gimana, Pak?
0: Sibuk saking sibuknya enggak

0: pendengar radio gitu.
1: Iya, Bang Rendah.
2: Okay. Ya, penerimaan siaran di situ gimana, Bang Ujang?
1: Kalau untuk penerimaan sekarang nyaman sih, Bang. Cuman kayak kemarin nih, Bang Rendah, sempat dempet nih sama RRI Bukit Tinggi nih. Jadi nggak terdeteksi di Solo.
0: 93,5. Iya. Sama 97,2 ya kalau nggak salah ya.
2: Iya,
0: itu tinggi 97,2 ya.
2: 97,2. Ya,
0: benar. Agak dekat-dekat ya.
1: Jadi terdeteksi
2: kita 95,9.
0: Bukan, kalau di situ kan 93,5. Yang Bukit Gompong.
2: Oh iya, 93. Kalau Bang Ujang ini tepatnya di mana nih, Bang?
1: Di Solo kotanya.
0: Solo kota. Iya, jadi dia dengar yang dari Bukit Gompong berarti itu.
1: Di Tanah Garam
0: itu katanya. Oh, Tanah Garam, benar.
2: Tapi kadang-kadang Bang Yan, Pak Ujang, di Bukit Gompong kan kita kan naruh pemancar di TVRI-nya.
0: Iya, benar. Iya.
2: Jadi kadang-kadang karena jalur listriknya melewati hutan, kadang-kadang ada ketimpa, jadi sering mati juga.
0: Sering mati ya.
2: Di waktu mati lampu itulah masuk siaran dari Pro 1 Bukit
0: Tinggi. Benar lagi kosong gitu ya. Jadi waktu sinyal kita lemah masuklah yang di itu. Bukit Tinggi ya. Tapi nggak apa-apa, tetap RRI juga kan?
2: Ya, sama-sama RRI kok. Ganti-ganti rasa.
1: Tapi untuk penerima radio apa ini nasional ini lumayan bagus ya, Bang ya. Pancarannya daripada radio apa namanya? Radio lokal contohnya di Solo kan banyak.
0: Itu karena kan
1: itu,
0: memang cuma ini ya, Bang, Hendra, sumber daya kayaknya. Karena memang kalau radio lokal itu kan sumber dayanya terbatas. Kalau RRI kan memang kita harus dituntut untuk luas gitu jaringannya, karena kita mau nyampaikan informasi kayak kita lembaga publik kan, penyiaran publik gitu.
1: Oh, berarti Pak Rendra ini udah alumni dari RRI juga nih, Pak?
0: Benar. Alumni tapi masih pegawai di sini gitu. Maksudnya dari dari apa? Udah pensiun dari studio lah gitu.
1: Iya.
0: Ya, dari ruang studio udah enggak.
1: Berarti enggak, dia lebih di office atau gimana
0: nih? Ya, office. Kebetulan nih orang nomor 2 di Padang ini.
1: Iya.
0: Orang nomor 2 ini.
1: Salam kenal sebelumnya buat Pak Rendra dari Ujang, Pak Rendra.
2: Iya, waktu saya siaran dulu enggak pernah juga dengar Pak Ujang ini.
1: Iya, soalnya kita juga dari tahun termasuk orang baru lah.
0: Orang baru ya.
1: Pak Rendra. Tahun 2018 kita aktif dengar radio.
0: 2018 ya.
2: Ini di RRI kita kan ada kegiatan nih, Bang Ujang. Kalau ada waktu mampir juga ke sini ya.
0: Main ke Padang gitu kan.
2: Padang sampai RRI Fest kita sampai
0: tanggal 6. Puncaknya 6. Hari Ahad ya. Senam, ada hadiah door prize jutaan rupiah, terus juga nanti ada ada barongsai ya kalau enggak.
2: Ada barongsai.
0: Barongsai nanti.
2: Di hari Sabtu kan hari libur tuh, Pak Ujang.
0: Besok ada ini, ada layanan kesehatan gratis tis. Ada periksa kesehatan, donor darah, cek gigi gratis gitu.
2: Berbagai kenikmatan makanan.
0: Enak. Bazar di sini ya.
2: Iya, bawa keluarga. Masuk gratis pulang bayar.
1: Bayarnya itu dengan kepuasan yang telah kita rasakan.
0: Paham ternyata ya. Oke, jadi gimana? Lagu kita apa nih malam ini?
1: Apa lagu sekarang kita nih, Bang Yan?
0: Lagu kita bebas sih, mau manca, Indonesia, boleh. Yang lama boleh, yang baru juga boleh.
1: Lagunya apa aja lah, Bang Yan? Bentar ya, Bang Yan. Dari Dewa bisa, Bang Yan.
0: Dewa yang mana tuh?
1: Selimut Hati, Bang Yan.
0: Selimut Hati. Oh, itu tahun 2000-an ya?
1: Iya, itu Dewa nih bandnya enak kali ini, apanya mana.
0: Ahmad Dhani ya. Selimut Hati Dewa. Oke. Mau disalamin buat siapa nih? Tadi udah salam kenal sama Bang Rendra kan?
1: Iya, karena udah lama juga nih enggak mantau RRI kan, jadinya kirain tadi udah ada yang baru nih kan.
2: Iya, penyiar baru.
1: Berdua.
0: Baru nyoba lagi.
1: Tapi yang penyiar-penyiar kita yang senior-senior masih di RRI semuanya kan, Mayat?
0: Ada yang udah pensiun juga ya, Bang Indra. Ada yang udah pensiun juga. Ada yang masih, tapi tetap cuman di office aja gitu kan.
1: Kak Rita sama Bang Yudi masih?
0: Masih dong, masih. Rita, Yudi. Tito.
1: Yang baru ada Bang ya? Enggak.
0: Yang baru
2: saya.
0: Baru nongol lagi ya.
2: Baru satu hari ini.
0: Enggak sih, baru itu aja sih.
2: Oke, Bang Ujang.
0: Ada yang mau disalamin
1: ya,
0: lagi?
1: Ya, lanjut salamnya ya, Bang Yan. Salam buat semua pendengar kita aja lah, Bang Yan. Tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke ya, Bang Yan ya. Terutama buat fan-fan kita di Padang nih, khusus Sumatera Barat juga ya, Bang Yan. Ini dapat salam dari Bujang di Solo. Semoga kita sehat selalu, Bang Yan ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Mudah-mudahan kabut asap di Sumatera Barat ini
0: cepat berlalu ya.
1: Akan berlalu ya, Bang Yan ya. Karena dampaknya ini luar biasa juga buat masyarakat kita.
0: Oke. Siap.
1: Iya.
0: Terima kasih, Bang Ujang.
1: Mungkin itu aja, mungkin Bang Yan.
0: Siap.
1: Salam buat semuanya ya, Bang Yan.
0: Oke.
1: Ini Bujang aktif lagi nih.
0: Oke.
1: Okay. Desain aktif lagi sekitar seminggu lah minimal, Bang Yan ya.
0: Oke. Siap. Terima kasih, Bang Ujang.
1: Agar tidak tinggal juga informasi ini, Bang.
0: Ah iya, benar.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Bang Yan, mungkin singkat itu aja, Bang Yan, karena waktu yang membatasi kita, Bang Yan ya.
0: Oke.
1: Okay. Pak Rendra.
2: Oke, terima kasih. Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yaudah,
2: kita ke lagu sebentar.
0: Lagu dulu ya. Kita break dulu.
2: Atau saya sapa dulu pendengar-pendengar lama.
0: Oh, nih, boleh, boleh. Siapa itu? Siapa yang lagi dengar nih?
2: Saya sapa pendengar lama yang berada di Balimbiang.
0: Oh, Balimbiang.
2: Mawan, selamat malam ya.
0: Iya.
2: Apa kabar, Mawan? Salam untuk keluarga di rumah dan juga salam untuk anak cucu.
0: Anak cucu.
2: Apa kabar cucu, ya? Untuk pendengar-pendengar yang berada di mana? Di daerah Indarung, juga selamat malam untuk Indarung. Anda. Mudah-mudahan selalu di jalur program 1 Radio Republik Indonesia Padang ataupun di Pro 2 dan juga di Pro 4. Dan juga pendengar kita yang berada di luar kota Padang, mudah-mudahan selalu bergabung di jalur-jalur Pro 1, jalur Pro 2 dan Pro 4 Radio Republik Indonesia Padang.
0: Waduh, mantap.
2: Kita ke lagu dulu.
0: Lagu ya.
2: Kita mutar lagu 2 apa 1?
0: 3.
2: Tiga. Kebanyakan.
0: Nah, ada tiga orang tadi kan.
2: Ya.
0: Nah, jadi tiga lagunya.
2: Oh, tiga lagu.
0: Oke. Okay. Jadi tadi ya seperti suara Bang Rendra tadi menyalami pendengar-pendengar tadi, itu benar-benar.
2: Bus.
0: Kayak kita merasa kembali ke masa-masa emas gitu kan.
2: Tahun 60-an.
0: Masa-masa emas gitu kan. Yang memang kayak kalau kan tadi kan pembicaraan kita memang generasinya udah berganti gitu kan. Yang itu dulu zaman kita itu memang sangat-sangat benar-benar ada yang kita mau, kita tahu semuanya tuh sampai pojok-pojok gitu kan, sampai ke Singkara, sampai ke daerah mana gitu, itu sampai kita salamin semua kan ya,
2: Singkara, Maninjau,
0: ya, Maninjau gitu kan, ini sampai gitu. Tapi sekarang gimana gitu kan, generasi udah berganti gitu kan, gimana? Tapi gitu tetap aja radio itu gak ada matinya kan.
2: Oke, mudah-mudahan selalu.
0: Siap, kalau gitu jangan kemana-mana, nanti kita terima lagi. Masih ada waktu ya pastinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
6: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu. Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Scores Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1,
9: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng saya dan juga ditemani oleh Bang Rendra malam hari ini, pendengar.
1: Jadi, halo.
0: Gitu ya, kalau kita bersiaran itu memang walaupun ya sekarang banyak platform yang lebih canggih lagi gitu, tapi gak ada gitu yang memang benar-benar kayak radio banget itu. Kita bertuturnya itu memang benar-benar kayak apa ya, kita gak underestimate yang lain lah gitu. Cuman radio itu kan jelas dia juga ada pakemnya gitu kan. Kita gak bisa sembarangan ngomong kan, gak bisa. Kayak sekarang itu gitu, lihat platform-platform digital itu kayak ngomongnya bebas aja gitu. Kadang-kadang gak tahu itu yang diomongin itu kadang-kadang malah
1: menyakitkan.
0: Iya.
1: Menyakitkan.
0: Kasar loh kadang-kadang.
1: Tapi gitu, kalau kita di sini
0: gak bisa menghibur, kayak gitu ya.
1: Kita menghibur orang.
0: Dan gak bisa.
1: Gak bisa.
0: Kita kalau misalnya sembarangan ngomong itu ada regulasinya akan menghukum kita kan.
1: Yeah.
0: Gak bisa sembarangan gitu. Wah, ini ada lagi nih Bang Rendra yang mau join sama kita ini. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ian, Bang Rendra.
0: Iya, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini
1: Budi.
2: Solok Selatan.
0: Oh iya, Solok Selatan.
1: Solok Selatan.
0: Angkumudo.
2: Angkumudo.
0: Angkumudo. Ya, Solok Selatan loh Bang Rendra.
1: Wis. Solok Selatan di tepatnya di mana, Pak?
2: Padang Aro.
1: Di Padang
0: Aro.
1: Berarti dekat ke pemancar kita ya?
2: Iya.
0: Iya,
2: di Golden ya.
1: Di Golden.
0: Di Golden. Dekat banget ya berarti ya.
1: Yang di mananya?
2: Iya,
1: dekat kantor DPR.
2: Polres juga.
1: Dekat Polres.
0: Oh, jadi iya, masih di pusat pemerintahan gitu ya?
1: Iya.
2: Ya, kalau saya di dekat depan kantor bupatinya.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau pemancar kita itu di bawah naungan ini areanya itu di bawah naungan Kominfo-nya sana gitu.
1: Kominfo-nya.
2: Ya.
0: Kominfo.
2: Iya.
0: Iya. Oh iya iya. Pantes ada, ya.
1: Itu yang sering monitor juga Pak Safrizal, Kabid Kominfo-nya.
0: Kabid Kominfo ya.
2: Iya, dulu ada Pak Firdaus, sekarang udah pindah.
1: Firdaus pindah ke
2: Kominfo ya.
1: Kominfo di Padang kan?
2: Di Padang sekarang.
0: Iya, iya, iya, iya. Jadi gimana, apa kabar Angkumudo?
2: Alhamdulillah Bang Ian, sehat.
0: Kalau Angkumudo ini dengar RRI udah sejak tahun berapa? Kalau misalnya udah tahun-tahun di tahun, kalau Bang Rendra dulu aktifnya di ini ya, di terakhir di ini ya tahun,
2: saya masih 2000, sempat dengar Bang Rendra ini tahun 2010.
0: 2010 ya.
1: Di Pro 1.
2: Ada, masih ada kan?
1: Masih.
2: Iya, Pro 1.
0: Iya,
1: di Pro 1.
2: Hari Senin kalau enggak salah, budaya, tentang budaya.
0: Ya, budaya ya.
2: Sama Ma Ete,
1: ada Ma Ete juga
2: dulu kan.
1: Palaminan ya.
0: Palaminan.
2: Ah, iya.
1: Ya. Waktu ya. Waktu itu saya
2: aktif, sangat aktif dulu pendengar Pro 1 ini.
1: Gamai lagu Kito, Palaminan Trancabana.
0: 2010 kita belum ini ya, belum ada perempat ya berarti ya.
1: Belum.
0: Belum ya.
2: Belum.
1: Iya.
0: Karena saya pun baru 2012 di sini kan, belum ada. Itu baru Pro 1, Pro 2 kan.
1: Iya.
0: Jadi gimana? Tangkapannya di situ bersih ya?
1: Ya bersih lah, di sebelah pemancar.
0: Pemancar ya.
2: Sering off ya,
0: karena ini kali ya. Itu sinyal. Karena kendala, kita kan cuaca kadang-kadang kan.
1: Sering mati lampu juga mungkin di...
2: Oh enggak. Ya? Kalau Solok Selatan ini jarang mati lampu.
1: Jarang mati lampu. Daerah Golden kabarnya iya.
2: Masih ya. Kalau di sini mungkin di daerah pusat pemerintahan. Iya, di tempat saya mungkin karena pusat pemerintahan jadi jarang mati lampu di sini.
0: Ya, jadi gitu ya. Mungkin kendalanya di situ gitu. Tapi ya gitu. Secara apa sih namanya, secara filosofis itu sebenarnya kan radio itu nggak ada matinya kan.
2: Nggak ada matinya. Saya mulai mendengar radio tahun 2001.
0: Oh, 2001 ya?
1: Iya.
2: Itu masih pakai AM dulu.
1: Pakai AM? Iya.
2: Di sini kan nggak ada pemancar FM dulu di Padang Aro. Saya aslinya kan orang sangat jujuan, nggak di Padang Aro saya.
0: Oh iya.
2: Di daerah perbatasan Damas Raya.
0: Oh iya. Jadi PPT. Jadi masih AM waktu itu ya?
2: Ya masih AM.
0: Kalau AM itu mendesir-desir gitu ya?
1: Hilang-hilang timbul.
2: Ya kayak kayak darah kita berdebab-debab gitu.
0: Berdebab-debab
2: kan?
0: Dia ya.
1: Tapi okay. lain asiknya ya, Pak ya.
0: Lain asiknya.
2: Oh, lain asiknya. Lain asiknya.
0: Tapi itu jauh kan jangkauannya kalau AM itu jauh jangkauannya.
2: Jauh.
0: Kan? Jauh banget.
2: Kalau harimau hujan tuh kadang-kadang muncul, kadang-kadang jelas, kadang-kadang hilang. Kan?
0: Itu. Jadi yang ditakutkan itu hari hujan ya.
2: Iya, itu kabelnya sampai ke atap tuh.
1: Sampai ke atap.
2: Antennya tuh antennya tuh dikasih ini antenanya.
1: Ya, tapi dulu ada Salamuhibah. Salamuhibah yang dengan Malaysia.
0: Sampai ke Malaysia ya. Jadi ini apa? Karena kan kalau misalnya kita bisa bilang apa ya? Ya kalau kondisi misalnya urgent, kita kadang-kadang radio kan. Misalnya zaman dulu waktu gempa itu kan pusat gempa, komando malah ke RRI Pro 1 radio. Dulu kan. Yeah. Langsung Fauzi Bahar masa itu ya bermarkas di RRI waktu itu.
1: Yeah.
0: Itu sampai terakhir kita ketemu itu masih dibicarakan sama beliau waktu itu. Sama beliau kan
1: berarti
0: di
1: sangat berkesan.
0: Iya, sangat berkesan. Sangat beliau kan berkesan. Sekarang ketua Elkam ya.
1: Ketua Elkam.
0: Beliau selalu setiap ketemu itu yang selalu dibahas, yang beliau bermarkas di sini waktu itu. Gitu. Jadi dan waktu itu memang provider semuanya mati gitu ya, Bang Indra ya.
1: Di waktu kejadian itu, Bang Gian, saya lagi baca berita di Pro 1.
0: Pas kejadian banget ya.
1: Saya lagi baca berita di saat di berita olahraganya.
0: Berita olahraga.
1: Itu Pak Madinur yang melaporkan dari Batu Sangkar tentang pertandingan sepak bola. Jadi waktu itu ada goncangan yang kuat, saya tinggal aja Pak Madi.
0: Lagi Pak melaporkan
1: Madi,
0: gitu ya.
1: Pak Madi melaporkan ngomong sendiri di Batu Sangkar, saya udah di luar.
0: Berarti kalau 2009 ya waktu
1: 2009.
0: Itu ya. 2009 itu belum dengar. Angkumudo udah dengar RRI belum?
1: Ya udahlah ya.
2: Enggak dapat di tempat saya enggak dapat.
1: Enggak dapat ya. Waktu itu belum.
2: Belum, belum ada. Saya ini belum ada. Bang Ian cerita sedikit enggak apa-apa lah ya.
0: Boleh, boleh.
2: Saya di tahun 2010 tuh saya di PSBN. Saya kebetulan ini saya disabilitas.
0: Oh, yang di ini yang di Kelumbu ya.
2: Di Kelumbu.
1: Kelumbu. Iya. Ya. Ya.
2: Jadi saya sering dengar monitor radio di situ.
0: Iya. Oh, alumni PSBN ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi kegiatan sekarang?
0: Terapis ya. Oke. Jadi biasa berarti memang hari-hari ditemenin sama RRI berarti ya?
2: Ya, betul. Wih, saya sering dengar, saya sering juga monitor radio.
1: Dicatat tuh Bang Ian.
0: Jadi benar kata Bang Rendra tadi, kita lagi ngapain aja bisa dengar radio gitu.
2: Iya, makanya saya bilang tadi sambil mijat juga bisa dengar radio.
0: Benar. Jadi, oke, asik lah kalau gitu memang. Ketemu kita sama istilah radio gak ada matinya gitu kan. Kecuali pas ini kan. Pas jam 12 baru berdesir suara angin kan.
1: Kalau dulu 24 jam.
0: Dulu 24 jam ya. Benar. Oke. Anggumudo mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu Run. Pandangan pertama.
0: Pandangan pertama ya. Oke, boleh. Ada yang mau disalamin?
2: Salam buat Bang Rendra, Bang Ian, Hanapi, Bang apa, Bang Bujang.
0: Kita minta Bang Rendra siaran lagi nggak?
2: boleh. Kalau bisa usul perempatnya di perjangkauannya diperluas lah.
0: Oh, gitu perempat ya? Juga. Karena budaya ya, Bang Rendra.
1: Karena
0: ya.
1: Budaya.
2: Iya, budaya itu seharusnya budaya itu di ini ditambah apanya perjangkauannya.
0: Iya.
2: Pemancar relay-nya.
0: Oke. Terus buat siapa lagi? Gumudo.
2: Buat semuanya aja lah, tanpa terkecuali.
0: Oke. Yap, terima kasih yang Gumudo.
2: Terima kasih, Bang.
1: Ya, selamat mendengarkan. Berarti lagunya pilihan kita ya, Bang?
0: Oh, enggak. Tadi dia minta yang Run, Pandangan Pertama.
1: Oh,
0: katanya,
1: Pandangan judulnya. Pertama. Angkumudo di
0: Solok Selatan.
1: Solok Selatan.
0: Jadi, pemancarnya di era apa? Tadi Golden ya namanya.
1: Golden, ya.
0: Golden itu daerah apa itu? Kenapa kok bisa Golden namanya?
1: Itu ada sejarahnya.
0: Ada sejarahnya
1: panjang
0: itu?
1: Juga.
0: Panjang
1: ada pembangkit listrik kalau nggak salah di situ.
0: Di listrik ini dong. Di situ kan sekarang lagi dikembangkan termal kan?
1: Iya. Yeah.
0: Yang panas bumi kan? Katanya kemarin waktu terakhir saya ke sana itu Solok Selatan panas sekarang katanya. Karena ada proyek itu katanya. Termal itu gitu
1: kan. Iya.
0: Jadi ya mungkin panas bumi dikeluarin semua gitu. Ya makanya panas. Halo.
1: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini?
3: Malam Bang Yan.
0: Ini Jambi enggak? Bukan.
3: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Bisa dengar suara kita?
3: Alhamdulillah, sudah jelas, Bang.
0: Oh, sudah jelas. Ini dengan
3: Ronald di Teluk Bayur ini,
0: Bang. Oh, Bang Ronald di Teluk Bayur. Iya, iya.
1: Halo,
0: ya. Pak
1: Arendra. Halo, Ronald di Teluk Bayur. Selamat malam.
3: Malam juga, Pak.
0: Gimana, pernah Arendra? Pernah dengar juga siarannya Bang Arendra?
1: Pernah kita bersiaran dulu. Waktu saya siaran.
3: Sekarang mendengarnya baru,
0: Bang. Oh, baru. Dia baru dengar RRI sekarang.
1: Baru dengar RRI, berarti baru gabung ya.
0: Baru gabung dianya.
1: Mudah-mudahan selalu bertahan di frekuensi ini.
0: Iya, iya, iya.
3: Jadi dulu sih, waktu masih sekolah sudah gabung juga, tapi masih AM.
0: Oh, masih AM. Tahun berapa itu?
3: Apa, Bang Indra?
0: Tahun berapa?
3: Itu sekitar tahun ya, tahun 98, 99 lah.
1: 98 ada, memang ada AM-nya, ada Bang Yan.
0: Iya, ada.
1: FM dulu juga ada.
0: Iya, dulu masih ada AM. Yeah. Kan makanya dulu waktu di frekuensi kita itu ada FM, AM gitu kan. Yeah. Sekarang udah enggak lagi gitu kan.
3: Mau nanya sama Pak Wendra dikit nih.
0: Boleh, yeah. Boleh, boleh, silakan. Yeah, silakan.
3: Bergabung di RRI tahun berapa mulai dulu, Pak?
1: Bergabung di RRI?
0: Iya, mulai di RRI tahun berapa, Bang Wendra?
1: Tahun 93 sayanya.
0: Nanti kan. Wah, jauh dari saya itu ternyata.
1: Tahun 93.
3: Mulai dari purna.
1: Apanya?
0: Oh, purnanya belum. Kalau misalnya siaran terakhir 2000 berapa?
1: 2010 lah.
0: 2010 ya.
1: Terakhir. 2012.
0: Tapi kemarin masih ada juga nyempil-nyempil di perempat kan.
1: Kemarin ini coba-coba menghidupkan lagi acara Round Sabali.
0: Round Sabali.
1: Round Sabali.
0: Benar, benar. Jadi sekarang sebenarnya untuk di studio memang secara keseluruhan itu udah purna, tapi kalau dari RRI belum purna.
1: Belum.
0: Gitu.
1: Hampir.
0: Hampir. Udah, oh iya, udah September ya sekarang ya.
1: Udah September.
0: Oh ya Allah.
1: Udah mendekati.
0: Iya, mendekati.
3: 29.
1: Iya. Coba diangkat lagi suara Abang di Teluk Bayur.
0: Udah paling tinggi ini.
1: Udah paling tinggi. Udah ditambah
0: si
1: suaranya. Agak kecil kami terima di sini.
0: Ini udah mentok sih, gainnya juga udah mentok, feedernya juga udah mentok sih. Jadi gimana? Berarti tahun-tahun ini ya masih AM itu tahun-tahun berapa tadi?
3: Tahun-tahun
0: 90-an apa? Oh, 90-an. Sama kayak Bang Rendra mulai join di RRI ya, dari Padang ya.
1: Saya mulai siaran itu 93, Bang.
0: 93. Wih, lama juga ya. 93.
1: Ya lumayan lah, lumayan asik.
0: Waktu kalau 93 waktu itu kan memang cuman satu frekuensi aja.
1: Satu
0: kan?
1: Frekuensi.
0: Satu RRI Padang.
1: Jadi waktu
0: gitu.
1: Itulah siaran saya 24 jam. Ah. Kadang-kadang ada program sahur. Bubarnya jam 5 pagi.
0: Iya.
1: Besok libur.
3: Jadi 24 jam itu Pak Rendra itu acara ulangan apa program-program baru semua itu, Pak?
1: Enggak.
0: Ini live. Di live semua lah.
1: Cuma kita kan sifan.
0: Tapi ada paket-paket juga.
1: Kan? Ada paket-paket juga.
0: Tapi paket paling nggak mungkin lah paket bisa sampai 2 jam.
1: Ada interaktif kayak gini juga.
0: Iya, ada interaktif juga. Gitu.
1: Ada rababnya.
0: Tapi kalau AM itu emang sampai ke luar negeri juga kan?
1: Sampai.
0: Sampai ke luar negeri kan? Sampai ke Malaysia, Singapura gitu kan?
3: Tapi akhir-akhir ini kayaknya Pak Rendra, radio ini kan nggak pernah matinya ya. Tapi Pro 3-nya contohnya sekarang kok enggak mengudara ya, Pak, di FM.
0: Oh, yang ini yang 88.4 ya?
3: Iya, Pak.
1: Pro 3 itu arahnya enggak ke Teluk Bayur. Arahnya kita ke
0: antenanya ya.
1: Antenanya.
0: Arahnya ke mana?
1: Dan juga apa, Bang? Powernya.
0: Powernya?
1: Powernya kan kemarin ada gangguan. Ada gangguan jadi tidak maksimal.
0: Iya, nggak optimal ya. Jadi
1: nggak maksimal keluarnya.
0: Oke, mungkin karena emang ada blank areanya lah, blank spotnya lah gitu. Kira-kira. Mungkin Teluk Bayur jadi blank spot ya.
3: Kadang-kadang di sini pendengarnya cukup banyak. Bapak security kita shift malam itu kadang itu yang nemani itu.
0: Ini jadi catatan ya, Bang Rendra ya. Jadi catatan ya.
1: Ya, kedepannya mudah-mudahan kita coba
0: optimalkan lagi.
3: Terus di pelintasan-pelintasan kereta api itu Pak ya, itu kan yang saya dengar suara Dizen, Mantara, Fajar Nugroho itu kan.
0: Yeah. Mantara, Fajar Nugroho, Rudy Zain, ya ya ya ya. Rani Khairani, Rini Khairani, siapa lagi?
1: Memang asik kalau kita dengar Pro 3, Bang Ian.
0: Dapat informasi ini ya, informasi seluruh lengkap. Indonesia gitu ya. Benar-benar, karena kan seluruh Indonesia kan.
3: 24 jam loh.
0: Iya, 24 jam. Iya. Oke. Nanti kita coba jadi ini ya, jadi catatan lah itu ya nanti ya. Oke. Ada mau diputar lagu apa mungkin Bang Ronald?
3: Manca bisa Bang Ian.
0: Manca boleh, kita bebas.
3: Bon Jovi itu ada judulnya yang bahasa Minang gitu. Luna, Bang.
0: Hah? Apa itu?
1: Bon Jovi waktu dia tinggal di Pasaman. Waktu tinggal di Bonjo.
3: Bon. Salah Landasan Pacu itu judulnya.
1: Ada, kan? Mana ada?
0: Landasan Pacu. Oh ini.
3: Runaway.
0: Runaway.
1: Oh Runaway.
3: Landasan Pacu itu.
1: Iya iya
0: iya. Iya iya Runaway. Runaway.
3: Ada apa?
0: Ada. Boleh. Yang itu ya.
3: Apa bang?
0: Yang itu.
3: Iya.
0: Oke okay, boleh. Mau disalamin buat siapa?
3: Sama buat Pak Yan dan Pak Bendera yang lagi tugas.
0: Siap. Terima kasih.
3: Yang biasa, semua yang biasa gabung sama RRI aja lah bang.
0: Siap.
3: Aja
0: terima kasih.
1: Ronald tahu ada RRI ada kegiatan di hari ini dalam rangka hari ulang tahun RRI?
3: Oh udah pak, waktu pembukaan saya udah ke sana kemarin.
0: Oh udah. Iya. Nggak nyapa-nyapa berarti ya.
1: Itu kan sampai Watson, hari dong. Sampai hari Minggu. Di hari Minggunya ada senam masal,
0: ada
1: senam
0: hadiah.
3: Ya insya Allah hari
0: sekalian ya, ya sekalian Car Free Day ya.
1: Iya.
3: Ya, kemarin saya dari Bukit Tinggi itu Pak.
0: Hampir ya.
3: Iya, membawa turis asal Malaysia waktu itu.
1: Mantap.
0: Sempat belanja nggak di sini?
3: Iya.
1: Belum mau ngomong.
3: Yang banyak di apanya itu Bang, dikejarnya pisang bakar itu Bang.
0: Pisang bakar santan.
3: Ah iya, itu yang diajarnya kemarin tuh banyak.
0: Oh banyak yang suka ya.
3: Iya.
1: Kalau
3: orang Malaysia itu kan mirip-mirip orang Indonesia juga itu.
0: Iya. Oh, datang juga ke RRI Fest berarti wisatawan Malaysianya.
3: Kemarin saya ada sekitar 7 orang
0: sana. 7 orang ya. Mantap. Oke. Okay. Ada yang disalamin lagi? Ronald.
3: Sudah di bungkusati semua.
1: Oke, Ronald, terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Ronald di Teluk Bayur. Teluk Bayur ya Negi ya.
0: Teluk Bayur, oke.
1: Masih ada satu panelfon lagi atau kita ke lagu?
0: Boleh satu lagi kalau misalnya ada. Kalau misalnya ada.
1: Kalau gitu. Misalnya ada.
0: Kalau nggak ada ya udah kita ke lagu aja ya. Oke.
1: Kita coba terima di 812878 di
0: 0811666975. Kayaknya nggak ada deh kayaknya.
1: Nggak ada ya?
0: Kalau gitu kita. Ada. Kalau orang perempat bilang pantang di sawah.
1: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ngebut ya.
1: Dengan siapa nih Pak?
4: Dengan Uncu Dipo di 6 suku Kota Selang.
0: Oh, Uncu Dipo. Kita di sini bareng sama Bang Rendra.
4: Halo Mbak Unyang Rendra.
1: Halo Cu, selamat malam Cu.
0: Langsung ketahuan Mbak Unyangnya ya.
1: Mbak Aka Banju.
4: Baik, aku sedih juga waktu pindah ke perempuan Mbak Unyang Rendra ini.
1: Mbak,
0: kenapa?
4: Yang Rendra pengennya di Pro 1 karena aku kan gak dapat perempatnya Mbak
0: Unyang. Oh iya. Karena perempat nggak ada, nggak ini pemancar relaynya nggak ada kan.
1: Uncu Dipo ini
0: cuma satu, dia di Solo.
4: Mutiara tuh. yang seneng ya suara Mau Unyang dulu.
0: Gila ini penggemarnya Mau Unyang ini Uncle Yellow
1: lagi Uncu.
0: Jadi sekarang ya itu dari studio pun udah purna sekarang kan.
4: Bang Yan, kalau yang bawaan Dewi Star si Ruang Rindu juga sama legendnya Bang Yan.
0: Bener iyalah. Ya. Nanti berita siang nanti kayak tadi
1: Bu Lucy
0: ya. Iya ya. Benar-benar.
1: Lucianita Usman.
0: Lucianita Usman.
4: Iya. Ini lagu aku nomor 3 ada.
0: Iya nomor 3 bebas mau lagu yang mana?
4: Aku mau request lagu ST12 saat terakhir dah.
0: ST12 ya saat terakhir ya.
4: Saat terakhir sebetulnya.
0: Dinyanyiin lagi. Saat terakhir. Oke, mau disalamin buat siapa?
4: Salam dan spesialnya untuk Uda dan Mamiang Rendra.
1: Ya, terima kasih.
4: Untuk semua-semua ya dah.
0: Siap.
4: Jadi ini kata aku
0: tapi dari misalnya
4: aku
0: makan
1: lagu
4: ini.
0: Gimana?
4: Halo?
0: Aman?
1: Halo?
4: Aman kok, walaupun aku sedang berbuka tapi aman kok.
1: Aman.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja Ju.
4: Ya udah.
0: Terima kasih Ju.
1: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam untuk keluarga
0: di Solo. Iya kebetulan ya. Jadi dengarnya itu di pemancar kita 93,5.
1: 93,5.
0: Ya. Selamat malam untuk semuanya di Solo ya. Mm-hmm. Itu banyak rame sih yang dengar kita di Solo.
1: Banyak juga telepon.
0: Banyak juga. Banyak. Ya, tadi kayak udah ujang ya. Bang Ujang tadi.
1: Bang Ujang Sekotang. Oh.
0: Yeah. Jadi itu tadi. Kita dengar lagu kayaknya Bang Rendra.
1: Kita ke lagu dulu.
0: Lagu dulu.
1: Jangan kemana-mana ya. Kita putarkan.
0: Boleh. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Oke. Okay.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Senda jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, senda jepit. Malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarik deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
3: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Bang Rendra.
1: Halo.
0: Jadi jadi kalau kita
1: apa ya?
0: Kita mengenang soal radio ini kan RRI itu identik dengan hari kemerdekaan juga kan.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kemerdekaan RI itu sudah 81, RRI juga sudah 81.
1: Sudah 81.
0: RI Agustus, kita September gitu kan. Jadi beriringan lah.
1: Beriringan. Gitu ya.
0: Tapi ini juga ada lagi yang mau bergabung ini, Rendra.
1: Ya, kita coba terima.
0: Halo.
2: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Uis, panjang ya.
0: Sudah malam.
1: Ruang rindu.
0: Ini jauh nih Bang Rendra, ini dari Bogor ini.
1: Wih, dari Bogor.
0: Iya.
1: Asik. Dengan Uni, Uni apa Mbak apa?
0: Ini Teteh. Ini Teteh nih.
1: Teteh.
0: Teteh Dinda.
1: Iya. Yeah.
2: Iya, nih Teteh. Salam kenal dengan Abang siapa ya?
1: Sama Rendra Teteh.
0: Ya, Bang Rendra.
2: Rendra.
0: Ya. Ini legend ini, legend.
1: Legend.
2: Iya.
1: Legend.
2: Iya, selama September ya.
0: Iya, September.
2: RRI luar biasa nih, menampilkan legend-legend.
0: Legend semuanya.
1: Iya. Ini Teteh apa namanya Bang Yan?
0: Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
0: Di Bogor.
1: Di Bogor.
0: Karena orang kan kalau Bogor itu kan kota hujan kan, Bang Indra ya.
1: Tapi Teteh?
0: Teteh haredang katanya.
2: Iya, haredang. Emang enggak hujan-hujan. Iya.
0: Hujan-hujan ya.
1: Iya,
2: iya. Hujan.
0: Tapi kita di sini senang ya Bang Indra ya kalau hujan kan.
1: Ada
0: kan
1: hujan.
0: Ada bazar kan. Kalau misalnya
1: kalau hujan kacau.
0: Kacau dong. Orang mau belanja enggak asik.
1: Tapi di Padang cuacanya panas.
0: Panas.
1: Ada hujannya.
0: Ada hujannya gitu. Teh.
2: Di sini jarang-jarang justru hujannya. Dalam satu minggu belum tentu ada hujan.
0: Oh
2: nih.
0: Iya.
1: Berarti diganti lah namanya.
0: Bukan kota bukan kota hujan lagi berarti.
1: Kota panas.
0: Kota gitu. Kota haredang.
2: Iya ya. Tunggu dulu. Karena baru monitor jadi cerita-cerita Bang Rendra kan ya?
0: Iya, Bang Rendra.
2: Rendra.
1: Kenapa ya, teh?
2: Bang Rendra ini kalau enggak salah
1: ya. Yeah.
2: Kalau nggak salah benar ya.
1: Kalau nggak salah benar. Kalau nggak salah apa teh?
2: Kalau nggak salah ada Rendra itu ini kan apa tuh? Yang ini kan?
1: Yang mana?
2: Apa sih yang puisi kah?
0: Puisi. Pantun.
2: Bukan pantun.
0: Terus?
2: Puisi.
1: Itu kan
2: puisi
0: apa? Oh itu ini
1: WS Rendra,
0: WS Rendra itu.
1: Ada WS-nya.
2: Nah,
0: itu,
2: ya, itu WS.
0: Penyanyi itu musisi. Pencipta lagu.
1: Enggak, mantan penyiar.
2: Nah, Bang Rendra ini sudah stay di RRI Padang kah?
0: Iya, kalau sekarang masih sih, masih. Di kantorannya gitu.
1: Di kantor.
0: Untuk siaran udah nggak lagi gitu, udah nggak ada reguler lagi gitu.
2: Siaran nggak lagi, ya. Tapi tetap jadi ini ya, tetap jadi
0: bagian dari ya pegawai RRI masih.
2: Bagian dari
1: saya sering
2: RRI
1: di
2: Padang,
1: saya sering gitu, di operator ya. Sayanya.
0: Di operator.
1: Jadi kan. Operator.
2: Tadi sempat ini, tadi sempat siang tadi, jadi cuma mau bergabung cuma line teleponnya aneh gitu sepertinya. Padahal kalau biasa
0: ada
2: malam
0: kendala,
2: kan.
0: Ya.
2: Langsung klik enggak tadi acara ini acara live itu tentang dengan apa narasumber siapa tadi.
0: Oh ini Pak Aceh ya.
2: Iya tadi mau bergabung dua kali masuk cuma enggak ada suara
0: ya. Ada kendala ya.
2: Iya.
0: Oke lah
2: Bang Rendra
1: gitu.
2: Bang Rendra untuk ini khususnya untuk di RRI Padang aja nih ya.
0: Iya.
2: Bang Rendra berapa lama?
1: Apa
2: di RRI Padang maksudnya.
1: Baru berapa tahun teh?
0: Baru 33 tahun ya.
1: Baru 33 tahun.
0: Iya kalau itu baru masuk kepala 3 gitu katanya kan.
1: Baru 33 tahun.
0: Nah.
1: Kenapa teh?
2: Iya. Baru 33 tahun.
1: Aduh.
2: Sudah banyak makan asam garam.
0: Oh, kalau RRI Padang udah seluk beluk sini udah di mana sarang semut aja udah tahu dia di sini.
1: Sarang semut.
0: Di Reri Padang.
2: Tapi gini ya, ya gini ya Bang Hendra ya, Bang Hendra ya. Ya sebagai pendengar ya, sebagai pendengar RRI itu ikut senang, ikut bahagia gitu karena bukan hanya pendengar ya, Teteh bukan hanya pendengar RRI, tapi pemerhati,
0: pemerhati juga
2: pendengar
0: cinta, ya.
2: Ya. Nah, jadi
0: dari Bogor sampai ke Padang kan.
2: Dari Bogor sampai
0: saking cintanya banget itu, dari Bogor sampai ke Padang gitu kan.
1: Jangan-jangan Tete ini pernah lama di Padang.
0: Enggak, kebetulan dia berselancar dia.
1: Oh, berselancar. Abis dari Padang selanjutnya mau kemana nih, Teh?
2: Lama juga indah do. Indah do lama di Padang.
0: Indah lama do.
2: Indah do lama di Padang.
1: Oh, indah lama do.
0: Aku enggak bisa bahasa Minang do.
2: Tapi Allah sampai di Sumatera Barat kok.
0: Oh, lah sampai.
2: Agak-agak beda sedikit lah, agak beda sedikit lah bahasa Minangnya, karena Teteh cuma bisanya bahasa Minang ala-ala payakumbuah.
0: Payakumbuah,
1: payakumbuah ya.
0: Ala kolam hari.
1: Ala kolam, kodok-kodok lah kayak ikau.
2: Padang kan beda lagi.
0: Oh, beda. Namanya, itu unik, uniknya Indonesia kayak gitu kan Teh ya, Indonesia. Kan kayak ini Bang Rendra ini bisa dibilang udah dijajah juga nih daerah Sumatera Barat kan. Minimal tuh kan kalau minimal itu ke tempat-tempat pemancari lay kita gitu.
1: Mana
0: jadi Mentawai. Daerah itu apa beda daerah beda lagi dialeknya gitu kan.
2: Betul.
0: Sama lah juga seluruh Indonesia sih kayak gitu gitu.
2: Sama seluruh Indonesia begitu. Ya. Ya apalagi Bang Rendra sudah lama ya di RRI dan apa tadi Ian bilang udah menjelajah udah 33 tahun menjelajah Sumatera Barat dan sebagainya dan sebagainya.
1: Ya.
2: Ya, memang setiap wilayah kita punya seperti di Jawa Barat.
1: Ya.
2: Di Jawa Barat juga Bandung, Bogor, Tasik, Kuningan, itu sama-sama Jawa Barat ya Cirebon, ya, tapi ya, Sundanya berbeda.
0: Sundanya beda gitu. Ya.
2: Dialeknya beda. Dialeknya
0: beda. Sama lah Minang juga kayak gitu.
1: Sama. Ada yang Pariaman beda.
0: Pariaman beda.
1: Tingginya beda.
0: Ya, antara Darik dan pesisir itu juga beda gitu kan.
2: Iya. Jadi sering ngobrol sama ada teman di Bukit Tinggi. Dia dulu pernah aslinya memang Bukit Tinggi tapi jadi pendengar RRI Padang dan sebagai kalau sekarang mungkin FKP ya, kalau dulu
0: FKP.
2: Kalau dulu itu Abang Herman Tanjung, dia asli Bukit Tinggi. Jadi kalau dengar dia ngomong bahasa Minang, Teteh bingung sendiri, bahasanya kenapa? Beda.
0: Oh iyalah, kalau dari itu beda lagi kan.
2: Beda lagi. Bukit Tinggi Padang beda lagi ya, Bang Hendra ya.
1: Iya beda.
0: Nah itu tuh yang menyatukan kita ya di RRI Padang asik.
2: Ya, iya kan? Begitu.
1: Berarti jadi, Teteh ini banyak juga yang tahu dengan bahasa-bahasa daerah di Padang, di Minang ini Teh.
2: Sedikit-sedikit. Ini berkat ini, berkat RRI. Jadi kita ya sedikit tambah ilmu lah Bang Rendra.
0: Iya. Jadi tadi udah kemana aja tadi berarti?
1: Sebelum ke Padang?
2: Ke Timur Indonesia.
0: Timur di mana aja tuh? RRI mana tuh?
2: Tengah Indonesia.
0: Tengah udah berselancar dia ini Bang Rendra, berselancar. Pokoknya di Sabang sampai Merauke gitu ya.
1: Startnya jam berapa Teh? Star berselancarnya.
2: Star berselancarnya kalau di acara Ruang Rindu itu setelah jam.
0: Kalau di Timur berarti 2 jam yang lalu ya.
2: Iya, betul. Jadi Teteh startnya biasanya pukul
0: 7. Pukul 7 ya.
2: RRI enggak punya jam, RRI punyanya pukul.
0: Pukul 7 ya.
2: Pukul
0: 20 ya.
2: Waktu barat.
1: Waktu barat.
0: 20 waktu barat.
1: Mulai pencet-pencet nomor telepon.
0: Iya. Kalau kalau pukul 20 berarti itu ke di timur udah pukul
1: 10.
0: 10 ya.
2: 10.
0: Di tengah pukul 9 ya.
2: Di tengah pukul 9, kita di barat pukul 8
0: pukul gitu. 8. Ya ya ya ya. Nah, ya.
2: Jadi memang ke barat itu memang tadi agak-agak malam karena kan
0: ke timur dulu. Ke timur dulu gitu. Iya, iya. Tapi yang penting kan memang ini ya, dengar RRI semua gitu ya.
2: Iya, RRI.
0: Ayo, ayo, ayo. Kira-kira nih dari orang yang suka berselancar, apa yang membuat Teteh itu betah di RRI?
1: Iya. Kenapa, Teh?
2: Kan sekali lagi Teteh di RRI ya, jadi pemerhati
0: pencinta juga, dan pecinta.
1: Benar-benar. Iya, iya.
0: Jadi mencintai RRI gitu ya.
1: Mendengar radionya dari tahun berapa? Mendengar RRI.
2: Entah berapa dekade lah pokoknya.
0: Dekade udah lama itu ya.
2: Ayah juga dulu pendengar RRI soalnya.
0: Turun-temurun ya. Turun-temurun ya.
2: Turun-temurun, iya. Jadi kalau tidur ayah tuh sepanjang tidurnya itu radio tuh nggak pernah mati.
0: Nggak pernah mati ya. Iya,
2: iya. Tapi RRI yang zaman dulu ya.
1: RRI dulu pakai radio.
2: Dengan perkembangan, dengan perkembangan RRI sekarang udah luar biasa.
0: Iya.
2: Jadi banyak platformnya, RRI digitalnya, streamingnya, luar biasa.
0: Jadi dulu kalau ayah cuman bisa dengar RRI Bogor gitu ya. Nah sekarang anaknya bisa berselancar ya.
2: RRI Jakarta justru ayah dengernya.
0: Oh Jakarta ya.
1: Jakarta ya, kan jauh jangkauannya.
0: Jauh ya. Sumber dayanya gede ya.
2: Dulu kami kan tinggalnya rumahnya di Jakarta.
0: Oh jadi ayah dengar RRI Jakarta ya.
2: Jakarta, iya karena pakai radio transistor.
0: Oh transistor ya radio transistor.
1: SW1.
0: Iya.
1: Ya, dulu kan ada SW1.
0: Ada SW ya.
1: SW2,
0: terus AM ya.
1: Ada AM. Untuk jauh-jauh itu kan SW.
0: SW itu paling jauh banget betul. Itu.
1: Iya.
2: Itu enggak pernah mati, Ian.
0: Iya, benar-benar.
2: Radio nyala terus.
0: Sampai radionya yang dengerin ayah ngorok ya.
2: Tidur, pokoknya nggak pernah mati lah, mau ayah keluar kamar kah, mau tidur lah.
0: Hidup
2: pokoknya
0: terus ya.
2: Terus hidup terus.
0: Ini mungkin gitu. Yang bikin Teteh itu berkembang di rumahnya itu berkembang bersama, tumbuh bersama RRI kayaknya ya.
2: Tumbuh bersama.
0: Wih, mantap. Jadi gitu ya, Manendra ya, kita jadi merasa bangga sebagai angkasawan-angkasawati RRI.
1: Ya, bangga
0: gitu
1: lah.
0: Ya. Bangga sekali ya.
2: Jadi sampai saat ini jadi nggak ada hari tanpa RRI.
0: Wis mantep. Slogannya tiada hari tanpa RRI.
2: Tiada hari tanpa RRI.
0: Mantap. Oke deh. Malam ini mau kita putarkan lagu apa nih Teh?
2: Lagu Indonesia ya.
0: Bebas. Karena kita spesial lupa. Kita bebas.
2: Lupa.
0: Mau yang mana Teh?
2: Lagu bebas. Coba dari ini deh. Siapa yang enak ya? Siapa?
1: Atau dipilihkan sih. Aja?
2: Enggak. Lagu itu pilihan hati Bang Ren.
0: Oh iya. Mana udah capek-capek selancar lagi gitu. Udah effort karena gitu kan.
2: Karena banyak lagu jadi di favoritkan ya. Jadi ini aja.
0: Harusnya tadi sebelum Novo catat dulu kan.
1: Nah, lagu dulu ya Rita, yang kita tanya Bang.
2: Di memori aja.
0: Memori. Oke, boleh.
2: Gitu kan.
0: Mau yang mana berarti?
2: Luis Capaldi.
0: Luis Capaldi ya. Oke. Yang mana tuh?
2: Someone
0: You Love.
2: Someone you love.
0: Oke.
2: Iya.
0: Agak bimbang ya. Oke, mau disalamin buat siapa, Teh?
2: Oke, salamnya untuk semuanya aja. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Yang pasti Teteh nggak pernah jauh dari RRI. Kalau dengar ini aja, kalau dengar Mars RRI aja, Teteh ikut senang, deh ikut bangga, deh karena Teteh
0: kenal kami angkasawan RRI gitu ya.
2: Teteh kenal dan berdialog sama teman-teman, apa bukan teman-teman, sama penyiar-penyiar di beberapa RRI gitu. Kalau seluruhnya mungkin enggak, tapi enggak. Di beberapa RRI kan gitu ya.
0: Iya.
2: Pernah juga jumpa dengan beberapa penyiar-penyiar itu gitu
0: di,
2: kan.
0: Di ini, di Bogor.
2: Bukan di Bogor aja, di RRI Jakarta lebih banyak.
0: Oh gitu, sering ke Jakarta ya.
2: Terus juga pernah juga ketemu dengan mungkin sekarang masih ada di RRI di Kepsta di RRI Bukit Tinggi.
0: Oh Pak Gafar.
2: Gafar, ya. Lalu habari Bapak Gafar, Bang Gafar, teteh biasa panggil.
0: Oh iya Bang Gafar ya.
2: Jadi pernah jumpa sama beliau-beliau itu udah pernah jumpa.
0: Udah pernah
2: beberapa
0: jumpa ya.
2: Juga pernah jumpa. Jadi satu kebanggaan lah sebagai pendengar.
0: Di gitu. Jakarta berarti jumpanya?
2: Iya, di Jakarta. Oh,
0: iya,
2: dia
0: siap. Ya. Oke. Okay. Siap. Oke, teh. Terima kasih, Teh.
1: Ditunggu lagunya, Teh.
2: Oke. Okay. Selamat berhari jadi ke-81 RR ikut
1: kita. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya.
2: Terima kasih Pak Ian. Terima kasih.
0: Siap.
2: Selamat malam, bye-bye.
0: Selamat malam, bye-bye.
1: Terima kasih. Sudah jam berapa ini?
0: Terakhir ini.
1: Ya, terakhir.
0: Jadi kita juga sekaligus tutup kayaknya Bang Indra ya untuk masih ada sih yang nelfon, cuman ya waktu kita gak cukup lagi nih.
1: Berarti tinggal 5 menit menjelang pukul 23.
0: Kita tutup sekalian ya Bang Lendra untuk Ruang Rindu malam ini spesial gitu ya. Malam ini bareng Bang Lendra. Besok baca berita ya berarti
1: besok,
0: ya.
1: Berarti jam 1 ya.
0: Jam 1. Jadi baca berita besok Bang Lendra. Yang mau dengar suaranya Bang Lendra dengar baca berita. Wah ini udah lama sih kita gak dengar.
1: Ini ada informasi juga Bang Yen.
0: Apa itu?
1: Kayaknya di Kabupaten Kepulauan Mentawai itu akan digelar Pekan Olahraga Provinsi
0: Prof ya.
1: Selancar Ombak. Dari tanggal 2 sampai tanggal 14 Oktober.
0: Itu mendatang. Masuk dalam rangkaian Porprov sebenarnya. Jadi karena memang Mentawai itu ombaknya kan bagus kan.
1: Bagus.
0: Paling bagus di dunia malah ya. Setelah Hawaii.
1: Itu. Jadi sebagai informasi buat Anda yang mau ke Kepulauan Mentawai dari tanggal 2 hingga tanggal 14. Mantap nih. Berangkat kita ya.
0: Berangkat enggak?
1: Diutus enggak sama Pak Julian?
0: Kita tunggu perintah. Kita mau tunggu perintah aja ya. Tunggu aba-aba dari Pak Bupati sana nanti ya.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak Bang Rendra.
1: Yep.
0: Ini meluangkan waktunya malam-malam lagi. Besok pagi mau kesini lagi kan.
1: Besok pagi
0: ada acara rame-rame kan.
1: Meramaikan.
0: Ya boleh ya. Bang Rendra kita ajak kali ya. Donor darah. Cek gigi gratis. Cek kesehatan gratis juga boleh datang. Terus sambil belanja-belanja juga.
1: Sambil belanja-belanja juga. Mari
0: kan
1: kita
0: masih
1: ramaikan.
0: Masih bulan baru.
1: Iya tanggal berapa?
0: Baru tanggal ini kan, tanggal 5 ya? Besok kan.
1: Tanggal 5.
0: Sekarang tanggal 4, masih bulan baru, masih bisa belanja lah.
1: Ada waktu sampai tanggal 6.
0: Ya pokoknya ya, puncaknya kita barongsai nanti ya.
1: Barongsai.
0: Terus senam pakai door prize jutaan rupiah nanti.
1: Oke,
0: terima kasih Bang Rendra.
1: Ya, terima kasih
0: Sehat
1: Bang.
0: Sehat selalu ya.
1: Saya ucapkan juga untuk terima kasih, ucapan terima kasih buat pendengar dimana Anda mendengarkan siaran RRI. Jangan pernah Anda menggeser dari frekuensi Pro 1 RRI Padang, Pro 2 nya dan juga Pro 4 nya.
0: Benar,
1: selalu di jalur RRI Padang. Terima kasih pendengar.
0: Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali.

makan yakni darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Terkadang kita sering, bahkan selalu memandang suatu kebersihan sebagai hal sepele, tanpa kita sadari bahwa di dalam sebuah kata bersih mengandung makna yang cukup dalam. Kebersihan erat kaitannya dengan kepribadian. Orang yang cinta kebersihan secara lahiriah dapat dikatakan mempunyai kepribadian yang baik. Ada pepatah yang bilang kalau kebersihan sebagian dari iman. Kebiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan ini mempunyai korelasi terhadap sikap dan perilaku seseorang. Orang yang suka terhadap kebersihan akan cenderung selalu berpikir positif, sehingga menghasilkan hal-hal yang bersifat positif. Mulai sekarang, mari kita cintai kebersihan diri dan lingkungan supaya hati kita juga bersih, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang negatif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bang, paham kan harus kemana kalau seandainya saat di sekolah terjadi gempa?
1: Paham, Pak. Jangan panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengar informasi dari pihak sekolah dan tunggu di sekolah sampai papa atau mama jemput.
0: Kalau adek, paham, nak?
2: Paham, Pak. Nggak boleh panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengan informasi dari bapak atau ibu guru. Dan tunggu aja di sekolah sampai papa atau mama jemput. Agar kita nggak saling berpencar dan mudah dicari.
0: Pintar anak-anak papa. Benar. Papa dan mama akan segera datang jemput ke sekolah. Hai, keluarga Indonesia. Kita memang hidup di daerah rawan bencana. Tapi jangan panik. Ini salah satu bentuk keluarga siaga bencana dengan menentukan di mana titik kumpul ketika bencana terjadi. Agar saling mudah mencari. Masih banyak kok cara lain yang bisa diterapkan. Apakah keluarga Anda sudah menjadi keluarga siaga bencana? Pahami kondisi sekitar kita. Mari menjadi keluarga siaga bencana.

dalam modus terbaru penyebaran radikalisme ditunjukkan pada anak-anak. Dalam kondisi tertentu, sebaran ajaran radikal menyusup ke berbagai jaringan dan lapisan masyarakat di tempat yang tak terduga. Untuk mencegah masuk dan berkaryanya paham radikalisme dalam diri anak, orang tua harus punya peran yang kuat dalam kehidupan anak mereka. Ada beberapa cara yang harus dilakukan orang tua untuk mencegah masuknya ajaran ekstrim dan radikal pada anak. Yang pertama, memberikan pemahaman agama secara benar dan utuh kepada anak. Memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam implementasi atau praktik kehidupan sehari-hari. Memberikan pemahaman kepada anak tentang bahaya gerakan radikalisme. Memperlihatkan peran masyarakat sebagai sumber informasi dalam perekrutan anggota ajaran ekstrim. Memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan kepada anak untuk tinggal di rumah. Selanjutnya, menjadi sahabat untuk anak Anda. Izinkan anak membuka topik dan pembicaraan soal SARA dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Didik anak untuk kenal etika mengungkapkan pendapat dan berkomentar soal SARA di media sosial. Ajak anak untuk mengenal ragam budaya dan agama di Indonesia agar mereka mengenal nilai kebinekaan. Yang terakhir, buka diskusi dengan anak agar mereka mengenal dampak radikalisme

0: Gula merupakan pemanis untuk segala macam masakan, cemilan juga minuman. Gula bahkan menjadi salah satu bahan pengawet alami karena sifatnya yang baik dalam mengikat air dan mencegah pembusukan pada makanan. Meski belum diketahui secara pasti kapan gula pertama kali ditemukan, para ahli menyebutkan jika gula sudah dikenal sejak 8.000 tahun sebelum Masehi. Gula dikenal oleh orang-orang di Polinesia sejak ribuan tahun lalu dari tanaman yang kini kita sebut sebagai tebu. Pada tahun 510 sebelum Masehi, tanaman tebu tersebar ke pesisir India yang dibawa oleh Raja Darius dari Persia. Pada masa dinasti Gupta, tanaman tebu kemudian diolah menjadi kristal yang kini disebut sebagai gula. Sama seperti bahan makanan lain di awal penemuannya, tebu dan gula sangat dilindungi. Tebu juga menjadi tanaman bernilai jual tinggi sehingga dijaga ketat dan tidak semua orang bisa merasakan kelezatannya. Hingga pada abad ke-7 sesudah Masehi, para pedagang dari Arab dan Asia mulai membawa gula sebagai barang dagangan mereka dari Persia. Gula dibawa ke kawasan Cina, Yunani, dan Romawi, serta berbagai daerah lain di dunia. Bahkan oleh masyarakat Yunani kuno, gula sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk obat-obatan.
1: Bu, piring sama peralatan makan tadi aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
2: Jangan gitu dong, Nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat menarik tikus dan juga kecoa. Bisa bikin kita sakit perut atau bahkan penyakit lain. Kebersihan dapur adalah kunci kesehatan keluarga. Cuci selalu peralatan masak dengan sabun setelah dipakai. Simpan makanan dengan benar, buang sampah secara rutin, dan pastikan lantai serta permukaan selalu kering. Mari, biasakan hidup bersih mulai dari dapur.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

kini telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini Jumat tanggal 4 September 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap Merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Dari Kesan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk Anda di kesempatan hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 September 2026. Dan pendengar, kita berjumpa kembali dalam siaran program Satu RRI Padang untuk hari ini. Pendengar, dalam Padang pagi ini bersama saya Rani Zue, menemani Anda tentunya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan yang dapat Anda dengarkan melalui frekuensi 95,9 MHz, aplikasi RRI Digital, serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan sebelumnya pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan dapat kami informasikan bahwa azan subuh tadi masuk di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda di pagi hari ini, selamat menjalankan ibadah sholat subuh juga bagi kaum muslimin dan muslimat. Dan nanti selamat menjalankan aktivitas juga ya pendengar. Mudah-mudahan segala aktivitas kita hari ini tentunya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dan pastinya juga untuk Anda selalu diberkahi kesehatan juga. Dan pendengar, jangan lupa untuk tetap selalu jaga kesehatan ya pendengar, dalam menjalankan segala aktivitas kita yang mungkin masing-masing kita cukup padat, kemudian juga segala sesuatunya banyak hal-hal yang akan kita kerjakan, mudah-mudahan tidak mempengaruhi kesehatan kita juga, dan pastinya untuk Anda juga tetap selalu dijaga kesehatannya. Oke, pendengar, dalam Padang pagi ini kami akan hadirkan beragam, selain informasi-informasi dan juga hiburan, kami juga akan hadirkan program-program lainnya ya pendengar, seperti nanti akan ada Mutiara Pagi, kemudian akan ada Padang Menyapa juga yang akan hadir ya di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti di pukul 6 kami akan sampaikan juga warta berita daerah. Dan untuk Anda pendengar, hingga jelang nantinya kita akan bersama ya dalam Mutiara Pagi, kami akan hadirkan juga serangkaian lagu-lagu Islami. Tapi sebelum kami hadirkan ya lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda untuk menambah kesejukan hati kita juga, kami akan hadirkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah An-Nur ayat 35 sampai 37 dengan Qori Yuafriza Fadli dan terjemahan oleh Heranov. Selamat mengikuti.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan mereka menjadi guncang, hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Syukur adalah sebuah ungkapan rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai anugerah dan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Allah sendiri menjanjikan, bagi siapa saja yang mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Artinya, dan ingatlah juga, tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bersyukur menjadi hal yang selalu disebutkan dalam Al-Quran. Dengan cara bersyukur, tentunya kita semakin ikhlas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga berarti mengakui segala nikmat dan berusaha menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya.

0: 2026-2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Dan selamat beraktivitas juga pendengar untuk Anda. Tetap selalu berhati-hati juga dalam menjalankan segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi.
1: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk Anda di kesempatan hari ini ya, bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Dan dalam program Mutiara Pagi, pendengar, kita berjumpa kembali dan tentunya sudah hadir juga Al-Ustaz kita melalui Zoom. Tapi sebelum saya sapa Al-Ustaz kita di pagi hari ini, pendengar, untuk Anda juga nanti dapat bergabung secara interaktif melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 08 11 66 66 975, serta juga

0: Ranizwe.
1: Ya, selamat pagi Ustadz Siril. Kabar baik Ustadz di pagi hari ini?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, tema kita pagi ini terkait dengan profil umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terbaik, itu ya, Ustadz, tema
0: Iya,
1: kita.
0: insya Allah.
1: Oke, kita langsung dengarkan saja pendengar pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Siril, ya, terkait dengan tema kita profil umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terbaik. Silakan Ustadz.
0: Baik, Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pendengar radio RRI Padang rahimakumullah, kembali kita perbaharui rasa puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sebagai tema dari kajian kita dalam program Mutiara Pagi hari ini, saya sampaikan dengan judul Profil Umat Muhammad Terbaik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad yang beliau sendiri adalah sosok figur terbaik dibandingkan dengan siapapun orangnya. Dibandingkan dengan seluruh nabi dan rasul, beliau yang terbaik. Dibandingkan dengan pemimpin manapun, beliau terbaik. Apalagi dibandingkan dengan manusia pada umumnya, beliau terbaik. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menyematkan predikat terbaik itu tidak hanya kepada Nabi Muhammad kita ini, sekalian juga kepada umatnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Adalah kamu umat terbaik yang dilahirkan, yang dikeluarkan untuk seluruh umat manusia. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad ternyata juga sudah mendapatkan predikat umat terbaik dibandingkan dengan umat Nabi dan Rasul yang lainnya. Predikat ini bukan sekedar gelar kehormatan, melainkan membawa tanggung jawab besar yang harus kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Dalam lanjutan ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan umat terbaik itu ketika ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Melalui ayat ini ada tiga pilar utama yang membuat umat Islam itu disebut sebagai umat terbaik. Pertama, menegakkan amar ma'ruf. Artinya, selain dia sendiri melakukan kebaikan, dia juga sekaligus mengajak dan menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua, nahi mungkar. Selain dia menjauhi kemungkaran, dia juga berupaya bagaimana agar orang-orang lain juga mencegah dan menjauhi kemungkaran itu. Kemudian yang ketiga, beriman kepada Allah. Iman yang kokoh dengan pondasi segalanya. Itulah di antara profil umat terbaik itu. Umat yang bercahaya, yang membawa kebaikan, yang terpuji, yang mulia. Nah, tentunya kita ingin mendapatkan predikat itu benar-benar menjadi bagian yang terintegrasi dalam diri dan kehidupan kita. Dalam surat Ali Imran juga ayat 104, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dimensi umat terbaik itu

0: yaitu umat yang memegang peran untuk ikut ambil bagian dalam dakwah dan umarah. Sebagaimana firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini mengajarkan bahwa untuk menjadi umat terbaik secara kolektif, harus ada segolongan yang secara khusus mengemban misi dakwah dan perbaikan. Namun juga sekaligus, ada pula diharapkan sebagian umat ini yang punya tanggung jawab untuk menjadi bagian dari melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu, yaitu dengan menjadi pemimpin atau menjadi penguasa. Sehingga lengkaplah peran umat ini. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan generasi terbaik dalam pandangan beliau, sebagaimana sabdanya, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi di zamanku, thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Artinya adalah generasi pertama dari Rasulullah, yaitu sahabat. Mereka layak sebut generasi terbaik karena mereka hidup sezaman dengan Rasulullah hidup, menerima bimbingan langsung dari Rasulullah, menyaksikan keteladanan hidup dari Rasulullah, dan berjuang bersama Rasulullah. Kemudian generasi terbaik kedua adalah tabi'in. Mereka memang tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, tapi berguru kepada sahabat yang langsung bersama dengan Rasulullah. Generasi ketiga adalah tabi'in, murid-murid dari para tabi'in. Tentunya tidak hanya sampai di mereka, generasi umat Nabi Muhammad terbaik itu. Dalam surat Al-Fath, surat ke-48, ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala malah menyebutkan ada lima karakteristik umat Muhammad terbaik itu. Artinya, siapapun, kapanpun, dimanapun, kalau mereka memiliki lima karakteristik ini, mereka adalah juga umat Nabi Muhammad terbaik dan bisa termasuk kita. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersama dengannya tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka, tarahum ruk'an sujada, engkau lihat mereka rajin rukuk dan sujud, ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, simahum fi wujuhihim min athari sujud, terlihat jelas di wajah mereka bekas sujud. Jadi lima karakteristik umat terbaik menurut ayat ini, itu pertama tegas terhadap orang kafir, tidak ada kompromi dalam masalah akidah. Yang kedua, berkasih sayang dengan sesama muslim, yaitu bagaimana merasa senasib, sepenanggungan, mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Yang ketiga, mantap dalam beribadah, yang wajib dipatenkan, yang sunat diperbanyak. Yang keempat, selalu mencari karunia dan ridho Allah. Dan terakhir, ada pengaruh ketaatan dalam kepribadiannya. Itu menjadi orang yang mulia akhlaknya. Inilah profil umat Muhammad terbaik. Semoga semua kita bisa memaksimalkan upaya kita menjadi umat Muhammad terbaik. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi pemaparan materi terkait dengan tema kita, profil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbaik, yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Haji Siril Firdaus MAG. Ya, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dapat melalui telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666 975, serta juga untuk Anda dapat bergabung melalui kanal YouTube ya, RRI Pro 1 Padang. Baik, Ustadz, ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp kita. Ustadz, saya bacakan ya, Ustadz Siril.
0: Silakan
1: Oke,
0: Rani.
1: ada Rani Anefa dari Lubuk Selasih, izin bertanya. Banyak orang mengaku mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi masih ringan meninggalkan sholat, mudah menyakiti sesama dan kurang peduli terhadap ajaran ajaran beliau. Nah, apakah pengakuan cinta tanpa mengikuti sunnah sudah cukup menunjukkan bahwa seseorang termasuk umat yang dicintai Rasulullah? Nah, itu dia pertanyaannya. Silakan ditanggapi, Ustadz Siril.
0: Baik Rani, dan penanyanya juga Rani tadi ya.
1: Iya, penanya Rani juga namanya, Ustaz.
0: Terima kasih. Jadi di satu sisi seseorang menyatakan mencintai Rasulullah itu sudah hal yang baik, positif. Namun tentu perlu pembuktian bahwa kita mencintai Rasulullah itu. Sama aja seseorang mencintai pasangan kah ataupun seseorang. Lalu dalam kebersamaannya tentu akan terlihat bukti bahwa dia mencintainya. Misalnya dia menyapa dengan baik, kemudian bersama dengan baik dan lain sebagainya. Begitu juga seseorang mengaku mencintai Rasulullah, maka tentu terlihat hendaknya bahwa dia memang mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang itu dimulai dari Al-Quran, wahyu dari Allah yang beliau terima, yang juga untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian apa yang menjadi sunnah beliau, hendaklah juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, mencintai Rasulullah haruslah dengan mengikuti beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat Ali Imran juga ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Katakan hai Muhammad, jika kamu mencinta Allah, maka tunjukkan dengan mengikuti aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan demikian baru Allah akan juga mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi cinta kepada Allah saja itu syaratnya dengan mentaati Rasulullah. Tentu begitu juga dengan mencintai Rasulullah, hendaklah dengan mentaati beliau. Ya, tentu apa yang beliau bawa berupa perintah laksanakan, yang berupa larangan dijauhi. Demikian, Rani.
1: Baik, Ustadz Siril, menanggapi pertanyaan dari Rani Anefa tadi di Lubuk Selasih. Kita bergeser ke telepon Ustadz, sudah ada yang bergabung. Halo, nah. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Uni dan Ustaz Syahril Firdaus. Halo Ustaz Syahril Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syahril Firdaus dari Cibipo di 60 Kota Solo. Ustaz Syahril Firdaus.
1: Ya, silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncu Dipo.
1: Silakan Uncu pertanyaannya.
2: Bisa kita kalau kita sudah jadi umat terbaik Nabi Muhammad itu, kita bisa mematuhi dan mengikuti semuanya dan menjauhi yang melakukan yang terbaik dan menjauhi larangannya, yang enggak terbaiknya, yang baiknya kita ambil, yang buruk kita buang. Gitu. Soalnya kita lakukan semaksimal mungkin pedoman terbaik untuk di dunia kita menuainya, di dunia kita mendidiknya, di dia kita akan menuainya, menerima hasilnya. Saya ingin menanyakan gimana bedanya ya orang meninggal itu karena meninggal karena sakit parah bertahun-tahun itu dia sakit parah kemudian meninggal atau tidak, atau orang yang tidak sakit itu dia meninggal tuh. Itu saya ingin menanya kan apakah kalau kita udah sakit bertahun-tahun tuh kalau udah meninggal kita ya kita udah sembuh tuh, udah sembuh dari sakit kita itu. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas ini dan Ustaz Syahril Firdaus.
0: Ya, sudah.
1: Sudah Uncu.
2: Aku saya ingin minta doa ya untuk kakak saya dan orang-orang yang telah mendahului kita di dunia ini ya. Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Ustaz Siril.
0: Baik, Uncu Dipo di 6 Kota Solo. Jadi umat Muhammad terbaik itu memang dengan mentaati, mengikuti pedoman hidup yang beliau wariskan, yaitu Al-Quran dan Hadis. itu pedoman utama kita. Silakan setelah Al-Quran Hadis ada pedoman yang lain, silakan. Asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Kemudian mengenai kondisi ada orang yang banyak selama hidupnya mengalami sakit atau yang lainnya malah lebih banyak yang sehat, itu semuanya berpulang kepada takdir masing-masing orang. Dan tidak ada kuasa kita untuk memastikan hidup kita ini. Namun dalam Islam semuanya bisa bernilai baik saja kalau kita penerimaannya baik. Karena dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW menceritakan ajaban li amril mukmin, sangat menakjubkan pribadi mukmin sejati itu, inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua urusan baginya baik saja. In asabatu sarra, kalau yang menimpanya adalah sesuatu yang menyenangkan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka adalah itu baik baginya. Wa in asabatu dharra, kalau yang menimpanya adalah kesulitan, kemudaratan, sabaro, kemudian dia bersabar, fakana khairan lahu, maka adalah baik baginya. Nah, jadi baik buruk sesuatu itu secara lahiriah, tapi penerimaan kita tetap bernilai baik saja. Kalau sesuai dengan keinginan bersyukur, kalau tidak sesuai dengan keinginan bersabar. Nah, terkait dengan penyakit tadi, kalau ada orang meninggal dengan penyakit yang parah bertahun-tahun, semoga penyakit itu akan menggugurkan dosa-dosanya selama ini, sehingga bisa jadi di satu sisi dia kerugian dengan tidak banyak menikmati kesenangan dunia dengan penyakit parah itu, tapi di akhirat nanti bisa jadi dia lebih dulu masuk surga dan dia mendapatkan surga yang lebih baik kalau dia sabar karena menjalani penyakit itu dan memulangkan semua kondisi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Rani.
1: Baik, Ustadz Siril, menanggapi pertanyaan dari Uncu Ripo di Kota Solo, untuk Anda mungkin yang bergabung melalui telepon juga masih dapat bergabung ya hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ke pertanyaan di WhatsApp dulu, Ustadz. Sudah ada yang bergabung. Ada Pak Syahrul di Lubuk Buaya. Ustadz, kadang di tengah tekanan ekonomi dan kesibukan kerja sehari-hari, kita merasa sulit sekali menjaga konsistensi ibadah dan mungkin akhlak kita juga. Nah, bagaimana agar kita tidak kehilangan identitas sebagai umat terbaik saat kondisi hidup mungkin sedang sulit atau lelah? Nah, itu pertanyaannya. Silakan, Ustadz Siril.
0: Baik, ini ya Rasulullah sosok pribadi teladan terbaik yang hendaknya selalu kita bercermin kepada beliau, bahwa zaman kita dengan zaman beliau itu berbeda, itu memang sudah alamianya dan kita hanya mendapati ya, kondisi seperti saat ini. Namun kalau kita menganalisa ya bahwa zaman sekarang misalnya banyak yang rusak, banyak yang bermasalah dan lain sebagainya, bukankah Rasulullah juga mendapati zaman jahiliyah yang lebih parah lagi sebenarnya kerusakannya? Umat manusia di masa itu sudah sangat jauh umumnya dari agama tauhid. Mereka umumnya sudah musyrik. Nah, di zaman sekarang barangkali tidak banyak umat kita yang sampai jatuh kepada musyrik itu, masih disebut beriman gitu kan. Namun yang parahnya lagi di masa jahiliyah, kerusakan akhlak dan juga banyaknya penyakit masyarakat. Tapi apakah kondisi kerusakan masyarakat itu membuat Rasulullah terpengaruh? Tidak. Beliau malah jangankan ikut rusak dengan masyarakat Arab jahiliyah yang rusak itu, beliau kemudian memperbaiki masyarakat yang rusak itu dengan kesungguhan beliau untuk menanamkan nilai-nilai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri beliau, keluarga, dan sahabat-sahabat yang berhasil beliau ajak untuk masuk Islam, menjadi orang-orang terbaik, model untuk percontohan masyarakat waktu itu. Nah, bagi kita sekarang juga, siapapun, dimanapun kita berada, tetaplah berupaya kita menjadi yang terbaik itu. Walaupun, ya, umumnya orang-orang di sekitar kita sudah pada tidak baik, setidaknya dengan ada kita di situ, masih ada satu orang yang baik, yang itu adalah kita. Itu dengan tetap menjaga semangat ibadah kita, Nah, dan kemuliaan akhlak kita.
1: Mm-hmm.
0: Misalnya ketika kita bersama berkumpul dengan orang itu, berkumandang azan, mungkin yang lain itu mereka santai saja, tapi kita bergegas untuk segera ke tempat beruduk dan pergi sholat berjamaah. Berarti kita tetap menunjukkan istiqomah dalam umat terbaik, walaupun lingkungan kita banyak yang tidak baik. Nah, begitu juga dengan kemuliaan akhlak. Mungkin teman-teman pergaulan kita sudah macam-macam perilaku tidak baiknya yang keluar. Nah, kita tetap menjaga ucapan yang baik saja, kemudian juga tutur kata lainnya yang kita tunjukkan kemuliaan akhlak kita. Berarti kita tidak terpengaruh dengan kerusakan lingkungan yang ada itu. Demikian, Rani.
1: Baik, Ustadz Siril. Dan ini menanggapi pertanyaan dari Pak Syahrul di Lubuk Buaya. Dan mungkin Ustadz kita masih sempat terima satu pertanyaan lagi, Ustadz. Pertanyaan terakhir
0: silakan.
1: Ini sebelum kita tutup program Mutiara Pagi juga. Ini ada dari Wahyu di Painan. Ustadz, apakah seseorang tetap bisa dikatakan sebagai bagian dari umat terbaik jika ibadahnya rajin tetapi hubungan sosial dengan tetangga atau rekan kerjanya sering kurang harmonis? Itu pertanyaannya. Silakan Ustadz Siril.
0: Ya, baik. Jadi Wahyu di Painan ya, silakan. Umat Muhammad terbaik itu tidak hanya di satu sisi, harus kompleksitas ya. Ya, dia adalah orang yang kuat imannya. Dia juga adalah orang yang semangat taat beribadah, dan dia juga adalah orang yang memiliki hubungan dengan orang lain dengan yang baik. Jadi di situ terbaiknya kita. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 112, yaitu apabila mereka mampu menjaga hablum minallah dan hablum minannas, itu sepaket. Jadi tidak hanya salah satu yang kita perbagus dengan meninggalkan satu yang lainnya. Jadi pada saat hubungan kita dengan Allah baik, yaitu dengan kekuatan iman dan semangat ibadah, dan pada waktu yang sama kita juga tunjukkan bahwa kita punya hubungan yang baik dengan sesama manusia dengan memiliki akhlak mulia bersama dengan mereka. Demikian, Rani.
1: Baik, Ustadz Siril sudah menanggapi pertanyaan dari Wahyu di Painan dan menjadi penanya terakhir kita juga, Ustadz, karena kita cukupkan interaktif kita untuk hari ini karena kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi. Tapi sebelum kita akhiri program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Ustadz Siril, silakan untuk memberikan pesan-pesan sebagai closing statement kita juga untuk hari ini. Silakan, Ustadz.
0: Baik, Rani Zue. Pendengar Radio RRI Padang, rahimakumullah, dari pemaparan kajian kita hari ini dengan topik tadi, profil umat Nabi Muhammad terbaik. Nah, ini adalah sebuah predikat yang hendaknya kita terima dengan penuh kesyukuran. Kita bersyukur ditakdirkan menjadi bagian dari umat Nabi terbaik, dan ternyata umat beliau juga adalah umat terbaik. Predikat umat terbaik itu tentu tidak hanya sebagai gelar kehormatan, tapi adalah tanggung jawab besar bagaimana kita menunjukkan dalam kehidupan nyata bahwa memang kita layak untuk menyandang gelar umat terbaik itu. Ya, di antaranya dengan kita terus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mulai dari diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang dekat dengan kita, dan kepada manusia pada umumnya. Nah, kemudian juga kita tampilkan berbagai karya-karya terbaik kita, kemudian juga menjadi umat yang terbaik dengan memiliki akhlak mulia dan tutur kata yang baik saja, suka menyapa, senyum, dan lain sebagainya. Demikian, Rani.
1: Baik, Ustadz Siril. Dan pendengar, itu tadi closing statement yang disampaikan oleh Ustadz Siril. Dan Ustadz, terima kasih Ustadz sudah bersama kita dalam program Mutiara Pagi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi untuk edisi hari Sabtu tanggal 5 September 2026 bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Haji Siril Firdaus MAG, dengan tema kita, Profil Umat Nabi Muhammad SAW Terbaik. Dan pendengar, pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah pagi. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Pada dasarnya, kegiatan ini ya sangat antusias sekali disambut oleh guru-guru dan terutama sekali kepada murid-murid yang ada berada di sekolah itu sendiri.
3: Saya kira radio tetap memiliki peran yang sangat penting, sama halnya dengan apa yang pernah dilakukan oleh radio pada era-era sebelumnya.
4: Kemarin telah lakukan serah terima lapangan oleh pihak Balai dan Satker untuk rencana pembangunan yang ada di lokasi BBI Gumarang yang di Kecamatan Palembayan sebanyak 80 unit ini.
1: Sari berita, Gubernur Lemhanas radio tetap strategis jaga ketahanan bangsa. Mitigasi bencana lewat program Taruna Siaga Bencana Masuk Sekolah. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rani Zue. Gubernur Lemhanas Tubagus Aceh Hasan Syadzili menilai radio tetap memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan bangsa. Menurutnya, radio perlu beradaptasi dengan perkembangan digital tanpa meninggalkan fungsi kebangsaannya. Berikut laporan Febian Syafitra.
3: Saya kira radio tetap memiliki peran yang sangat penting, sama halnya dengan apa yang pernah dilakukan oleh radio pada era-era sebelumnya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Tubagus Aceh Hasan Syadzili saat berkunjung ke RRI Padang kemarin mengatakan radio tetap strategis menjaga ketahanan bangsa. Perkembangan teknologi digital dinilai tidak menghilangkan peran radio di tengah perubahan pola masyarakat memperoleh informasi. Aceh Hasan menyampaikan hal itu dalam dialog interaktif RRI Padang bertema radio dan ketahanan bangsa. Ia mengatakan radio perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital agar tetap mudah diakses masyarakat. Aceh Hasan juga menyoroti tantangan penyebaran informasi di era digital. Menurutnya, masyarakat kini menghadapi hoaks, disinformasi, deepfake, dan polarisasi dalam ruang informasi.
3: Jika juga melakukan transformasi ke arah penggunaan teknologi digital, ya, karena masyarakat juga ingin mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat efisien dan sangat mudah untuk diakses dari informasi tersebut. Nah, yang perlu dilakukan adalah bagaimana bisa terus memperbaharui substansi atau konten dari informasi tersebut.
5: Ia menilai kemampuan memverifikasi informasi menjadi persoalan penting bagi masyarakat. Karena itu masyarakat perlu memiliki sikap kritis sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi. Selain itu, Aceh Hasan mendorong radio memperkuat nilai kebangsaan dalam setiap konten. Menurutnya radio juga dapat membantu memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat. Ia berharap radio termasuk RRI terus berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, peran tersebut dapat dilakukan dengan menghadirkan informasi yang mampu menjaga nalar publik. Febian Syafitra melaporkan.
1: Rencana pembangunan 6 sekolah rakyat permanen di Provinsi Sumatera Barat masih menunggu proses verifikasi final sebelum memasuki tahapan pembangunan fisik. Pemerintah daerah yang mengusulkan lokasi pembangunan diminta memastikan seluruh persyaratan lahan telah terpenuhi.
6: Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang Wildan Humaidi kemarin mengatakan 6 titik lokasi yang direncanakan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen yang saat ini masih dalam proses verifikasi yakni di Kabupaten Solo, Pesisir Selatan, Solo Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan 50 kota. 6 titik dimaksud masih menunggu hasil persyaratan administratif dan teknis dinyatakan lengkap. Wildan menyampaikan adapun salah satu persyaratan utama yang mesti dipersiapkan yakni pengusulan lahan dengan status tanah yang harus benar-benar clear and clean. Artinya, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat tidak boleh memiliki persoalan administrasi maupun sengketa kepemilikan.
7: Terkait dengan rencana untuk pembangunan sekolah rakyat permanen yang ada di Provinsi Sumatera Barat, terinformasi, walaupun informasi ini masih tetap nanti akan dilakukan validasi kembali karena proses pembangunan sekolah rakyat ini dilakukan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Sosial bertugas untuk melakukan verifikasi terkait dengan kelengkapan berkas-berkas tanah, lahan, dan sebagainya. Setiap usulan lahan, tanah yang diusulkan oleh pemerintah daerah ini harus dipastikan clear and clean, tidak ada lagi permasalahan-permasalahan terkait dengan sengketa tanah dan sebagainya.
6: Wildan mengungkapkan, selain kondisi fisik lahan, pemerintah daerah juga harus memastikan seluruh perizinan telah dipenuhi. Salah satunya berkaitan dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sebagai bagian dari persyaratan pembangunan sekolah rakyat permanen. Wildan menambahkan, apabila proses verifikasi dan kelengkapan persyaratan dapat diselesaikan sesuai rencana, maka pembangunan fisik diharapkan dapat segera dimulai. Dengan harapan proses pembangunan sudah berjalan pada tahun 2026. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pembangunan 8 unit hunian tetap huntap bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, mulai memasuki tahap pelaksanaan. Huntap tersebut dibangun di lahan Balai Benih Ikan BBI Gumarang, Nagari 3 Koto Silungkang, dengan luas lahan sekitar 1,1 hektar.
8: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Agam Rinaldi kepada RRI kemarin mengatakan lokasi BBI Gumarang telah disiapkan sesuai set plan untuk menampung 80 unit rumah. Usulan lokasi tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP melalui Balai Perumahan. Menurut Rinaldi, lokasi BBI Gumarang menjadi salah satu lokasi yang lebih dahulu memasuki tahapan pelaksanaan pembangunan dibandingkan lokasi lainnya. Satgas Perumahan bersama Balai Perumahan sebelumnya telah melakukan proses persiapan pembangunan di lokasi tersebut. Penyerahan lokasi pekerjaan tersebut dipimpin penjabat pembuat komitmen rumah susun dan rumah khusus Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sumatera Barat Ridho Ruzika. Tahap awal pelaksanaan ditandai dengan penyerahan lokasi pekerjaan dan personel serta pelaksanaan mutual cek awal atau MCO di Nagari 3 Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan.
4: Kemarin telah lakukan serah terima lapangan oleh pihak Balai dan Satker untuk rencana pembangunan yang ada di lokasi BBI Gumarang yang di Kecamatan Palembayan sebanyak 80 unit ini. Ini telah berproses, Kementerian PKP telah melakukan kerjasama dengan pihak Semen Padang. Ada konstruksi yang dibangun kemarin yang di lahan 1 di BBI Gumarang ini dengan konstruksi bata interlock, artinya sepa blok yang kerjasama dengan Semen Padang.
8: Rinaldi menambahkan, pembangunan huntap merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 lalu. Huntap tidak hanya menyediakan tempat tinggal baru, tetapi juga menjadi bagian dari proses pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan layak. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial mulai melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan mitigasi bencana melalui program Taruna Siaga Bencana Masuk Sekolah. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
9: Program edukasi mitigasi bencana melalui Taruna Siaga Bencana Masuk Sekolah ini merupakan gagasan dari Dinas Sosial Kota Padang. Kegiatan sudah dimulai sejak 2 hari yang lalu. Program ini dilaksanakan di setiap kecamatan di Kota Padang. Ketua Koordinator Taruna Siaga Bencana Tagana Kota Padang Zaitul Ikhlas kepada RRI kemarin mengatakan, untuk tahap awal ini edukasi mitigasi bencana diberikan kepada murid sekolah dasar di Kota Padang. Dijelaskan Zaitul Ikhlas, masing-masing kecamatan menyasar satu sekolah dasar. Dalam edukasi ini pihaknya memberikan materi terkait dengan pemahaman ancaman bencana yang ada di sekitar lingkungan, terutama di sekolah. Selain itu materi tentang bahaya gempa dan penyelamatannya.
2: Tagana yang masuk sekolah, kita sangat merespon apa yang diprogramkan oleh Dinas Sosial. Ini sudah berjalan beberapa hari. Jadi semua kecamatan yang ada di Kota Padang mendapat jatah untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi kita dari Tagana terfokus kepada adik-adik kita yang dari SD. Karena untuk SMP dan SMA belum terjadwalkan untuk itu. Jadi kita pelaksanaan kegiatan ini hanya untuk SD. pada dasarnya kegiatan ini ya sangat antusias sekali disambut oleh guru-guru dan terutama sekali kepada murid-murid yang ada berada di sekolah itu sendiri.
9: Lebih lanjut, Ketua Koordinator Taruna Siaga Bencana Tagana Kota Padang Zaitul Ikhlas menambahkan, kecamatan yang telah melaksanakan program mitigasi bencana ini yakni Kecamatan Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Utara, dan Kecamatan Kuranji. Sementara itu, kecamatan yang belum melaksanakan dijelaskan Zaitul Ikhlas masih dalam proses kerjasama dengan pihak sekolah.
1: Sebanyak 70 peserta mengikuti Bintang Radio 2026 di RRI Padang yang digelar dalam rangkaian RRI Fest. Peserta membawakan lagu pop dan lagu daerah yang direkam untuk kemudian ditayangkan melalui Pro 2 RRI Padang. Berikut laporan Febian Syafitra.
10: Melalui Bintang Radio ini, saya bisa mengembangkan bakat yang saya punya.
11: Penanggung jawab Bintang Radio 2026 RRI Padang, Nadia Restu Ovina, kemarin mengatakan seluruh peserta hadir ke RRI Padang untuk merekam penampilan mereka. Setiap peserta membawakan satu lagu pop dan satu lagu daerah dalam proses perekaman tersebut. Nadia menjelaskan proses perekaman penampilan peserta berlangsung selama 2 hari dari tanggal 3 hingga kemarin. Perekaman dilakukan secara terbuka dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest yang berlangsung di RRI Padang.
10: Total ada 70 peserta yang mendaftar di Bintang Radio tahun 2026 ini, khususnya di Satker Padang. Tapi nanti untuk putaran 1 khusus lagu pop kita siarkan di tanggal 5, 6, dan 7 September 2026. Dan juga untuk putaran 2 khusus untuk lagu daerah kita putarkan di tanggal 14, 15, dan 16.
11: Nadia mengatakan penilaian dewan juri dilakukan berdasarkan penampilan peserta yang telah direkam dan ditayangkan melalui Pro 2 RRI Padang. Dengan mekanisme tersebut, penampilan peserta menjadi materi yang dinilai juri dalam menentukan hasil kompetisi. Salah seorang peserta, Syahid Adil Fatrah, mengatakan dirinya mengetahui audisi Bintang Radio melalui media sosial. Informasi tersebut mendorongnya untuk mencoba mengikuti ajang pencarian bakat bernyanyi yang digelar RRI Padang.
12: Karena itu lewat di Instagram kan, ya. Ada buka audisi RRI, terus ada juga lihat di postingan-postingan orang di TikTok, jadi terpacu untuk juga ikut. Gitu.
11: Setelah menyelesaikan proses perekaman, Syahid mengaku lega karena telah melewati salah satu tahapan dalam Bintang Radio. Ia kini tinggal menunggu penampilan hasil rekamannya ditayangkan dan hasil penilaian kompetisi. Sementara itu, Trisna Melcia Medrova mengatakan, ikut sertaannya dalam Bintang Radio menjadi kesempatan untuk mengembangkan bakat bernyanyi. Menurutnya, persiapan menjadi bagian penting sebelum mengikuti proses penampilan.
10: Saat di panggung pasti deg-degan, nervous juga, tapi puji syukur semua berjalan dengan lancar. Ya, udah lepas dari semua beban.
11: Trisna berharap Bintang Radio RRI terus berkembang dan menjadi ruang bagi penyanyi untuk mengembangkan kemampuan. Ia juga berharap ajang yang dimaksud dapat terus berlangsung dengan sukses pada tahun-tahun mendatang. Febian Cefitra melaporkan.
1: Sebanyak 117 hektar lahan sawah di Kota Solo mulai ditanami menggunakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System PMAES. Penerapan metode tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat masa tanam sekaligus meningkatkan produktivitas padi.
6: Pemerintah Kota Solo mulai menerapkan pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAS pada 117 hektar lahan sawah untuk mendukung percepatan tanam dan peningkatan produktivitas padi. Program tersebut ditandai dengan tanam perdana yang melibatkan pemerintah daerah, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Sumatera Barat, penyuluh, serta kelompok tani. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra kepada RRI kemarin mengatakan penerapan PMAS merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu menghadirkan inovasi dan teknologi yang memberikan manfaat nyata bagi petani. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian serta BRMP Sumatera Barat yang terus memberikan pengawalan dan pendampingan kepada petani di Kota Solo. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan penerapan teknologi pertanian dapat berjalan dengan baik di lapangan.
13: Kota Solo belakangan merupakan sebuah kota yang petaninya menerima manfaat dari program strategis yang ada di Kementerian Pertanian. Alhamdulillah, kita juga telah memulai program penanaman pertanian modern Advanced Agriculture System di Kota Solo. Dan untuk 117 hektar lahan sawah kelompok tani kita. Terima kasih Pak Menteri Pertanian dan terima kasih atas pengawalan dan pendampingan dari BRNP Provinsi Sumatera Barat yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat petani di Kota Solo.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Solo, Ade Kurniati, mengatakan pihaknya akan terus mendampingi petani dalam pelaksanaan PMAAS. Pendampingan dilakukan untuk mendukung percepatan tanam sekaligus meningkatkan produktivitas lahan pertanian di daerah tersebut.
14: Kami ikut mendorong dan mensukseskan kegiatan PMAAS di Kota Solo. Kami akan selalu mendampingi petani dalam melaksanakan PMAAS yang ada di Kota Solo. Saat ini target untuk Kota Solo yaitu seluas 117 hektar.
6: Ia menambahkan, melalui penerapan PMAAS, produktivitas padi ditargetkan dapat mencapai 10 ton gabah per hektar. Target tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Solo. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pemerintah Kota Solo Lunto mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan Sawah Lunto International Songket Silungkang Karnival Siska 2026. Kegiatan dimaksud dilaksanakan dari tanggal 4 hingga 6 September.
8: Wali Kota Sawah Lunto Rianda Putra kemarin mengatakan Siska 2026 bukan sekedar kegiatan hiburan dan kemeriahan sebuah event. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang penting untuk memperkenalkan Songket Silungkang sebagai salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan Kota Sawah Lunto. Rianda Putra menyampaikan melalui Siska, kekayaan Songket Silungkang dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas. Event ini diharapkan mampu memperkuat posisi Sawah Lunto sebagai daerah yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi bernilai tinggi. Rianda Putra mengungkapkan, selain pelestarian budaya, Siska 2026 juga menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas masyarakat. Berbagai potensi di bidang fashion dan ekonomi kreatif diharapkan dapat tumbuh melalui penyelenggaraan event berskala nasional.
15: Mengajak seluruh masyarakat dan wisatawan hadir di Siska 2026. Sawah Lunto Internasional Songket Silungkang Karnival. Alhamdulillah tahun ini Siska kembali masuk top 125 Karisma Event Nusantara 2026 mengangkat tema Songket Innovation in Luxury. Mari ramaikan Siska 2026, lestarikan dan kenalkan keindahan wasra Songket Silungkang serta Kota Sawah Lunto kepada Indonesia dan dunia. Mulai dari 4 sampai 6 September 2026 dengan rangkaian kegiatan Sawah Lunto Creative Expo, Fashion Show Day, Karnaval Songket Silungkang, seni dan hiburan hingga Siska Night.
8: Rianda menambahkan, Siska juga memiliki peran penting dalam memperkenalkan potensi pariwisata Kota Sawah Lunto. Kehadiran wisatawan dan pengunjung diharapkan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha serta perekonomian masyarakat, sehingga dengan harapan masyarakat dapat mengambil bagian dalam menyemarakkan dan mendukung penyelenggaraan Siska 2026. Bobby Febianda melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pemerintah Kota Pariaman selama 3 hari menggelar kejuaraan tenis internasional barisan atlet veteran tenis Indonesia memperebutkan Piala Wali Kota Pariaman 2026.
9: Wali Kota Pariaman Yota Balat dalam sambutannya saat membuka kejuaraan tersebut di lapangan tenis Karan Aur, Pariaman kemarin mengatakan pihaknya menyambut baik dengan digelarnya kejuaraan ini. Selain itu, komitmen Kota Pariaman dalam mendukung sport tourism. Yota Balat berharap ajang barisan atlet veteran tenis Indonesia nasional ini dapat rutin diselenggarakan di Kota Pariaman untuk masa mendatang.
16: Selamat kepada para pengurus Provinsi Sumatera Barat periode 2006-2021 dengan diketuai dan dikodai oleh Bapak Profesor Ganepi. Mudah-mudahan Provinsi Sumatera Barat ini semakin maju dan semakin banyak pertandingan yang ada di Sumatera Barat. Karena kami wali kota dan wakil wali kota punya misi-misi, yaitu salah satunya menjadi kota Pariaman sebagai tujuan wisata. Nah, meramaikan Pariaman sebagai tujuan wisata adalah salah satunya dengan sport tourism.
9: Sementara itu, Ketua Barisan Atlet Veteran Tenis Indonesia Pusat Theo L. Sambuaga dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap kemajuan olahraga tenis di Sumatera Barat dan antusiasme Kota Pariaman sebagai tuan rumah. Ajang bergengsi yang berlangsung pada 4 sampai 6 September 2026 ini diikuti ratusan atlet dari dalam dan luar negeri, termasuk atlet mancanegara. Selain itu hadir pula atlet dari berbagai provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, dan Sumatera Selatan. Armen Ramli melaporkan.

Mendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Gubernur Lemhanas, Sadradio, tetap strategis jaga ketahanan bangsa. Mitigasi bencana lewat program Taruna Siaga Bencana Masuk Sekolah. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat ditatung, Bi. Itih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Wah, ini kita sudah berada ya di weekend lagi di hari Sabtu, tanggal 5 September.

Oktober 2026. Nah, pasti banyak rencana-rencana atau ada yang mau berpergian juga. Nah, berhubung ini adalah weekend, nah pas banget nih datang ke RRI Padang untuk menghadiri RRI Fest 2026. Masih berlangsung ya pendengar dari tanggal 3 sampai 6 September. Nah, jadi langsung diramaikan aja, ada bazar UMKM, terus juga banyak acara-acara hiburan juga yang akan menemani Anda selama mengitari bazar UMKM kita. Nah, itu dia ya pendengar. Jadi yang bingung mau kemana, datang ke RRI Fest aja. Oke, di kesempatan pagi hari ini pendengar, tentunya kami masih akan hadirkan ya serangkaian hiburan serta informasi di ruang dengar Anda yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda dan pastikan juga tetap selalu jaga kesehatan ya pendengar, karena memang kadang cuaca sering berubah-ubah, belum lagi ada kabut-kabut asap, jadi pastikan harus tingkatkan kehati-hatian, tingkatkan kewaspadaan, dan selalu mengupdate informasi cuaca juga. Nah, nanti kita juga akan mengupdate bersama dengan BMKG Minangkabau ya pendengar di pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Wisata Alam TWA Kawah Ijen Jawa Timur hingga Jumat merembet hingga pos 4 jalur pendakian. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuwangi Partana mengatakan puluhan petugas gabungan bersama relawan masih melakukan upaya pengendalian kebakaran. Menurutnya BPBD Banyuwangi terus mengupayakan suplai air ke lokasi kebakaran. Sebanyak 2 unit truk tangki dikerahkan untuk mengambil posisi terdekat yang masih dapat dijangkau kendaraan. Sementara itu pendengar, kebakaran di kawasan TWA Kawah Ijen cukup sulit dikendalikan karena banyak terdapat material kering yang mudah terbakar. Rumput alang-alang, semak belukar, dan berbagai material kering lainnya menjadi bahan bakar yang mempercepat penyebaran api. Dan sementara itu di sisi lain pendengar, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Timur menutup sementara kunjungan wisata ke kawasan TWA Kawah Ijen mulai Jumat akibat karhutla tersebut. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Wah, kenapa?
1: Mai ketelan air.
2: Segitunya. Nikmat banget ya, bro.
3: Ya, nikmat dong, bro. Cowok sejati.
2: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
3: Berbagi itu nikmat, bro. Aduh, ya elah, pakai disembur air, lu kebangetan, bro.
2: Kan berbagi itu nikmat, bro.
4: Peringatan, asap rokok, polusi bagi semua orang.
5: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
6: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
5: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
6: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
7: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital, serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terus selamat beraktivitas juga di pagi hari ini. Kota Padang pagi ini, wah, mulai terlihat cerah ya pendengar. Sudah mulai muncul cahaya mataharinya, jadi mudah-mudahan ini bisa menambah semangat kita juga dalam beraktivitas juga di pagi hari ini pendengar. Dan pastinya jangan lupa juga untuk Anda tetap selalu berhati-hati yang lagi di perjalanan ya, patuhi segala rambu-rambu lalu lintas, tetap selalu tingkatkan kewaspadaan, dan pastinya tetap stay tune di RRI Pro 1 Padang. Oke, pendengar, sebelum nanti kita bergabung ya bersama dengan program RRI, program 3 RRI untuk Warta Berita Sentral, kami akan hadirkan kembali satu lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di pagi hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Nah, ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Nah, ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk betul. Ya. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah, yang suspek. Masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya. TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya